Aisyah, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu mirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingatkan, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Info Activity Y.
1: Aku Rebek Jaro, Publicity Skateri dekat Nassau, serta naik kita sambal datai. Engkau program Carnival Belia Perubumi Selangau 2026. Tiket datur kena RM25.7 2026. Berengkah hari 7.30 pagi. Untuk 6 lemai, Bapalan Pak Dewan serba guna

Sida dekat diberi peluang melekos ke engkeman, niteka pemutus persa engkos di penduk ke sida. Yak metu cu kali batu diatur, ngambil kengemli yang memberi penerang agar abanan niak setenang tangkus, engkau pulang gawak kuli ditangkup sida cemah gila. Ngambil ke sida, nak sa

masto dalam dia mayanya. Disediakan ada dalam dia pelatai nyuluk pokento. Kenap ikut lembia anak mira penatai akademi, endur tak ke status ekonomi, patut diberi awak nyerungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyuluk akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah.

0: Karnival Galia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, perengkak hari 7.30 pagi yang tak lemai, pepalan Bak Dewan Seluruh Pertuna Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hanti meh pekit bintang Baram Regatta 2026, Pak Dataran Marudi, di dekat ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lomba perau kayu ngau powerboard, tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya, tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Lagu hari Lucy M, Tulang Besi Urat Dawai.
1: Iya, sama pagi ngeri bala laki ke tulang. Tulang Tulang besi urat dawai ke pagi ya. Tuh temu pagi udah Dani ngenah bini merti laki penyanyi cak.
0: Dani ya lu ngandai bini.
1: Ya, kepada untung bala indo ya kebeli laki bekanya. Jadi munyi kaya kok anak-anak bersyukur kelapan agi wujud laki bangsanya cak.
0: Betul. Tang ni salah hari dari itu cak. Dari itu hari tiga cak.
1: Hari tiga
0: pagi lah baru SSL.
1: Oh man. Asal hari empat saat itu cak. Tang tanya pemegang selamat belalak lalu pemegang selamat mencelak ke mata. Nagaya balap ringan kita ya ke baru aja Dani lalu muka radio. Kena macam Dani guna cuti nanti Dani temu.
0: Ya. Ini ya selamat hari Sarawak Zarito hari Diau kita 22 hari bulan 7. Mm-hmm. Pengerami hari Sarawak di Sibu Zarito nca.
1: Ya saya punya kerja udah temu kini sila ya ke berjalannya ca. Mm-hmm. Lupa hari Sarawak begitu sama belang kanya tadi bisik kanya udah berengkah berdepah berdebetih ya sudah berjalan tang saja pia terima kasih yang agak sukung kita semua buat program kreator pagi itu mana Sibu Dian
0: yeah.
1: Kita itu tadi kerang langsung mata orang luan celak muda betapa kita itu tadi cak gagit hati ngintu hari Sarawak lalu temegah hati jadi anak Sarawak
0: betulnya jadi okay, kita ya kenyangkannya bisa ngulu pengerami ba dataran tontonku Haji Bujang di Sibu pagi itu dataran Sibu na cak
1: ya.
0: Bebala mayuahnya ngarap ke program ke di Langgur sehari itu mujur maka magang meh
1: lalu sampai kita ke mama yang tadi Mbak Ari ngambil ke nyangkuang sehari-hari itu cak.
0: Betul. Ingat jaga Sarawak intu Sarawak
1: ya, nanti nak kita siapa meh lagi ke ngintu menua kita Sarawak. Okey, jadi ya lega kecita hari Sarawak cak. Ya ke hari Sarawak ke topik tetap topik pagi tu.
0: Betul. Pagi tu kita bercerita pasal barang tau ke utai ke dikingin hati kita yang ngintu ke sehari itu nak alah beli nak alah pergi
1: nak lampu kita ya. Lepas bula madah kita itu tadi nada bisi julo ati-ati bakanya lepasnya memerangsang kita itu tadi ngerja atau ke beriga ke belanjaan dua ngapai julo ati tentang nak semua utai ke dikingin kita ya, uleh digapai tekalanya
0: betul lagi miat suba macam-macam utai dikingin hati cak lagi miat suba aku zaman baru ke pansuat PS tu wasaiku. Ingin mah meda ati nanti tu meda balakaban bisik tu nya deh. Ora ke bisik ki bisiknya.
1: PS tu suwati na salah ku first model le suwati nyok ada 3000 ja.
0: Ya.
1: 2000 lebih harga ca.
0: Mahar ca. Ni na tiap lemai namanya lesap lama ngusung rumah kaban ke bisik PS tu.
1: Ya tamam ga PS tu tanya sistem ya keterubah yang kena sistem RPG. Kalau yang realistik agi mesti dibanding kita ngau PS1.
0: Ya ya.
1: Ya, ya. Sebenarnya tu kira tanya pan saya agi buku tak agi kita main cak wih canggih tu cak
0: canggih
1: apa sebenarnya tu katun kebisi katun draw mak
0: tengahnya tadi mah nyentuh ke ambil sekolah apa nak mahu beli kena meh dah kerja tu nak ke Malaysia ya?
1: Alu berdau ke cak
0: alu berdau pis tu
1: ya iya sama apa aku suka cak maka aku ini semua pis tu cak aku semua bisi hati kangen pu RZ cak
0: RZ tau
1: dulu hati aku semua kak motosikal beli motosikal RZ udahnya tadi maya aku bekerja belalang ke Senanjung semua cak nak muka-muka bisi aku dua cak seketul kak aku nyebut tu mimi ada lagi yang kak beli RZ tang nak buka-buka si tan ngasuk nanti si cak pernah aku RZ yang dah pernah aku bawa mau mata cak udah kan ngagai gerimen sekali pernah aku kiba ATZM besar lagi sisi RZ nak muka-muka aku lu nguyang ngagai motor TZM nya mainnya jadi kira ke punik aku nak terbeli
0: kerja lu nak kan beli RZ
1: RZ yang tua kereta nya siti motor ya ke nak nemu cak dikingin ke kau mama

0: trend suba. Nungkai mana suba? Dia tu pun trend yang tanya me pernah gua lah. Dia tu nyok kalau me kubiman nyok ngaya dia melihara Z.
1: Ya, alu dalam ya alu pun tan tadi.
0: Tama bukan rega ya nyok pamagi kan dia tu cakap banyak ukai
1: ada barang rare kurang.
0: Ah, ya ya ukai muto dikenagi. Ya dia tu dah tu pernah kata collection item.
1: Ya.
0: Ah, itu teh collection tu di nemu me. Kata orang kan rega itu.
1: Oh, simpan aja ya. Ukai dikena nurun kerja. Ah,
0: intinya me kubah kemudah. Nanti dia tu tanya mak aku tu beli ke Arez lah. Ku frame nya. Kau berdiri rumah.
1: Kamu frame. Okay, kita bisa julo hati atau gue pengingin hati bekerja nito ke dia tu bedau ke meli na okay ke Tegal kita nda cukup duit aja tanya ke bisi ke buah bukai
0: okay
1: gede dari aja
0: aku memang bukai sini hau jadi tau post ke gaya Facebook kami lalu datu lagi kamu nak macam tentang sebenarnya cak
1: lagu Ari Tresita Clara tu merindang kita bak 2 pagi hari Sarawak tu 22 hari bulan 7
0: selamat hari Sarawak gaya kita semua.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Serawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, Miri.
1: Oi, oi, ni dua pinta aku serenyak. RM5 ni.
2: Nadai, nadai duit ku tu.
1: Nampak duit nadai duit ringgit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
2: Nadai, nah. Nah, nadai.
1: Begitu ke medai dulu.
2: Nadai.
3: Di nama ke sedua adanya. Enam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
1: Lari, lari.
4: Buli. Ukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ke rundiang. Anang tak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itih pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, hari YFM.

0: 2 pagi hari Sarawak tu.
1: Ya, jadi pagi tu semua bala peningat. Kita kena-kena mengutai ke ingin main hati kita ngempu, menggiya, tapi ke memiliki.
0: Oh, sama punya tadi. Lepas jam ikut kita itu tadi, lebih lagi maya kita ke gemiat sumpah. Tentu kita ini yang kadang-kadang nak bala kabar kita bisik kita yang hadai.
1: Lebih lagi nanti keluar iklan cora datang lagi gini orang melintah nanti
0: cora gue dindang sebenarnya cahau
1: nanti gue orang melintah ke kita. Oke, sama pagi ke kaya pendengar kita hari Kuala Lumpur Didi Allen pagi tu jumpa bisi julu artinya nyambuan CTPC ya ke bisi certification. Oh, tak ke spesifikasi ya ke tinggi ya. Hai putihnya spek kalai bak bisinya ya kang kini motor kena tarik main game. Semua game boleh makan main lapan kelia sunda muda uraja bermain game tanda itu bisik-bisik tentang spek ya nak datai dia. Okey, ngai upgrade ya boleh ga upgrade tentang nyak mek tegal ke mayuah komitmen ya kebukai kapna engkah tisi dulu melaban dulu hati kena ngadu game aja.
0: Tu mesti geng sida namanya geng sida attention IT tu cak.
1: Tu gamers tu cak.
0: Abang gamer tu.
1: Ya ke enggak konten. Siapa tu? Wah, mengapa kau enggak serang sih?
0: Okey, Tita Umang peninggal kita itu Rizkula pemberi kelia ingin ke Muto Awi. Muto Awi. Ya, mana yang dah kenaman jenama kan? Muto Awi ku ya.
1: Lepas
0: Rindu muda motosikal besar itu. Jadi kita itu nak beli ke Muto Awi. Kain dah beli. Beli beli. Tangnya me. Tidak dah beli motonya. Tindu dia, Dani dia. Semua dia bagang ku.
1: Ya, mai. Entah yang nyebut Muto Awi, Cak. Kadang ke yang nemu Awi tu dia tu nak kena mesti 4 di model motor ke bisi Awi cak. Nanti ba dalam zaman sembilu sebab Awi kena motor Vulcan cak. Dia tu ini kena Vulcan je dan kena Harley Awi dia tu lah Awi.
0: Kereta.
1: Udah lagi kena street glide dia tu. Tentang aku pan munyi ke dia cak. Kalau mega teracun ngawi itu Awi bekerja aja. Teracun ngawinya beli motor punya. Kemarin dia bisa pengaruh Awi itu.
0: Ya, motor Awi punya nak.
1: Motor Awi. Jadi tu pama motor jari ke tinggi-tingginya sih motor Awi megang ya. Itu akan kelihatan siapa kengemuan bersikal ya ke handle tinggi apa bersikal Awi
0: kurang. Bersikal Awi.
1: Oke, okay, selamat pagi menggagai peninggal kita ya ke Sikuto ianya dari Ari Mary ya utai ke dikingian kia ianya bisi rumah ke dirimpu alain dua sedapnya nak dia okay. Ibu ke besai tau ke kelalu mewah bakar rumah rebukai asal menya rumah atas nama salah siku Ari sedap ya menyana ya dia tau punya kia benar-benar meh kini kita usaha nur ngaga rumahnya sampai minta tara merekat ke pengingin ati tu amai ca dalam kita ke dah lepas area paindai kita ke dah dewasa kerja ku detol eh siapa orang ngai bisi rumah ke dirimpu
0: betul
1: hanya kira nya ukai tau pernah kita ukai jolak tipohnya utai ke tau di pernah ke wajib bisi badunya milenium ke dia tu tanya
0: keperluan
1: me, keperluan tanya me, sebut kerga rumah ca dalam masa 5 tahun puh pama dia udah ketinggal terlepas di peluang beli rumah tu 5 tahun dia mudah nak bakal nyagi rega ca
0: ya sigap man mar rega rumah dia tu
1: ya siti-siti utai kena kala nura rega semua aku rumah
0: oh
1: kadang-kadang aku mudah orang ngepost ba apa nama tanya eh kestinya mudah dukom ca orang aku jual rumah rumah ngulang kau aku nak nemu tang yang pun rega apa
0: mancit.
1: Ya, berpikir 2 3 kali kalau benda dah rumahnya nyawa kali bolang kau cak.
0: Ya.
1: Tanah mak buah emang tanah. Rumahnya ya mar cak. Tanah dua-dua nyanya ke mai emar.
0: Ya. Ini sampai meh sidak ke jangkanya lagi bedau leh terbeli ke rumah di rimpu. Tahun tu mulah gi jerki kana.
1: Ama
0: bisi peluang mengi rumah di rimpu meh.
1: Oh, takutnya tadi ni mau take ke apply-apply yang lama tu tu boleh bantu ke rumah prima takut rumah yang kecil sedia ke skim yang sudah disedia ke perintah tu cak kami sampai ke pemujur peminta kita megah
0: okay, ke rumah Dominic untur peninggal kita itu utai sasaka mati ku ke ya kat beli ya ianya rumah megah rumah dan sebilik diau lalu kedua ya ianya smartphone owner Magic V3
1: Smartphone yang saya kuna lama lagi yang kau boleh digapai ya cak. Lepas nama kau baca smartphone tu utaya ke madu nyamai turun rega.
0: Ya. Lepas bansur modal sih tak lagi murah gigi sih tu nak.
1: Ya ma. Jadi yang kita ya kebisingan pengingat hati kau beli smartphone tu senang aja. Sabar, anda beli maya ya keluar. Tam beli meh pemudah ya celap. Harga ya segi lebih dari setengah kadang-kadang. Harganya jauh nurun. Selamat pagi menggagai Alex Cendai peninggal kita hari rantau panjai sibu jadi berkenang ke utai ke dikingin hati hari sobat nyentuh dah tentang lalu mega bedau di uliah ianya tadi motosikal Yamaha YZF R1 no, dia tu sebenarnya uliah ngena una EA5 dari maja mengharap du dia rela uliah upgrade ngegai Yamaha YZF R1
0: wow beda melis jawan bagi tu madah ke so pagi balkaban balas rekup Indo bela Indo ko ya utai ke kat dimpu ianya rawai ngau sugu tinggi pirak ke cukup pemesai sampai maya yang gempu kini ko ya
1: sebut bahawa utai ke aksesori kenyata dia tanya utainya maya Yuan itu tentang ya kepira ama maya originalnya.
0: Originalnya
1: pedih gigantang. Sebenarnya ya ke ketua orang Ali Ari aluminiumnya tadi maya mesra gak dijual orang dia tentang ya originalnya saya aku dini nak nunggu lihat aku penyenian muka. Lama sekali aku bisik kalau terpeda ke bahkan sementiang dah idenya deh. Ya ke lagi punya kita dia tahu penyenian tentunya ya kepada aku original pira bisik pada aku nya bahasa bah maya.
0: Iya. Nya tadi mah pemamat tergaya.
1: Nanya buat aku kadang-kadangnya berniang kari kembali cakap mana kembali reset.
0: Balas sudah kengumpul tu collector item tu namanya. Kini kita buat traditional ke?
1: Traditionalnya atau pada kita pakaian asal kita
0: ini. Kena asal kita ini. Sesuai asal dan juga pelbagai kunan tu jadi peranggul tu segi rindu kota ini. Lebih rindu benda yang nanti the tusun kita lebih lihat.
1: Nah, mama. Entah aku kalau berundang cah. Hari nak ini asal tayo ke sementiang pira kalau tak ke buka tayo ringgit ke jadi kerawai katanya ke original siapa gak gak cak
0: dan muka ku cak
1: tapi kari sejarah atau kari kita iban ya ke sesuatu dan tayo kan itu sih siapa orang tukang agaknya jadi kok aku tadi nyangka ya ke ngagak kita kok aku tadi hari pansi aku bau tete cici
0: kau mesti pansi hari lah
1: mesti aku pansi
0: sumpah kau ada buah sukai
1: mesti ya cak nanti aku masih keliru kan jadi cak mesti kau uas ngaku masanya jadi hari pasti aku jangka utanya di gagak bahasa bukai lalu di asimilasi kita sebagai budaya atau bangsa kita iban
0: amat gini
1: lapan hari seginya bab ngawa bertukang ke logam bertukang ke piraknya cak berdau kalau kita bisi pada ke siapa kita iban expert atau komunoni kepakar bangerja pengawalnya tentang ketepal lagi ya ketemu aku utanya mayo digaga bangsa keriau ngembuan ba tapi tak siap menurut sabah dia cak hanya di siti kebaya yang kanya harinya asal tanya kita ya berbeli tanya lalu di asimilasi jadi utai kita ya aku mimpi teori aku
0: teori dia
1: teori aku enggak bus kayak aku ke diri salah kayak kami dua
0: oke okay, ini cerita tesis dia cap pagi itu. Sebenarnya dia jauh limpang ke bukai. Lagu dari Wings itu kena merindang peningah kita ya tadi ya ke ingin ke
1: Mutawawi.
0: Mutawi ya cak.
1: Mutawi
0: short
1: ya.
0: Short form ya.
1: Lelaki pun yang brand Mutawi.
0: Terus mulai kami Peronda Jacket Biru.
1: Dua pagi why.

0: Dimineața Chitai, Dini di Sinur Bucai, tentunya Bawa FM. Segulai sejalai.
1: Kesculia tau kena biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak biak ti pulai bersekolah. Bermain berluar rumah tang dak dikemata. Berjalai penaka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala. Tengok panzi dak nak prais, tau kecakup semaya. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, wayang.
2: Mata ngai tilu, macam

0: barang ya ke dikingin hati kita tang itu ke dia tu pan alu nadai utainya.
1: Bukan nadai, alu bedau sebedau.
0: Bedau sebedau.
1: Okey, jadi yang sama pagi ngai apa ninga ke baru aja dan lanjut komen tai ke pagi tu Hendria Jawan ke jadi utai ke dikingin hati nya. Kabisi rumah bat tanah kerimpu lalu spianya bisi telaga lain mandi udiman. Lalu nanti oleh bisi pakiang ia keluas ngamai ke maya ujung minggu lantang maya berasap mai balak kabantang datai kita tahu nya sebenarnya dikingin dalam mati ya laban dak ulir gaga nyawa berbalik jadi rumah di pasar. Nanti bakal dicak bisi tanah sebidang ya kebesai bisi sepia sungai. Ya, kan enggak ada rumah dekat.
0: Nanti aku aja. Enggak rumah dekat aku dia. Enggak ada bukai enggak?
1: Oh, enggak ada bukai. Enggak ada bukai yang kedampiak enggak ada dekat kelipan rumah.
0: Teh bukai kan di gagak aku. Rumah sab. Ata namanya nanti Roni yang bisnis. Kamu muka rumah sab dia. Dia kena.
1: Oh ya ya ya ya.
0: At least kurang-kurangnya nah. Kita ambil nadai kita boleh namanya rolling model deh. Modal ya.
1: Nambah ke mata misi. Ya. Aman nanti bekak kucing bisi tanah sebidang besai semak sungai udahnya tadi lantang jual namun gagak aku deca. Pakai yang berbayar.
0: Untung. Mana bisnis dia. Ya salah ya nanti dalam kempo jeruang dia sempat ke pakai yang deca.
1: Ya memang marketing berguna aja. Lepas skill marketing dia tu aku ngajarin Mimin mana. Dia marketing dia ni buat madah ke mundur yang tak. Tengah-tengah dia kontrol besi dia Mimin.
0: Okey.
1: Agak-agak kontrol besi contoh deh. Pada dia nanya upah ni siapa-siapa anak kita tempuh kayak kemiat dia cak asap jalan dia. Ih tu you all kena. Mesti orang mana tak ya. Marketing
0: ya.
1: Okey, sama pagi menggaya-gaya. Idea Junedi ke pagi tu. Ya, setahun-tahun tu. Benda mesti target kamu boleh terbuka lagi. Fokus ke target ya ke first dulu. Ianya, Kak Melia pilak pintu dua itik kenangan kau sawit ke.
0: Namanya?
1: Pilak, namun pilak tak?
0: Dua itik pintu ke?
1: Pintu-pinti. Single cap.
0: Single cap.
1: Pintu dua itik kenangan kau sawit. Nalah nyau nginjau orang lama berjual sawit. Bukan berkira tentang kadang-kadang berniang ke saya juga udah berjual kau jaku duit banyak. Nyau ke putuang banyak tambah harga minyak orang. Tambah dia tu cak. Ini mesti kota diesel tu yang kamar gitu tambah cak.
0: Ya, ya. Ya ya. Arab boleh capai meh dulu artinya tahun tu ni.
1: Ya.
0: Betul tu kini wasa wiat nak boleh.
1: Nanti boleh hanya aku beri tips siti ngambil kedai mujur bak mama tu udah di ngumpul buah sawit ni pun terlalu terus ngumpul sawit sepiak lagi. Nama mana tercapai.
0: Menentu betulnya cah. Okey, nampak saya kita dah datang pada ujung 2 pagi kita pagi hari 3 atau.
1: Ya, terima kasih agak kita semua kerja komen pagi tu. Mayo kamarnya tak nalah baca kita magang lah.
0: Okey, selamat dia kita selamat hari Sarawak 2026 tu.
1: Lalu apa sampai ke megak ya perambukan detur kita jerumba pemisi itu tadi muju ada pejalan kenggau ati ya ke lantang pagi tu.
0: Buat kami doa ya.

0: Stesen Baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Utama 9 pagi. Sumbangan RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman berkenaan pada majlis perasmian seminar pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Menurut beliau, Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan menamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan.
1: Kalau kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central mencapai kemajuan 3.5% dan dijangka siap menjelang Mac 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan kos pembangunan stesen berkenaan mencecah hampir RM100 juta.
2: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam ataupun clock tower tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi, ya. Jam itu berfungsi sekarang. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Tambah Lok, stesen baharu itu dirancang mempunyai 6 platform mampu menampung kira-kira 30,000 hingga 120,000 penumpang pada masa hadapan. Lebih RM5 bilion kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak RM2.6 bilion setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih RM5.2 bilion hasil pada tahun ini sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
3: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sari Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasaran domestik dan antarabangsa. Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat dan dipercayai serta berdaya tahan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, inisiatif itu menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
4: Dan saya harap dalam program 2 hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diseliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi Fadha memberitahu dapatan daripada persidangan Kawal Seli Antarabangsa IRC 2026 akan dijadikan antara input kepada kerajaan dalam meneliti keperluan menggubal undang-undang baharu serta menambah baik perundangan sedia ada berkaitan teknologi baharu dan jenayah siber.
5: Saya bagi contoh pengalaman kita dalam perbincangan sebelum ini membolehkan pihak kerajaan melalui beberapa jawatan kuasa merangka dan seterusnya membawa ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara Akta Keselamatan Dalam Talian. Itu salah satu yang terhasil dari banyak perbincangan termasuk dalam forum seperti IRC. Jadi kita lihat memang ada sama ada pindaan kepada akta-akta berkaitan untuk menangani jenayah scam sebagai contoh dan seterusnya.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Polis Kuala Lumpur membuat kelainan apabila mengadakan perhimpunan bulanan pada waktu malam bagi mencerminkan realiti penugasan pasukan itu tanpa mengira masa. Menurut Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, pendekatan itu diambil kerana kebanyakan kejadian jenayah di ibu negara berlaku pada waktu malam. Selain sebahagian besar operasi, risikan dan siasatan polis turut dilaksana pada waktu tersebut. SPRM Sabah menahan seorang presiden sebuah NGO kerana disyaki menyalahguna kuasa dengan menyeleweng peruntukan pembinaan sebuah dewan berjumlah RM2 juta. Suspek ditahan ketika hadir memberikan keterangan di pejabat SPRM Sabah. Siasatan awal mendapati suspek disyaki melakukan perbuatan tersebut pada 2022 dengan menyeleweng peruntukan yang diperoleh dari Kementerian Kewangan untuk pembinaan sebuah dewan kebudayaan dan galeri. Di Selangor, seorang setiausaha dan bendahari sebuah NGO turut ditahan SPRM kerana disyaki terlibat dalam pengubahan wang haram serta penyelewangan wang pertubuhan berjumlah RM5 juta untuk kepentingan peribadi. Pengarah bahagian pencegahan pengubahan wang haram, Datuk Nur Haizam Muhammad mengesahkan penahanan tersebut. Siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bersubahat melakukan perbuatan tersebut antara tahun 2021 hingga 2023. Luar negara, penyelesaian awal rundingan mengenai kod tata laku Laut China Selatan akan membantu mengekalkan keamanan dan kestabilan serantau serta memastikan masa depan rantau itu terus berada di tangan negara-negara di rantau berkenaan. Menteri Luar China Wang Yi berkata, langkah itu juga akan menafikan sebarang peluang kepada pihak luar untuk campur tangan atau mencetuskan gangguan. Perancis menjadi negara pertama dalam Kesatuan Eropah EU yang melarang kanak-kanak berusia bawah 15 tahun menggunakan media sosial selepas rang undang-undang berkaitan diluluskan Parlimen. Menurut Menteri Hal Ehwal Digital N. Le Hainaf, undang-undang berkenaan dijadual dikuat kuasa pada awal sesi persekolahan September bagi akaun media sosial baharu. Pelaksanaannya terhadap akaun sedia ada akan bermula awal Januari. Undang-undang itu turut memperluas larangan penggunaan telefon bimbit ke sekolah menengah. Dalam perkembangan lain, di selatan Perancis, hampir 400 penduduk dari beberapa kampung dipindahkan selepas kebakaran hutan yang merebak dengan pantas. Pegawai wilayah VAR Simon Babri berkata, kebakaran merebak dengan cepat di Gunung Gros Besilon di luar jangkaan. Sementara itu, Perkhidmatan Cuaca Perancis Meteo France memberi amaran keadaan kering melampau di kawasan itu meningkatkan risiko kebakaran hutan. Sukan Terbuka China 2026, gandingan baharu beregu lelaki negara Man Wei Chong Soh Wei mara ke pusingan kedua di Chanzhou selepas menewaskan rakan sepasukan Wan Arif Wan Junaidi Kan Kaixing 21-12, 21-15. Menanti Wei Chong Wei dalam pusingan kedua wakil Jepun Kekeru Kumagai Hiroki Nishi. Beralih ke bola sepak, ketua pasukan Argentina Lionel Messi kembali pulang ke kampung halaman selepas kecewa dalam perlawanan akhir Piala Dunia. Messi tiba di lapangan terbang Rosario menaiki jet pribadi bersama isteri dan 3 orang anaknya. AFM melaporkan rakaman video disiarkan ESPN menunjukkan keadaan utiliti sukan SUV berwarna kelabu membawa Messi memasuki kawasan perumahan berpagar di Bandar Funes. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stesen baharu Seremban Central dijangka siap Mac 2027. Perkasa Harta Intelek KPDN pacu industri batik tempatan ke pasaran antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Jerana.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

Islam agama yang syumul. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sadaqallahul azim. Surah Al-Baqarah ayat 208. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara menyeluruh dan jangan sesekali mengikuti jejak langkah syaitan, kerana syaitan itu adalah musuh kamu yang nyata. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, Islam adalah agama yang syumul dan menyeluruh. Ia ibarat sebuah pohon rimbun, akarnya mengalir ke dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bukan hanya berbunga indah dalam ibadah khusus seperti salat, sedekah dan zakat. Namun, ketika kita ingin melangkah ke dalam kamar mandi sekalipun, Islam mengajarkan adab dan panduannya. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mengaplikasikan Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita. Dari fajar menyingsing hingga senja berlabuh. Dari nafas yang pertama hingga nafas yang terakhir. Biarlah Islam menjadi cahaya yang menerangi jalan hidup kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi. Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedih.

Okey, kita kembali bersama kami untuk siaran tempatan, siaran dalam Asam Malaysia di Sri Aman FM ya, pada waktu ini secara langsung kita bawakan melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Dan hari ini hari Rabu, saudara, 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Jadi selama 3 jam kita teman-teman bersama saya Mulyami Ahmad ataupun Amy, sentiasa merawatkan anda semuanya dalam keadaan sihat sejahtera, sehat selalu ya, dan yang pastinya anda terus mendengar siaran Sri Aman FM di pelbagai media platform kita, terutamanya di Facebook Sri Aman FM, TikTok Live, melalui portal radio RTM ya, radio online, klik aja untuk siaran tempatan kita ya. Dan terima kasih atas perhatian anda untuk permulaan jam yang pertama ini, dan sehinggalah ke penghujungnya jam 12.30 hari nanti. Baik, seketika nanti kita akan bersama mengikuti peruntusan khas Hari Sarawak 2026 yang akan disampaikan oleh Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Perhin Sri Dr. Haji Wan Junedi bin Tuanku Jaafar. Baiklah, kita ikuti peruntusan khas sempena Hari Sarawak 2026.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Sarawak Maju Makmur. Alhamdulillah, mari kita memanjat setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dengan limpah rahmat dan izinnya, kita sekali lagi diberi kesempatan menyambut Hari Sarawak pada 22 Julai 2026 dalam suasana yang aman, harmoni serta dengan penuh rasa bangga di bumi kenyalang ini. Dengan kesempatan yang penuh bermakna ini, saya dan isteri Tuh Puan Datuk Tinggi Hajah Fauziah binti Muhammad Senusi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Sarawak 2026 kepada seluruh rakyat Sarawak di mana sahaja anda berada. Rakyat Sarawak yang dikasihi, lebih 6 dekad telah berlalu dan kini kita melihat negeri Sarawak terus melaka sejarah apabila melangkah dengan berani untuk menentu haluan sendiri. Hari Sarawak yang disambut setiap tahun membawa makna yang amat mendalam. Bukan sekadar cuti umum, tetapi merupakan satu simbol kebangkitan perjuangan untuk memertabatkan maruah, identiti dan titik baru pusingan sejarah yang membentuk satu wilayah maju dalam negara Malaysia hari ini. Salah satu perkara yang amat signifikan berkenaan dengan Hari Sarawak ialah peranan sebagai platform penting untuk menyedarkan dan mendidik generasi muda tentang apa yang tersurat dan tersirat dalam perjanjian Malaysia 1963 atau dikenali sebagai MA63. Sambutan ini menegaskan sepenuhnya status Sarawak bukan sekadar sebuah negeri biasa, sebaliknya sebagai satu wilayah dan rakan sekutu ataupun equal partner yang menubuhkan Persekutuan Malaysia seperti yang tersurat dalam perlembagaan dan tersirat di dokumen-dokumen perlembagaan Perjanjian Malaysia 1963 ataupun MA63. Rakyat Sarawak yang dikasihi, hari ini kita mampu maknai kesejahteraan dan meraya Hari Sarawak atau perayaan-perayaan lain saban tahun kerana kita mempunyai perpaduan kaum dan kestabilan politik yang sangat kukuh. Kekuatan Sarawak terletak pada rakyatnya yang berbilang kaum Melayu, Dayak, Cina, India, Bedayuh, Orang Ulu, Lanao dan pelbagai komuniti pribumi lain yang bermatlamatkan untuk kesejahteraan Sarawak dan rakyatnya. Dari itu, mari kita bersama-sama terus berusaha untuk membentuk sebuah masyarakat yang subur dengan sikap saling hormat, menghormati serta mempunyai nilai bersama yang menyumbang kepada keharmonian. Perpaduan kaum dan kestabilan politik adalah tonggak keharmonian yang boleh menjaminkan pembangunan Sarawak dan tanggungjawab mengekalkan keamanan ini bukan sahaja terletak di bahu kerajaan dan pemimpin-pemimpin, malah di tangan setiap warganya. Sarawak kini berada di pentas global dan terkenal di mata dunia. Wilayah kita boleh diibaratkan sebagai permata Malaysia. Bukan sahaja kena kekayaan sumber aslinya, malah kena keunikan struktur sosial yang terdiri daripada
lebih 30 kumpulan etnik yang hidup aman, damai, dan lebih dari itu, kelestarian industri-industri yang dipelopori oleh Yang Amat Berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Uping, Premier Sarawak. Hal ini amat bertetapan dengan tema sambutan pada tahun ini, iaitu Sarawak Maju Makmur. Tema ini merupakan manifestasi kepada lonjakan pembangunan holistik yang sedang dan bakal mencorakkan masa depan wilayah kita secara menyeluruh. Melalui hal tuju ini, Sarawak terus komited sebagai pelopor agenda kelestarian di rantau ini. Usaha ini akan membuka ruang ekonomi bernilai tinggi yang mampu melonjakkan taraf hidup serta menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan, serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan
dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita, dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Petinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, sepanjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar Semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraikan bagi memastikan setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini.
untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tolah siaran kita, Seri Aman FM
1: 89.5 MHz. Tunggu ku tunggu. Jangan lupa like, share dan komen Facebook Seri Aman FM.
2: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
4: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
5: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
6: Spektra 912 warnai harimu.

Okey, Intan Maya dengan cinta tersimpul rapi. Dan waktu kini tu saudara 10.18 minit pagi. Terima kasih adik kakak sebab dengar siaran tempatan kita, siaran dari Sri Aman FM ya. Baik, jangan lupa like dan juga share Facebook Sri Aman FM ya, follow IG dan Twitter Sri Aman FM, dan seterusnya kita nak kongsikanlah salah satu aktiviti yang bakal dilaksanakan di sekitar bahagian Sri Aman ini bersempena dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 ya. Dan sebagai informasi bersama, Hospital Sri Aman dengan segala hormatnya menjemput seluruh warga emas di sekitar bahagian Sri Aman ini untuk hadir ya, bagi memeriahkan sambutan Hari Warga Emas

sambutan apa ni, Hari Warga Emas 2026 Hospital Sri Aman akan dilangsungkan pada 29 sehingga 30 Julai 2026, hari Rabu dan Khamis, selama 2 hari bermula 9 pagi sehingga 4 petang ya, bertempat di lobi Hospital Sri Aman. Jadi sasaran utamanya adalah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas ya. Jadi sebarang maklumat lanjut, anda boleh menghubungi unit fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi dijemput semua lah ya, untuk sama-sama memeriahkan aktiviti ini, program ini bersama dengan sambutan Hari Warga Emas 2026 ya. Okey, itu sebagai maklumat semua para pendengar kita, sekiranya kita orang berada di sini-sini di sekitar bahagian Sri Aman maupun di bahagian Betong untuk saran tempatan dan amnya di Sarawak Betong ya, sebagai informasi yang kita membuat dalam pertemuan Spektra 9 12 Warnai Harimu Sri Aman FM.

0: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Inspirasi,
1: berinformasi.
2: Cuaca sekarang semakin panas, tapi ramai tak sedar. Bukan luar rumah sahaja panas, dalam rumah pun boleh jadi sangat panas. Bila rumah terlalu panas dan udara tak bergerak, badan kita akan cepat rasa letih dan lemah. Kalau kita lama berada dalam rumah yang panas, badan boleh hilang air tanpa kita sedar. Ini boleh menyebabkan dehidrasi, iaitu keadaan bila badan kekurangan air. Tanda-tandanya termasuk rasa pening, lemah dan cepat letih. Kalau keadaan ini berterusan, ia boleh menjadi lebih serius dan menyebabkan strok hebat, iaitu keadaan apabila badan terlalu panas dan tidak dapat menunjukkan diri. Ini boleh berlaku walaupun kita hanya berada dalam rumah. Tapi kita boleh elakkan perkara ini dengan cara mudah. Buka tingkap supaya udara boleh masuk dan keluar. Gunakan kipas untuk bantu alirkan udara. Dan elakkan duduk lama di dalam bilik yang tertutup dan panas. Minum air dengan kerap walaupun tidak rasa haus. Jangan tunggu badan rasa lemah baru nak minum air. Perkara kecil ini sangat penting untuk kesehatan kita semasa cuaca panas. Ingat, rumah sepatutnya menjadi tempat paling selesa dan selamat, bukan tempat yang membuatkan kita sakit kerana panas. Jaga rumah kita, jaga kesehatan kita. Cuaca panas mungkin tidak boleh dielakkan, tapi kesannya boleh kita cegah.

Cosmic Rosobi dengan Nurul Laila bagaikan bunga di tengah taman. Jadi bunga tu merupakan senyuman bumi sebenarnya. Jadi bila kita nangga bunga tu yang terletak pada kesederhanaannya. Ya. Siapa sih suruh bunga? Bunga segar, bunga plastik. Kita tu mempunyai apa? Perkataan orang tu hobi yang berbeza, ya, kerja yang berbeza, ya, cita rasa yang berbeda kata orang nak. Ada yang suka bunga, ada orang suka bunga, ya. Apapun ya keindahan sebenarnya, keindahan apa alam, ya. Jadi sayangi tumbuh-tumbuhan kita, ya. Sayangi tumbuh-tumbuhan hijau kita tu, ya. Jaga alam sekitar kita, ya. Di mana-mana aja. Menuduk di luar di taman bunga, janganlah dipetik bunga, ya. Jangan dipetik daunnya. Macam nenya nak membesar, tuan nak tumbuh. Biarlah nyawa dengan warna-warna yang cantik, ya. Okey, ya, cerita bunga, sebab bunga tu ni akan menginspirasikan kita tu untuk langgar, untuk langgar kebaikan di sekitar kita, ya. Okey, antara manusia dengan tumbuh-tumbuhan tu lah. Ya, bekerja sama sebenarnya. Okey, ada kaitan. 10.55 minit pagi. Cerita bunga je Amy tu. Saya nak bercerita, lepas tu komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Sebelumnya, saya nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong, ya, untuk orang itu. Rabu 22 Julai 2026. Jadi, bahagian Sri Aman dan Betong pada sebelah pagi diramalkan tiada hujan, manakala pada sebelah petang dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala di bahagian Betong pada sebelah malamnya dijangka tiada hujan, ya, diramalkan tiada hujan. Dan suhu untuk kedua-dua bahagian antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian kita mengenai ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang kita kongsikan bersama melalui portal Map Malaysia, ya. Okey, sebagai perkongsian kita untuk hari ini mengenai keadaan cuaca. Baik, saya nak bacakan salah satu daripada komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook. Mudah-mudahan pagi ini semua rakan-rakan Facebook kita dalam keadaan sejahtera dan terus memberikan sokongan perhatian anda untuk kami di Sri Aman FM. Baik, Rashidah Eddy mengucapkan Assalamualaikum, selamat pagi, selamat bertugas, cuaca panas. Selamat pagi dan selamat menyambut Hari Sarawak. Semoga Sarawak terus maju dan makmur. Okey. Nak kita siarkan lagu nyanyian daripada Biduan Wanita Negara. Kita dah siarkan tadi dengan lagu yang berjudul Ganti, ya. Agnes Sinda Robin mengucapkan selamat pagi, selamat berziaran melalui Spektra 912 di Sri Aman FM, ya. Selamat Hari Sarawak buat semua anak-anak Sarawak, ya. Nak kita siarkan lagu buat hiburan sendiri dan semua mengenali diri saya di mana jauh berada. Semoga semuanya sihat dengan hati gembira menyambut hari sejarah buat anak-anak Sarawak, ya. Untuk penyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih sama-sama. Terima kasih banyak, ya. James Pengiran hanya titipkan selamat pagi untuk semua, ya. Dabalan K. Baja, selamat pagi dan selamat bertugas. Selamat Hari Sarawak. Cuaca panas di Batu 15 Kuching sekalian, ya. Salam untuk salam selamat Hari Sarawak buat semua rakan-rakan yang mengenali dirinya, ya. Selamat menyambut Hari Sarawak. Terima kasih. Azlan Azan mengucapkan Assalamualaikum.
selamat bertugas dan selamat pagi, ya. Okey, seterusnya Timbul Tawau. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan di Sri Aman FM dan diucapkan selamat bertugas. Podium Moyang, selamat pagi, selamat menjalankan tugas, salam ceria selalu, selamat hari Sarawak. Yang ada cuaca mendung itu di Kelili. Terima kasih Brody. Biar-biar Assalamualaikum dan untuk semua sahabat pendengar Sri Aman FM, selamat bertugas dan untuk menyampai semoga sihat ceria, dia memudahkan segala urusan. Cuaca di Sadong Jaya baru dah panas masa tu. Okey, satu lagi sebelum kita berakhir, Rini Sabai, selamat pagi dan selamat hari Sarawak, semoga sentiasa ceria. Menjadi anak Sarawak, cuaca di Serikai panas pagi tu. Terima kasih atas ucapan-ucapan sempena sambutan hari Sarawak hari tu, ya, 22 Julai 2026, dan juga ucapan yang dikirimkan ataupun ditujukan kepada rakan-rakan, teman-teman, ahli keluarga, ya, saudara mara. Jadi kita dah baca kan, ya. Terima kasih atas sokongan anda, ya. Jangan lupa follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Jangan lupa juga like, share Facebook Sri Aman FM.

informasi terkini, dengarlah Spectra 9 hingga 12:30 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Lagu baru

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Siapa bilang gadis Melayu tak?
3: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
3: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ni, dia terfikir, AFA tu apa? Ha, AFA tu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Sekarang disiarkan
1: jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: Saudara kaum muslimin dan juga muslimat, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini, Rabu 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.44 minit tengah hari, manakala fardu asar 47 minit petang. Dan seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.49 minit petang dan fardu isya 8.02 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.23 minit pagi dan syuruk 6.35 minit pagi. Begitulah tadi jurnal info solat pagi Zon 6 yang telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Eliagun Tapi, dengan dia lebih tahu 12 tengah hari nanti. Kita akan sama-sama mengikuti berita tengah hari dan seterusnya rancangan-rancangan. Untuk siaran dalam bahasa Iban ya. Dan ini akan kembali bersama anda insyaAllah hari Sabtu Ahad nanti. Ya, pertemuan yang sama selama 3 jam siaran tempatan di Sri Aman FM. Baik, jumlah untuk pilihan kita yang terakhir. Ini dia Dato' Yusri Abdul Halim dengan Jiwa dan Raga sebagai penutup tirai persembahan Spektra 912 Warnai Harimu edisi Rabu 22 Julai 2026. Ya, selamat hari Sarawak untuk semua. Selamat cuti, selamat beristirahat. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Selamat tengah hari, bukan dengan aku Daniel Stephen, bak berita tengah hari YFM. Balas entis ngau raban ti bekawa ngau perkara pelajar udah diasuh nyerungkai innovation ngau atur baru dikena nangko pemar ti bekawa ngau penglikun stok pemakai ngau pengawak nyaga pengerai. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke kerjasama antara raban pelajar saintis ngau pemekuh industrinya cukup berguna. Dikena nempak atur mutar ke penanggul ditau nguntung ke komuniti global. Aturnya dia tu benung di pejalai ke di Miri Sarawak hari pengawak tinguji ke umai padi perennial dinyau ke sebaka ngau berau basmati tindak mayuh ngundan stars serta mana ke orang ti bisi kemik manis. Projek tu gayan ke pemesai guna bala saintis ngau bala pelajar semampai ngigak cara baru dikena ngerja siti-siti pengawak. Ia maksud ke jaku tu bak pengerami berjadi sokes halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching. ribu ikut anak manuk bisi diserah ke ngagai 23 ikut penerima bak program penyungkai ekonomi nupik manuk ungkup Sinta Konsel Negeri Bukit Saban kemari. Sapi Premier Dato' Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya diperjalai ke kena nolong Mansia Mayuh nambah ke penatai pemisi sida ngena pengawak di bertupik manuk. Tolongnya ukai semina oleh nyawab nyedia ke modal dikena mongkal pengawak. Dan megaknya di kecara dikena sidang nombor ke pun penatai pemisi ngena cara berenggan-renggan serta nang itu. Dato' Ahmad Douglas Ugah ke lalunya di Kaban Konsel Negeri Sita Bukit Saban maksud ke perkara tu dalam post Facebook ia. Kenyau hari tahun 2023 subak inisiatif Meri Anak Manua ungkup Sita Bukit Saban udah nguntung ke kira 1,200 ikut penerima. Kerana sidangnya nerima semak 60,000 ikut manuak. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun P. Hensri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau seduai binia Tuan Puan Dato' Patinggi Hajah Fauziah Muhammad Sanusi. Bisi ngau ngoluk pengawak makan lemai ke diatur berserimai ngau hari Sarawak 2026 bak Masjid An-Nur di Sibu Demalam. Penatai seduaya disambut Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Dr. Juanda Jaya, ngau Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Bakat, Dato' Dr. Anwar Rapai. Pengeraminya dipungkal ngena semayang maghrib, terlalu ditangkan ke ngau pengawak Maca Yasin, Zikir Mahaban, ngau pengawak bersampi. Lebih 10,000 ikut orang mesti ngau masuk program Unity Walk ke diatur berserimai ngau pengawak ngerami hari Sarawak 2026 pagi tadi. Programnya ke diatur bak dataran Tun Tuanku Bujang sama di Ricah ke ngau penatai tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dato' Wan Junaidi Tuanku Jaafar seduai Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Sama bersinggulu program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Shin ngau Bala Kaban Kabinet Menua Sarawak. Program tu diberambai ke Jako Sarawak Maju Makmur. Ukai Semuti nyadi pengawak kena ngelantang ke Ati dan megak nyadi ke jalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat ngiri penalu hati serta nentu ke orang mayuh oleh berbahasa ke sejarah Sarawak diudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22.07 nintin tahun. Orang kengau masuk program tu dibaik berjalai kaki dalam penyawah beberapa kilometer nengah sekedar jalai di Pasar Sibu sebedau nikal baru ngagai dataran Tun Tuan Kubujang. Unity Walk tu ianya sebengkah hari pengawak ke bisik dirintai ke kena gerami hari Sarawak 2026. Kalai batang pengerami ianya gempuro hari Sarawak ngau konser rakyat kedekat diatur malam tu lagi. Tunakak kami nabur ke berita hari YFM, berita ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Mandani, ngau selamat hari Sarawak. kedai terus ke Sri Aman.
1: Okey, terima kasih Daniel di YFM Kuching.
2: Tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Gulai sejalai.

0: Tokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

Ya, selamat tengah hari. Nama berita jam dia tu balap ninga semua. Kita dalam program ngelah tengah hari YFM Seri Aman. Dinga berengkah hari dia tu nyentuh ngegai pukul 3 ngali hari tu lagi. Sari tu 22 di bulan 7 2026 hari 3. Tentu ya kita ya pernah menua Sarawak. Sama pula ingat hari Sarawak, laban sari tu, hari Sarawak tahun 2026. Lalu harap ke semua pengawal kreator kita sepemanjai Sarito berserima hingga pemisi Hari Sarawak 2026 lantang megang di pejalai. Pihak megang lantang mendiang ke YFM Seri Aman. Sarito ibian tau ke Steven tapa silai ngau kita. Dalam awak tiga, kurang lebih 3 jam. Jadi oka selama di pukul 12.30 semua ada peranggul. Sarito kita bisik bergulai ngau kaban kita hari Sibu berkongsi ke berita. Bakawal ngau hari Sarawak. Laban Sibu udah jadi tuan rumah nur ngatur hari Sarawak 2026 tahun tu. Pukul 1 dalam program Ruai Kitai, lalu pukul 2 dalam program nur berkongsi ke lagu-lagu lama. Saruran di Kenang, lalu setengah jam ke penuh di 2.30 ngali hari nur berkongsi ke pesan-pesan rindu hati adik kita bala peninga di Kesayau Kemagang. Kita kepun ke program selito, kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026, hari TYT menua kita Sarawak, yang TYT Pehin Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Kita mendiang ke Jaku Khas hari ya berserima ingau hari Sarawak 2026.

menyediakan peluang kerjaya berkualiti demi masa depan anak-anak muda kita. Oleh itu, tumpuan kerajaan akan terus digandakan bagi merapatkan jurang digital dan ekonomi. Tumpuan utama adalah memperkasakan infrastruktur luar bandar, memperkukuhkan rantaian terjaminan makanan serta menyediakan ekosistem sokongan buat mendepani fasa penuaan masyarakat. Di kesempatan ini juga, saya ingin menyeru kepada seluruh ibu bapa, para pendidik, institusi pendidikan serta anak-anak Sarawak agar terus menanam budaya mencintai ilmu, meneroka bidang sains, teknologi, kejuruteraan, kecerdasan buatan ataupun AI, ekonomi digital dan inovasi. Dunia sedang berubah dengan begitu pantas. Dan masa depan tidak akan menunggu sesiapa. Justru, kita perlu memastikan generasi muda Sarawak bukan sekadar mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, tetapi tampil sebagai peneraju yang mencipta penyelesaian, meneroka peluang yang baru dan membina masa depan wilayah ini dengan kepakaran, daya fikir serta nilai integriti yang tinggi. Saya berharap agar lebih ramai anak-anak Sarawak dapat mengisi peluang dalam industri berteknologi tinggi, ekonomi hijau, tenaga boleh diperbaharui, kecerdasan buatan ataupun AI, penyelidikan dan pembangunan serta bidang-bidang strategik yang sedang berkembang pesat di peringkat global. Janganlah kita sekadar menjadi pengguna kepada teknologi yang dicipta oleh orang lain. Tetapi, berusahalah menjadi pencipta, penyelidik, jurutera, usahawan dan pemimpin yang mampu menghasilkan inovasi serta penyelesaian untuk manfaat masyarakat. Itulah asas kepada sebuah Sarawak yang benar-benar maju, berdaya saing dan makmur. Sesungguhnya, kemajuan sesebuah negara atau wilayah tidak hanya diukur melalui bangunan yang tinggi, jalan raya moden atau ekonomi yang berkembang. Kemajuan yang sebenar diukur melalui kualiti rakyatnya. Rakyat yang berilmu, berintegriti, bersatu hati, saling menghormati dan sentiasa bersedia berkhidmat demi kesejahteraan Sarawak yang kita cintai. Marilah kita bersama-sama melangkah ke hadapan dengan penuh keyakinan, memelihara perpaduan yang menjadi kekuatan kita dan terus berganding bahu membina sebuah Sarawak yang lebih maju, lebih makmur, lebih sejahtera untuk generasi hari ini dan generasi yang akan datang. Rakyat Sarawak yang dikasihi, pembangunan modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi adalah kunci utama kemajuan kita. Justru, marilah seluruh rakyat Sarawak bersatu hati, mendalami semangat kebersamaan dan menyokong penuh usaha murni ini agar impian untuk melihat Sarawak muncul sebagai wilayah maju, makmur dan berdaya tahan menjelang 2030 menjadi satu realiti. Kita amat berterima kasih kepada kepimpinan dinamik yang amat berhormat Datuk Tinggi

Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari, Pintun Abang Haji Oping dan rakan-rakan kabinetnya. Keberkesanan pelaksanaan dasar strategi pembangunan pasca COVID-19 2030 ataupun PCDS 2030 oleh beliau menuntut kerjasama erat daripada semua lapisan masyarakat. Apabila rakyat mempunyai matlamat yang sama untuk melihat Sarawak maju dan membangun, mereka akan lebih cenderung untuk menyokong inisiatif pembangunan seperti permodenan pertanian, transformasi pendidikan dan kelestarian alam sekitar. Semangat segulai sejalai pula menjadi pendorong bagi memastikan tidak komuniti yang ketinggalan dalam arus perdana pembangunan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, panjang dekad yang lalu, ramai di antara kita telah menyaksi bagaimana Sarawak mencapai transformasi kemajuan yang luar biasa. Di bawah kepimpinan yang amat berhormat Premier Sarawak, ekonomi kita terus berkembang pesat melalui sektor tenaga, pertanian dan perdagangan. Inisiatif digital kita berjaya menghubungkan komuniti luar bandar dengan peluang global, manakala infrastruktur fizikal terus berkembang ke setiap pelosok negeri. Pada masa yang sama, kita konsisten mengejar kelestarian dengan memanfaatkan tenaga hijau untuk melindungi alam sekitar bagi generasi yang akan datang. Jelas sekali, kerajaan Sarawak mempunyai visi, misi dan strategi yang baik untuk membangun Sarawak. Memandangkan saiz Sarawak ini yang hampir sebesar semenanjung Malaysia, perjuangan kita belum selesai kerana proses melengkapkan pembangunan inklusif ini adalah satu perjalanan panjang yang memerlukan kestabilan ekonomi dan politik yang berterusan. Rakyat Sarawak yang dikasihi, realitinya masih terdapat aspek pembangunan yang sedang diperjuangkan untuk disiapkan sepenuhnya demi kesejahteraan rakyat. Antaranya termasuk penyediaan rangkaian jalan raya luar bandar bagi mengatasi cabaran geografi yang luas, pemantapan keterjaminan makanan, ekonomi digital serta pembinaan sekolah dan klinik kesihatan yang lebih moden di kawasan pendalaman bagi memastikan PCDS 2030 benar-benar inklusif. Hari Sarawak dipelihara dan diraihkan bagi memasih setiap sumbangan generasi terdahulu sentiasa dihargai di samping membakar semangat generasi hari ini untuk terus memacu Sarawak ke hadapan. Akhir kata, saya mendoakan semoga Sarawak terus maju dan makmur sebagai wilayah yang aman dan harmoni. Marilah kita menghormati masa lalu, meraihkan masa kini dan membina masa depan yang lebih cerah bersama. Selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, nyanaka kita mendiang ke perutusan khas hari Sarawak 2026, hari Teweti Sarawak kita. Yang tuan yang terutama, Pen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuanku Jafar. Nah, lama dah agak kita dikangangau ke kaban kita di CWFM atau ke YFM Sibu. Tidak berkongsi ke penerang berkawal ngau program yang ke diatur berserimbai ngau hari Sarawak 2026. Dan sebenarnya kita mendiang ke lagu hari Shen Event ke dikumbai ngai beromban. Terima kasih ke pengirindu kita mendiang ke YFM. Mengkang YFM Suriaman ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi.

0: Siti lagu baru kena kumbang dengan Berumban, Shen Ivan. Kita nguji ngangau ke kawan kita di Sibu jam dia tau. Hello orang Sibu.
1: Hello, selamat hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak. Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Nama tak?
0: Nama berita kita di Sibu jam dia tau.
1: Oh, mana berita kami di Sibu, berita gaya hari kita di Sibu itu cukup nyangkung gitu bin penawar kita ke udah diatur pagi tu tadi pemega muak ke ngale hari tu anti bisi pengawak bukai ke diatur di rumbang pengerami hari di Sarawak tadi bin.
0: Ya, nyala peninga kita diatur mendong meniang ke makreta hari Sibu dekat kongsi ke berita berkawal ngau hari Sarawak tahun tu 2026. Terus ngenuan mal di Sibu dia.
1: Okey, terima kasih. Jadi sebenarnya dulu meri selamat hari Sarawak ngagai semua peranak menua Sarawak. Ngarap ke kita lantang likun dia di menua Sarawak ke cukup bertuah tu. Jadi mai ke kita report hari pengerami hari Sarawak ke diatur renggat menua Sarawak di Sibu tau ke bak dataran Tuntung Kubujang. Jadi pagi itu tadi dia udah muncul diatur ianya Unity Walk berterima dengan hari Sarawak tahun 2026. Kita saya ke patut diberi puji ngagai rakyat menua kita. Aku percaya okay, semina orang Sibu aja datai dan ia ke bersemak menua kita di Sibu itu mega sama bisik datai ngau ngulo Unity Walk berterima dengan hari Sarawak tu. Laban bisik lebih kurang 10,000 ikut mensia mayuah bergelumuk datai bak dataran Tuntung Kubujang tu engau berjalai sepenyawa 4.3 kilometer. Masih agaknya bisa bala kaban ke udah madah rempu engau pagi tu madah rempu masih agak berjalai penyampau 43 kilometernya. Jadi biar megah pagi tu program tu di Gulo sama Tuan Pemegai Menua kita, Tuan Teh Hensri, Dr. Wan Junaidi, Tuan Ku Jafar, disempulang dengan Tuan Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Senusi. Biar mereka bisik pada raban pemesai kita di Menua kita itu, Menteri Pengangkut Menua Sarawak. Ia ke mereka Menteri di Megai Tanggung Pengawak Pengerami Hari Sarawak 2026, Dato' Sri Lee Kim Shin. Tapi mereka harapan pemesai tau ke wakil pengari rakyat ke bisik di menua kita. Jadi berjalan Unity Walk tu berambai ke Leka Jakob Sarawak Maju Mamur. Lalu nang ya diatur di sari tu kena ngerempung bala harapan kita peranak menua Sarawak kita di Sibu itu ngambil kesama boleh ngasai ke penyeraku pengelantang pemain ke bisik diasai kita bahari Sarawak. Enyak ngenang Unity Walk dia ke udah cukup mujur dia tu pagi tu peninga. Lalu mau ke ngalih hari tu lebih kurang pukul 2 ngalih hari dia Universiti Teknologi Sarawak di Sibu itu tau ke bak Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud dia dekat diatur Town Hall atau ke Berandau mengulai dengan pemesai kita tentu ya Tuan Pemegai tentu ya Premier kita Sarawak yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg dekat sama datai menguluk pengawak Town Hall atau ke Berandau dengan Malaysia Mayuah dua kepesadaan datai pengawaknya sebab Dewan Konselor Tun Abdul Taib Mahmud di UTS Sibu. Hanya bakal pengawak kengalih hari itu. Lalu moderator ia ke dekat Mike Randau itu ianya yang berhormat Dato' Abdullah bin Haji Saidol. Kena nyenang mimit. Tahu ngau Town Hall dan dekat diatur pukul 2 ngalih hari itu di UTS Sibu. Lalu muak ke malam itu tentu ya kira ketau disebut kita pengawak besai mengingat ke hari Sarawak ke dintu kita 22 bulan 7 1963. Jadi tahun tu 63 tahun Sarawak sudah merintah di rempuh. Jadi malam tu inya perhimpunan Hari Sarawak atau ke Sempur kau bala rakyat kita di Sibu Dito sembang Hari Sarawak biar megak bisik konsert rakyat ba pentas atau ke panggau besai ba dataran Tuntung Ku Bujang. Di sadang atau kendai ya datai malam tu iya iya ketuai pemegai menua kita yang Tuan Pemegang Menua Sitai Jauh Bini ya sama belak datai dia nya yang Ketua Negeri Sarawak ya, Tuan P. Henry di Dr. Iwan Senai Sipi Tuan Tu Jafar kau di sempulang Tuan Puan Dato' Patinggi Haji Fauzia binti Sanusi ke belak sama datai malam tu Pak Pengawal Perhimpunan Hari Sarawak kau megak konsert rakyat kelimpah ke di Guluk Megak tentu ya Premier Sarawak punya Datuk Patinggi yang berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Tuhari bin Tun Datuk Abang Haji Openg kau megak pemesai-pemesai di menua kita di tu kau megak pengari rakyat ke bisik di menua kita ke sama belak datai medak pengawal atau kengolok pengawal perhimpunan Hari Sarawak ngebegak konsert rakyat. Jadi ngagai bala kita di Sibu atau ke Semat Sibu ke Bisik Mendiang ke report di baik aku tu atau sampah datai ngagai dataran Tun Tuanku Bujang tanda kita angkun ke menua kita Sarawak tanda kita sayau ke menua kita Sarawak ngau pun rakup ke bisik di menua kita. Jadi Ibrian atau bala punya kemudian ke ngelau tengah hari tu nyak nak report ke Dubai aku awak ngelau tengah hari YFM siapan ke tengah hari tu. Terima kasih Ibrian.
0: Ya, sama-sama Mar. Kira salam gore sibu nyangkong konsert malam tu.
1: Okey.
0: Okay, bye Mar.
1: Okay, bye.
0: Okay, terima kasih ke sekali lagi menggang ngagai Puan Margaretha Remang dari YFM Sibu tiada berkongsi berita berkawal ngau Hari Sarawak. Jadi ungkup tahun tu Hari Sarawak ungkup atau ke peringkat menua kita Sarawak diatur di bagi menua Sibu.

Ya lagu hari Marina Jara kena kumbai Bujang Ulu Sungai. Dini dok kita jam dia tok belap ninga yang kabisik ngelantang kati bak tebang-tebang sungai sekali kenya mandi air kerangan. Harap kita nyangkong kami ya kebenuang gawa jam dia tok. Laban mayu aga bisik kaban kita sama belak madah kenirik belak pemisi. Belak gawa megah berserimai gawa pemisi hari Sarawak. Terus kami tangkong pengawak kita atur kami ngau mana nyentuk ke tembok pengawak. Jadi terus kita ngelalu ke bala peninga ke bisi mendiang ke kita pian muka menda kita live di Facebook YFM Suriaman, Suriaman FM jam dia tau. Terima kasih alaban semampai nyukung YFM pian muka YFM Suriaman. Anita akan penerang dari Opis Pengamata Gaya Hari Menuk Kita Malaysia, Jabatan Meteorologi Malaysia. Menurut kita tahu kebagi menurut Suriaman ungkup sarito ngalih hari itu lagi di pelabak kebisi hujan beserta ngoribut bas kedak nur dibagi menurut Suriaman. Lalu muak ke lemai bisi hujan bas kedak nur dibagi menurut Suriaman. Nangkan kena tikas pengangan di menua Suriaman dibagi menua Suriaman sarito antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Kita ingin ngagai bagi menua Betuang. Info gaya hari dibagi menua Betuang ngali hari itu lagi bisi hujan berserta ngoribut bas kedak nur dibagi menua Betuang. Lalu muak kelemai nanda hujan. Lalu tikas pengangat gaya hari kita sarito dibagi menua Betuang antara 24 degree Celsius nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Hanya aku gaya info gaya hari ungkup sarito ungkup bagi menua Suriaman gawa bagi menua Betuang. Kita ke sekali itu berkongsi ke pesan-pesan berat yang kebisik diterima hari bala peninga. Jadi pesan ke terubah itu pesan pemati. Data dari muka anak tutung madah ke pemati laki ya. Ianya apa anak kuta tahu ke kedua balik nama jamping anak mujab. Tahu ke apa langga. Udah nadai. Jadi kabar melayan ke dia tujuh kepesan kita dipinta ngesah pemati itu. Ngagai rumah ID. Sebangki panjai lubu antu. Pesan itu dituju ngagai semua kabar melayan ke dia di Sebalang Indonesia. Jawang Sungai Tebelian. Serubah entulang baras bangki pandak batu bebini atas ngobaruah piam gesuah nyemungan bintuang sayat nengah kumpang rasau ngau semua kaban belayan bukai ya ke ngelala apa anak kuta tau ke jamping anak mujab santo madah kemati apa anak kuta kedua balai nama jamping anak mujab tau ke bini mukah anak tutuang. Jadi kaban belayan ke ditujuh kepesan kita dipinta sampal datai ngusah penusah tu ngagai rumah edi sebangki panjai lubu antu maya nyenggai ngau nganjuang ni yang tompai ditetap laban lagi ngantik penatai anak ngau kaban belayan. Lalu pesan kedua pesan pemati mega datai hari Diana tau keme anak kaluang hari kumpang pawah lubu antu. Pesan tu madah ke indaya ianya dayun anak keleman dayun anak keleman tau ke bini sawiang. Udah nadai bah Hospital Suriaman pagi 21 hari bulan 7 2026. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah Barumah Kunci Jalan Berayuan Suriaman. Lama itu lagi 22 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Danjung pagi hari 4 23 hari bulan 7 2026. Ngagai pendam Christian Saint Laurent Sabu Suriaman. Pesan tu dituju ngagai semua kaman belayan ya keba bukuang Kandis, Danau, Kumpang Pawah, Kumpang Langgir, Merakai, Nengah Kumpang, Kelampok, Seremat, Sayat, Rasau, Bukit Tungko, San Panjai, Bintulu, Miri, Basi, Tekaluang, Lio, Ijuak, Pedalai, Tanjung, Tawai, Empat Barumah, Kaban Belayan Bapak, Langkang Ulu, Langkang Ilek, Gau semua Kaban Belayan Bukai, Ya ke Ngelala, Dayun anak keleman, dayun anak keleman tau ke bini sawiang, tau ke indai sida Diana, kedua balai nama Mei anak kaluang. Jadi pesan tu minta kita datai ngagai rumah kunci Jalan Berayuan Suriaman, laban pesan tu madah ke pemati,
dayon anak keleman, dayon anak keleman tau kebini sawiang. Udah nadai kemarin 21 hari bulan 7 2026 di Senggaik bawa belama yuah 22 hari bulan 7 2026. Lemai tu lagi 22 hari bulan 7 2026 dan jong pagi hari 4 dan jong agaya pendam Christian Saint Laurent Sabu Sri Aman. Kaban belayan ke dituju kepesan kita dipinta datang agaya rumah kunci Jalan Berayun Sri Aman. Jadi pesan kaban belayan ya ke Bukai di dekat nemu penderang kesili agi berkawal ngau penusah tu. Tau telefon agaya Puan Mei. Nombor telefonnya 0112-5720814. 0112-5720814.

0814 tau megang agai Mr. Sawyang nombor telefonnya 019 3914015 019 3914015. Lalu pesan nangkan kenya pesan bekawal ngau pengawak ngingat ke setahun niang jud niang suji anak majid tu dah nadai lalu merekat ke regangnya. Tidak ada diatur hari 6 to 25 hari bulan 7 2026 nyalai berengkah diatur berengkah hari pukul 8.30 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaum belayan di Sekirau Tengah Tanjung Bijat, Tawang, Sungak Ban, Keran Setumbian, Kampung Rayu, Bakong Aik, Sungak Aik, pihak megak Kampung Abiet Balai Ringin, Miri, Kucing, ngau semua kaban belayan bukai, kenglala, niang suji, anak majid. Jadi pesan tu madah ke dekat ngatur pengawak bersembiang ingat ke setahun niang suji, anak majid udah nadai. Lalu pihak megah merekat ke regang niang tu, niang suji, anak majid. Dekat diatur pagi hari 6, 25 hari bulan 7, 2026, berengkah di pukul 8.30 pagi. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah niang to ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Ngagai kaban belayan kedi tujuh pesan to kita dipinta datai ngagai rumah ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri. Pesan to tadi bekawal ngau sembiang ngingat ke niang suji anak majid tu dah setahun ninggal ke sidak sebiliak. Lalu pihak megah merekat ke regang niang suji anak majid diatur 25 hari bulan 7 2026 hari 6 kedekat datai berengkah di pukul 8.30 pagi. Kaban belayan kedi tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah niang to ia kebak lot 661 Jalai Teruang Pujut A Pujut 2A Miri. Lalu kita berkongsi ke pesan pemati ke sekali to. Pesan tu datai dari Sudin anak kanyang dari Tekaluang Ulu Untayah. Jadi pesan tu madah ke bininya, kume anak busang tau ke inai buak. Udah nadai 21 hari bulan 7 2026 kemarin. Niang dekat di Senggai Bebala Mayuah berumah awar Tekaluang Ulu Untayah. Kena malam lemai 23 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan lebih lagi kita ia keba batang tayah, batang tabai, batang julau, batang bawah, batang kakup, jalai pakan engkamup, ulu julau, jamu kerampak, penebak, pihak mega batang dayu, ngau semua kaban belayan bukai ia kenglala kume anak busang. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah tu ngagai rumah awar ulu untayah. Lalu niang tu dekat di Senggai lemai 23 hari bulan 7 2026 dekat Danjung pagi 24 hari bulan 7 2026. Kaban belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumah awar Tekaluang Ulu Untayah. Jadi ngarap ke pesan yang tadi terang di dinga kaban belayan ke di tujuh ke pesan. Tau mega pesan pemati ya kedatai dari Jacqueline Selaka Mawar hari Miri. Madah kelaki ya. Anthony Dunggau anak Sinja. Anthony Dunggau anak Sinja. Udah nadai 21 hari bulan 7 2026. Bak hospital besar bagi menua Miri. Bandar Miri. Niang dekat di Senggai. Lemai hari 4. 23 hari bulan 7 2026 lalu dekat Danjung pagi hari 5 24 hari bulan 7 2026 ngagai pendam Anglika Lambir Miri. Jadi kaban belayan ke di tujuh pesan kita dipinta datai ngagai rumahnya rumah niang tu bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri. Lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7 B Miri. Pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau di Kerangan Pinggai Paku, Matup, Tanjung Lama, Tanjung Baru, Pelanduak, Setambak Ulu, Semuluang Ulu, Semuluang Ilek, Lingga,
mengok sawah.

0: mengubah pihak muka kabam layan di Paku layar betuang Gran Lingga Bantiang Sri Aman Kuching Bintulu Miri. Jadi kita dipinta data yang agai rumah ni yang to ya kebak lot 893 Jalai Berembang Berembang 5 Pujut 7 B Miri. Jadi pesan tu tadi madah ke pemati Anthony Dunggau anak Sinja. Anthony Dunggau anak Sinja tu dah nadai lemai 21 hari bulan 7 2026. Ni yang dekat di Sengai lemai 4 23 hari bulan 7 2026. Lalu dekat Danjuang ke Pendam Anglika Lamir pagi hari 5 24 hari bulan 7 2026. Jadi penerang kesilia berkawal dengan penusah tu tahu ditanya ngagai Trina Mayang. Trina Mayang nombor telefonnya 013 800 08 519, 013 800 08 519. Jadi harap ke pesan-pesan yang kena kenatai kakunya tadi terang didinga didinga kelebih agak kabar melayan dituju ke pesan-pesannya.
1: Pesan berat ngau jaku gerah bak YFM Sri Aman boleh dikirim ke kita ngagai Facebook resmi Sri Aman FM. Bisi jaku gerah ngau jaku pesan berat dipatuk digerah bak YFM Sri Aman. Kirim ke ajak pesan berat ngau jaku gerahnya ngagai Facebook Sri Aman FM.
2: Nyala tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz. Segulai sejalai.

0: Pokulengo kami bawa ngela tengah hari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Segulai sejalan.

0: Terima kasih ya.
1: Lapan lagi menggang, awak ngelah tengah hari ari YFM Sri Aman 89.5 MHz.
2: Ya, terima kasih lapan lagi sampai mendiang ke YFM Sri Aman. Ketika gaya kita jam dia tu sepengudah sejam mendiang ke YFM Sri Aman, harap kesama belak lantang semampai lantang. Jadi bakal selama kita dalam program ruai kita ya, nangkan kita lagi. Terus kita ya mendiang ke program ruai kita.
3: Jadi ya mari selamat tengah hari pendengar mayu, selamat bertemu baru ngau kita bawa program ruai kita ya kendang ditabur ke kita kena pada 3 berengkah di pukul 1 ngali hari bawa program ruai kita ke minggu top tinga aku berasai betua laban uliah bulan ngau siko temuai ke bisa datai ngagai konti YFM. Jadi ya kita terus ngelalu ke penatai temuai kita ke sekali itu nya Puan Sylvia Lee, juru pulih perubatan fisioterapi hari Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman. Jadi amri selamat lemai, selamat datang ngakai nuan tu Puan Sylvia.
4: Selamat lemai, terima kasih ngakai DJ kita. Untuk bahaya aku merita beri wasa, terima kasih ngakai Sri Aman FM. Laban dah beri peluang kami berkongsi ke informasi nuju balamayu.
3: Jadi ya sehari itu topik ya ke dekat di baik sida di Hospital Sri Aman. Ranau tu diatur kita bersimai ngau pengrami tau ke pengawak sida kenyambut hari urang tuai renggat antara bangsa. Awak ke para pinga tua tu sama nemu ngonana age tu Puan Sylvia bekawa ngeprogram ke dekat diatur kita ba Hospital Sri Aman. Jadi terus ngakai nuan nerang ngakai pinga mayu alamai tu.
4: Terima kasih DJ. Hospital Sri Aman dekat ngada ke program pengerami hari Raban Tuai 2026 bak lobi utama Hospital Sri Aman. Tahun tu tahun ti keterubah Hospital Sri Aman ngada ke program pengerami tu. Jadi program tu kerjasama engau Jabatan Psikiatri Hospital Sri Aman, Unit Fisioterapi Hospital Sri Aman, engau Unit Terapi Cara Kerja Hospital Sri Aman.
3: Oh, artinya tadi ukai seminak kita by unit fisioterapi itu aja ngatur tu tanggap buang hari unit-unit bukai bas ya kebisa bah Hospital Sri Aman ya ne. Tik terberarti ke program kita tu tadi dari program kandang cukup mana lebih lagi ungkup sedak ke udah tuai umur nak alaban kita itu nanti udah tuai umur tu tentu aktivitinya nak bakal kita ke genmia unyarundiang kita pan nak bakal rundiang kita ke genmia ne. Tadi apa sedak ya udah tuai umur dan kita itu tadi nak meninggal ke sidak ya bah semua aktiviti ke diatur kita lebih lagi kita ke gawa atau ke kita ke bah Hospital Sri Aman ya. Jadi ya tentatif program tu bakani ke Puan Sylvia.
4: Ya, program tu 2 hari kena ke 29 ngagai 30 hari bulan 7 ianya hari 3 ngau hari 4 minggu tika datai. Hari ti keterubah program tu berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 4 lemai. Lalu hari kedua berpun dari pukul 9 pagi sampai pukul 1 ngali hari. Program tu dekat diada ke bak lobi utama Hospital Sri Aman. Ianya bak mua penatai hospitalnya lah.
3: Jadi tahun tu nama tema tau keramai jako dikenangin tu hari orang tuai umur tu ne.
4: Tahun tu tema program kali itu penuaan sihat kehidupan berkualiti. Bakerti pengerai di mana hidup merwana.
3: Jadi ya tentu ya bisa tuju atau ke objektif ke nyengala endor kita yang atur pengerami atau kenyambut hari orang ke udah tuai umur tu. Jadi minta nak nerang ke objektif atau ke tuju atau tadi Puan.
4: Tuju besai program tu dikena ngangkat ketikas pengelantang engau nyidik tumu penangguh pengerai tubuh fungsi engau runding bak raban tuai. Jadi tuju tik spesifik tuju ya ngagak pengawak saringan risiko labuh ngagai penghabis kurang 80% raban tuai tika datai merasa pengerian masal engau risiko sarkopenia ngagak pengawak saringan depresi ngena GDS ngau meri consultation ngau kategori risiko ngagai raban tuai ti bisi datai maya pengerami tau.
3: Awalnya di tentu mayu aktiviti ke disetia ke kita ngagai sidak ke udah tuai umur tu. Jadi minta nuan tu nerang ke bagi aktiviti lebih maya tela tu Puan.
4: Okey, maya program tu kami bisi muka 10 itik booth. Lalu booth tu dibagi nyadi 4 itik zone. Zon 1 kami visit physical head screening ayat booth 1 sampai booth 4 tu lebih fokus ngagai merasa pengerai fizikal baka pengerian muscle simbang tubuh pengelengkas ngau daya tahan tubuh. Zon 2, zon 2 nya functional ability booth 5 ngagai booth 6 zon tu ndon merasa ulih kena raban tuai ngereja pengawak kediri baka pada kita berdikari lah. Zon ketiga cognitive and mental health book 7 ngau 9 bak zon tu ndo merasa pengerai runding raban tuai. Lalu zon keempat educational and pharmacological zon tu paling dikerinduk ke raban tuai lah raban tu pasal ubat yang disapa ke bisik makai ubat ya ke kak ditanya berkeni cara makai nama fungsi uliah bisik penerang ke lanjut bak zon 4 tu lah. Last kalinya zon 5. Zon 5 tu Nur merasa tikas pengerai keseluruhan.
3: Mayu aktiviti ke ditagak ke kita reupis pengerai atau karya hospital Seriaman ke sidak ke tu udah tua umur tu nah. Jadi mayu akhirnya tadi endang pengawak berperasa pengerai pengerai tubuh enggak sampai ke pengerai runding yang pan diperasa.
4: Ya betul.
3: Si tiari peluang ke cukup mana di setia ke kita ba hospital Seriaman ya.
4: Ya.
3: Percuma tu nak bayar nah.
4: Ya program tu percuma nak berbayar.
3: Jadi terbuka enggak siapa terus minat kita ke dia di Semanggang saja atau ke antes semalas setidaknya bisa saya kasih bu bisa singgah bah Seriaman itu uliah ke setidaknya masuk apa program tu?
4: Uliah program tu nak ngira terbuka ngagai induk ngolaki raban tuai ti berumur 60 tahun ke atas lah nak ngira ri datai ri Seriaman aja ke bisik datai ri Kuching ke sibu ke lalu bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai pan tau datai sekali ngambil ke sama belak nemu nama pengawak ti di kerja mayanya lah.
3: Jadi berapa rula tadi orang register ngari kepenudi dong register drempo masuk program tu depan.
4: Okay, untuk program tu bala mayuh tak datai terus menuju lobi utama Hospital Seriaman mayari program tu lah lalu register terus ke mayanya maya register raban tuai akan diberi kad lah diberi kad buat counter register untuk sidak yang ngagai semua stesen bila sidak udah lengkap semua stesennya sidak boleh ngagai counter yang last untuk nebus hadiah.
3: Bisik
4: hadiah, bisik prize untuk raban tuai yang sudah lengkap semua stesennya perginya lah.
3: Jadi sidak ketuai umur tu apa Malaysia atau sidak ke umur 60 tahun ngau ke atas ni tadi?
4: Ya, 60 tahun ke atas.
3: 60 tahun ke atas. Jadi ngarap ke sidak ke umur 60 tahun ngau ketuai kirinya, ngarap ke sidak sama ngambil peluang tu lah. Puan, okay, jadi kependudi tu tadi puan nama anak kini mengharap hati tuan kelebih lagi kita hari hospital dan Seriaman buat program ke dia tur kita bersama dengan kita yang kengintu hari orang ketua umur tahun 2026 tu.
4: Kami ngarap ke program tu oleh meri kesedaran tikas pengerai ti meruan ngagai bala raban tuai kelimpahnya bega ngarap ke bala raban mayuh ti bisik ngibun raban tuai gemeran ke pengerai raban tuai ti dibun ngambil kesidak kekal aktif ko kita aram sampal nyukung program pengami hari raban tuai tika datai tu. Bala raban kebisik ngibun orang tuai sidak ya boleh datai ngagai program baka ke dianjur kami tau lah laban buat programnya kami bisik ngagak screening ko kita buat dia sidak boleh nemu raban tuai nyak bisik masalah nama baka kami bisik special machine kena kami medak siampu masa nyak berkeni kuat kena lalu antik baka masa yang tak kuat kami akan terus ngajar kemayanya baka exercise di boleh diadu sidak berumah
3: pengenah main eh. Jadi ya terima kasih yang kainuan tu Puan Sylvia ngarap ke penemu tau ke program ke di atur kita bahawa Hospital Seriaman tu menerima sambut ke cukup mana lah hari yang kita ke di Audi Seriaman. Okey semina kita di Audi Seriaman aja dan kita ke di Audi Serata Menang Sarawak ni demo lebuah maya tau kita bisa rembus ke Seriaman tau datai bah program tu ilah ne.
4: Ya.
3: Jadi ya terima kasih aku ngari ke RTM Seriaman merupakan terima kasih kai info ke dipungsi kainuan kelebih lagi bah pengerami nyambut hari orang tuai dunia tahun 2026. Terima kasih sekali lagi Puan Sylvia.
4: Okay, terima kasih megak ngagai Seriaman FM labang dan beri peluang kami berkongsi ke informasi itu.
0: Ya kau lala waktu petangkan ngagai bala mayu lebih lagi ngagai generasi muda kita ataupun anak-anak mereka baru dia tu mesti semangat juang ataupun semangat cinta ke negara kita mesti-mesti. Jadi kita nak cinta ke menua kita negara kita yang akan hancur. Merdeka itu saya sebut aku nak boleh kekal lama. Tapi kita nak taluk ataupun nak ngetan ke menua kita, nak rindu ke menua kita ini. Harap ke menua baru, gerbak baru dia tahu dari jadi harap ke sidang rindu ke menua kita ini. Sudah aman. Dasar kita bekas besar itu.

Di pegendang ngeknya di lagu orang menyukul lagu dari Marilyn Kedekumbai bersumpah masuk neraka. Berangkat hari sari pergilah balap ninga 23 nyentuh 26 rebulan 7 2026. Berangkat hari 8 pagi dia dah di dataran Merode. Dia tur Bram Regatta Merode 2026. Baram Regatta Merode 2026. Lalu bersimbang ngonya bisa program sebengkah program tau kepikit lagu kedekumbai program bintang Baram Regatta diatur mega. Bersimbang ngau Baram Regatta Merode 2026. Berangkat diatur hari pagilah 23 nyentuh 26 rebulan 7 2026 bak dataran Merode Miri. Semoga program Kedekumbai Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan engkau kempen nuat ke Tambai Jalur Gemilang 2026. Udah diatur hari Minggu ke udah lalu, hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026 10 pagi Bapalan Kedekumbai Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Perak. Nyamai reti kita udah dalam bulan bangsa. Lawan kempen ngerami ke bulan bangsa ngau kempen nuat ke Tambai Menua Kita Malaysia Jalur Gemilang udah diatur hari Minggu tu tadi 19 bulan 7 2026. Kita moga sama mengingat ke hari Menua Kita Sarawak sore itu. Hari Sarawak, selamat hari Sarawak. Sarawak maju makmur. Kita ini Menua Sarawak lantang hati ke pemansang ke pengenikuan kediasai kita jam dia tu. Lalu dikharap ke moga semua selampur genap komuniti. Ngasai ke pengelantang hari segang pemansang ia ke Menua diasai ke Menua Kita Malaysia piam ke Menua Kita Sarawak. Kita tengok yang agai info bukai kalau sitik itu sebengkah program Kedekumbai program kempen atau kekimpin merik darah tidak diatur upis polis pelilih Suraman

engkau kerjasama upes-upes perintah pihak mega NGO engkau community di Sri Mandito. Program tu akan diatur hari 6 tu ialah 25 hari bulan Julai tahun ketujuh 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngali hari bapalan kerikumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Nyalai mesin mayu ia ketau ia keuliah merik darah nan diperansang sampal datai nyukung piam ganggau. Program kimpin merik darah ia kedatur upis polis menua kita Sri Aman ngau kerjasama upis-upis perintah NGO piam gak community di Sri Aman itu. Nyak tadi program tidak diatur ujung minggu kereka data itu 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ke 1 ngali hari ba'alai kedekumai pertubuhan meninggikan akhlak Ci Chuan Ko Jalai Bayu Sri Aman. Kita ngelansak semoga program tidak diatur di Selangau ujung minggu utamaga. Program kedekumai Karnival Belia Selangau 2026 diatur berengkah hari 25 hari bulan 7 2026 diatur seharinya aja berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau Sibu. Alendornya tadi dekat diatur Karnival Belia Serangau Selangau 2026 Bak Dewan Serbaguna Selangau 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuh ngagai 6 lemai. Diadang dekat penyadi ke yang berhormat Insinyur Christopher Gira Nasambang, Kaban Kursa Negeri N59 Tamin. Lalu diadang datai merindang mayantuk ilah mega ianya Gwen. Jadi harap ke kita ia di menua bersemak dengan Selangau di perangsang sampal datai hanggawa program Karnival Belia Selangau 2026. Siti hari lagu ia sudah masuk dalam semifinal SCSJ 9. Hari Nicholas Frederick kedekumai Biar Meh Aku Pergi.

taunya dia kudu kibuang nabor hari rumah liam rantau kemayamannya sengkari mulai selamat hari Sarawak ngau peluang tu aku ngarap ke semua kita belak gerai lalu ngarap ke kami ke bumai bertupi di rumah panjai ngarap ke regal ada boleh nikik hari selamat tu ngau getah ngambil utainya setimbang ngau pengelak kami di rumah panjai ngau nya aku merik besar terima kasih ya lalu merik selamat hari Sarawak.

0: lagu ni Steph Sheehan kena kemai berbara api dendam mama pedih hisik kita nama kita ada pedak orang bakar rampang saja pentudah nada yagi pemandang anang mendak pangandire anang nyebut pangandire jauh kejako kena kemai rampangnya anang semua kerampang agai siko-siko orang ke okay? Segulas jalan ke mana kita yang gawa pangandire. Okay, selamat mengalai hari kita ya ke BC mendak kami live di Facebook YFM Sri Aman. Terima kasih lepas mampai. Kena tahu ke penerang dia. Mayuh ya ke BC berkongsi ke berita gaya hari. Kena tahu ke pesan rindu hati. Minta lagu. Terima kasih lepas kita semampai nyukung YFM Iban. Berserimai dengan program National Training Week NTW 2026. Program Perintah Menua Kita Malaysia yang diatur berengkah hari 20 hari bulan 7 nyentuh 26 hari bulan 7 2026 tu ilak. Dia ada College Community Betung dekat ngatur sebengkah latihah kedai kumbai khusus Semin Fero. Semin Fero. Khusus Semin Fero. Maya tu dekat diatur khusus ngagak tong oras. Hari Semin Fero, Semin Fero digagak baka gamal Lumpung Batang, Lumpung Kayo. Diatur 25 hari bulan 7 2026. Hari pagi 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai ba College Community di Betuang, di bagi menua Betuang. Jadi khusus tu nak berbayar lalu mesti mayuh ada perangsang belangau. Diatur ba College Community Betuang sebarang tanya tau telefon ngagai 0138356441 0138356441 atau muka lawak Facebook Betuang Access. Yang kita dekat nemu penerang kesilih agak berkawal dengan latihah kedai kumbai khusus Semin Fero. Semin Fero. Ngagak mayuh macam abarang. Jadi dia tu, jadi abak program tu ilak. Belajar ke pengawak ngagak tong uras hari Semin Fero. Dia agak bakal Lumpung Batang. Bisa bertutup. Diatur ba College Community Betuang hari 25 hari bulan 7 2026 berengkah hari 8 pagi nyentuh ngagai 5 lemai. Kita ngenang Semin Fero tu, Semin Fero mayuh macam perengkah boleh digagak nengah pengelandia ngena penemu ngagak Semin Fero tu. Bakal meja bangku bisim gak sekedar kaban ngagak alai nur manggang alai nur ngidup ke dapur kayu hari Semin Fero mega. Okey, kita kenang ndak lama berkawal ngau khusus ya ke dekat diatur di College Community Betuang khusus Semin Fero. Semin Fero Okey, sama dengan lari ngagai semua bala pengajar ya ke bisik pemisi Sari Sarito. Terima kasih lepas mampai ya mana ngajar nembiak kita, ngajar bala anak dalam pengawak kita ya ke ngajar nembiak baskula sekali kenya batadika. Tapi yang megaba sekolah primary, sekolah secondary. Harap kita semampai lantang, pihak mega gerai selalu akan bala pengajar kita ya ke sama bala pemisi Mega Sarito gaya ke pemisi menyikus kedak kaban ya ke jadi pengajar datang agak bisik pengawak ya ke diatur di rumah sekali kenya bak sekolah jam diato si gaya atur mana-mana au cikgu au pengajar au teacher. Selamat ngalai hari moga ngagai semua bala peningah kita ya ke bisik baru mendiang kita jam diato. Terima kasih lepas mampai miliah YFM diato kita mendiang ke YFM Sri Aman. Jadi kita
1: cikgu Kalim anak sempurai aku ngati gagal nyambut hari Sarawak. Happy Sarawak Day. Terima kasih.
2: Selamat hari Sarawak. Kenyalang yang minum Hai, aku Kristina Bansi.
3: Ko Bazli Hafiz Ramli.
4: Saya Muhammad Sairul Syahmin bin Hossein.
5: Aku Nancy Mujan.
6: Aku Felicia Gek.
7: Anai Barakam Sarawak Novel Tekan dan Valerie Pravini.
8: Mari selamat Hari Sarawak ngagai semua rakyat Sarawak.
9: Selamat Lau Sarawak.
10: Semoga Sarawak terus maju, jaya dan harmoni.
11: Selamat Dau Sarawak.
12: Ngan selamat Dau Sarawak kasok berparata.
13: 我是景峰，我是华人，我爱三六月，三六月快乐，三六月日快乐。

Aku berkongsi ke Siti dari berita yang kebisa nyadi di bagi Menos Riaman Mpai Lama. Bak sebengkah restoran yang ketebilang di bagi Menos Riaman Mpai Lama bala peninga mujur diatur program kedai kumai merarau sekolah-sekolah zon panto. Lalu program tu dipialai ke 11 buah sekolah dari zon panto ngau kerjasama genap PIBG sekolah tu kerempung apa yang lain miak ngau pengajar sekolah-sekolah zon panto. Lalu program tu mayanya mujur dipenyadi kaban parlimen P202 Sri Aman yang berhormat Datuk Sri Doris Sepia Brody. Program te udah nunjuk ke hari pemanah kawal penyerah kuap sekolah-sekolah bala pindai nemiak serta komuniti oleh menegap kage ekosistem pelajar nemiak dudi hari ilah. Lalu maya maksud ke penerang bak program tu kaban parlimen P202 Sri Aman mereka pengagati ngagai sekolah-sekolah zon panto laban udah nyulut ba nyulut amat ba perkara akademik pia mega co-curriculum pia mega lomba ngomayan ba tawan to. Lalu pemujur ti bangsa to koya udah mandang ke pemesai potensial bala nembiak sekolah menua pesisir sama penuduk ba perkara to tadi serta uliah bersemekiah ngau nembiak sekolah ba mengeri. Lalu kena ngenegap kage tikas pelajar berkualiti yang megak ngelalau semua komuniti ngambil meruan ngembuan kawal titegut dalam pengawak ngagak sekolah to nyadi palan telikun. Terus nyadi palan telikun kondusif pia megak terus bekerjasama nagang penusah-penusah ramah. Hari nyadi bas sekolah bakal penusah buli pia megak gangsterism pia megak penyalah berpakai kedadah. Bertuai ke yang amat berhormat Premier Menua Ketua Sarawak, menua tu dekat terus committed kok ya. Ngenegap ke, ngenegap pihak megak serta terus menua kita Sarawak tu kok ya. Dekat terus committed ngenegap pihak megak ngemansang ke perkara pelajar nengah macam inisiatif yang kaum Free Tertiary Education Scheme laban perkara pelajar ia kebawah kualiti ke kaban Parlimen Sri Aman ianya pokok ia ke pemaduk berguna ke manual. Okey, nyata berita berkawal ngau sebengkah program ia kuda datur dibagi Menua Sri Aman Mpai Lama program merarau sekolah-sekolah zon pantau.

Setiap program yang kebisi sudah diatur dibagi menua betuang pelama, program yang kerekumai program jalinan mesra PBB Seribas. Pihak mega program pengeri rakyat nyengolai komuniti ungkup konsen negeri N35 Seribas. Sudah mujur diatur bak perilih menua debak dibagi menua betuang pelama. Program itu dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Haji Awang Tengah bin Ali Hassan, Sapit Premier Menua Kertih Sarawak, pihak mega ia kenyadi Menteri Pengeraja Asal serta Pemansang Negeri Dua, pihak mega Menteri Dagang Antarabangsa Industri serta Meranak ke Pokok Sarawak, diatur bak Dewan Perpaduan Debak dibagi menua betuang. Jadi program itu mayanya bisa mega digulo Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi Sitam, Sapit Menteri Pengelantang Komuniti Sarawak ia kemegaknya diadun N35 Seribas. Pihak megak bisik digulo Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Kaban Parlimen P24 Betuang. Pihak megak Yang Berhormat Dato' Haji Rasaili bin Haji Gapur, Kaban Konsen Negeri N29 Beting Maro. Pihak megak Yang Berhormat Dato' Muhammad Chi bin Kade, Kaban Konsen Negeri N40 Kabung. Pihak megak Dato' Haji Zaidi bin Haji Mahdi, Direktur LCDA Menua Kertih Sarawak, Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah Sarawak, serta Yang Berusaha Tuan Petrus Igat Anak Matayas, Sekretari Politik Yang Amat Berhormat Premier Menua Kertih Sarawak. Ngelansak program ia kena kumbai program pengeri rakyat nyengulai komuniti, pihak mega program jalinan mesra PBB Seribas diatur empai lama di pelilih debak, di pelilih menua debak bak Dewan Perpaduan Debak dipegai bagi menua betua. Zita lagu baru mega, lagu dari Daniel Petrus ngawa Denny Umpiang kena kumbai engkini yang. Okay, terus berperindah mendiang ke YFM Seriaman.

0: Nuan Anak Sarawak, Dek Nuan Anak Sarawak, Nuan Patunmu. 22 hari bulan 7 tiap tahun, kita nyambut Hari Sarawak. Anak Sarawak, nak tahu nak nemu, 22 hari bulan 7, nyari kapun pemasang menua Sarawak. Laban, Mayato, Anak Sarawak, udah diberi kuasa, Mekai, menua Sarawak. Kita ingati Anak Sarawak, patuh sama bersahu, ngetan kepilaku, serta bersatu hati, nentu kemenua kita Sarawak, nyari nua kemaju, lebih datai 4 tahun 2030. Selamat Hari Sarawak, Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day. Selamat Hari Sarawak.
2: Selamat Gintu Hari Sarawak.
3: Sarawak Ibu Petiwiku.

Okey, sebelum kita nyingkang agai jam ke penudi pukul 2 nak berkongsi ke lagu-lagu lama jadi merek penyenuh hati ngagai sidak ya kebenar ditinggang penusah lenyau nemia ianya Taufik Izadi Abdullah ya kudah 2 hari nak ditemu jadi itu operasi ngigak siko nemia ya kena pelabak ke kena tangkap bayar atau ke kena di pelabak kelemas ngau tangkap bayar benong diterus ke bahari ketiga bak sungai Strap di Pantau Suyaman ya. Jadi raban penyelamat nitiah ke penerang ngemesai ke radius alai ngiga nyentuk ke 3 km ke ilik sungai Strap Pantau. Jadi ya ke di kena penusah tu ianya Taufik Izani Abdullah 15 tahun 2 hari udah nak ditemu. Raban opis bomba dia tu benong berjalai ke pengawak ngiga pian megak nyelamat ba sungai Strap Pantau. Jadi ia ke bernama Taufik Izani Abdullah tu ditemu lenyau lebuah nyala enggawah bala kaban ya ba sungai Strap di Pantau Suriaman. Jadi lebuah ia ke ngatur pengawak nyala tu jala tu dah tu tadi bisik terkait ba dalam air. Lalu ya lalu nyelam maiknya lalu pengudahnya ya nadai ditemu pansut riai lalu nangkak ke dia tu 2 hari udah ndak ditemu kini penungak di pelabak ke kena tangkap bayar laban bisik mega bala sidak sebiliak ngau kabannya tu tadi bisik mendak bayar ba ndur tudah tu tadi nyelam ngigak jala ya ke terkayatnya maya sidak ya ke ngatur pengawak nyala ba sungai Strap Pantau Suriaman. Jadi merek penyenuh hati bersabar ngagai bala kapan belayan pihak mega sidak tos biliak Taufik Izani Abdullah. Jadi to hari ketua benong agik mengkang diri atur operation ngiga nembiak to tadi ia ke dipelabak ke lenyau kena tangkap bayar bak sungai Strap Pantau.

mulai ke pengingat ngena lagu-lagu lama dinga ke program seruran dikenang bahwa YFM Sriaman berengka hari pukul 2 ngali hari tiap hari 3 semina bab YFM.

0: Adakah program seruan dikenang? Pak YFM Sri Aman 89.5 MHz.
1: Ninga bari malam-malam ge tinduk rinduk ninga radio dah. Ora penyanyi merindu ngo berita na. Ora penyanyi ora lama klemana. Nya peminat maka sidam ke jemaat sidanya kliapo rindu ninga pati ninga. Sida ngalai sida anu namanya tidak bunijim ora lama mana magang. Orang kelihatan baru rindu ini.

Okay, lagu dari Michael Jemat, lagu kedai kembali Mana Aku Ingat Baru, lagu keterubah dalam program Seruran Dikenang kita ke sekali itu. Jadi kita bisa mengganyi dia ke lagu dari Jos Pinjalin, pihak megah lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Helena Kayas, Tiwa Tinggi, James Semi, Penny Lula, pihak megah Gibson Seagal. Okay, lagu-lagunya dekat di sidak tu lagi dekat Merinang kita dalam program Seruran di Kenang. Jadi mari selamat kali hari mengganggu kita ya kebisi mendak kami live jam dia tu di Facebook Suryaman FM. Jadi kita ya ngenatai ke dua bengkah pesan ya kebisi dikenatai ke kita ya kebisi mendak kami live. Terima kasih abang peninga. Baka sida Anita Nawai, selamat pejalai ke pengawak baka ke tengah hari toko ya. Minta sebarang lagu dikena merindang semua kaban belayan ya kenglala. Balam nyadek dari empu meraih selamat dari Sarawak menuju semua balap ninga harap kesemampai gerai. Lalu to Mary Ubun Matin, selamat berjalan ke pengawak ko ya di Konti Suyaman FM. Salam mari pujut Adong Miri. Manah gaya hari kami di tok sarito panas ko ya. Yang minta sebarang lagu kena yang merindang anak menantu bala uco indai sekah sebilik. Sidak tu di Suai Batu Niah, Rubin Ajut menyadik di Bintulu, pihak menggagai sidak menyadik. Sidak sebilik, semua sidak tu tadi benangal lipus kenawin, harap kesemampai gerai. Kita nyendia ke lagu hari Jos Pinjalin, jadi tu lagu kedekumai pemanah nuan, meruan ku kenang, sebedau kita mendiang ke lagu hari Wilfred Vincent Agam, Darah Bajak serta Bagaya.

0: Aris Sarawak. Nuan Anak Sarawak, Dek Nuan Anak Sarawak, Nuan Patut Nemu. 22 hari bulan 7 tiap tahun, kita nyambut Aris Sarawak. Anak Sarawak, nak tahu nak nemu, 22 hari bulan 7, nyati kapun pemasang menua Sarawak. Laban, Mayato, Anak Sarawak, udah diberi kuasa, mekai, menua Sarawak. Kita itu nyati Anak Sarawak, patuh sama bersau, ngetan ke pemirakup, serta bersatu hati, nentu ke menua kita Sarawak. Nyati menua kemaju, lembut datai bat tahun 2030 hilang. Selamat Hari Sarawak, Sarawak cemerlang.
1: Happy Sarawak Day.
2: Selamat Hari Sarawak.
3: Selamat Ngintu Hari Sarawak.
4: Sarawak Ibu Petiwiko.

Ya, tadi lagu dari Wilfred Vincent Ragam, Kedekumbai, Dara Balja serta Begaya. Kita ya kedatai ke tiga bengkah pesan Megah Ari Balap Ninga ke bisi mendak kendai live sebelum kunci ke lagu-lagu lama kebukai. Siti itu datai dari Venus Jonas. Kau ya, selamat berkunti. Kau yang ngagai kau ya. Natai ke pesan selamat dari Sarawak mega koya bisi nyapa ngalih harito mendak nuan live serta meri selamat dari Sarawak. Komen peminat setia hari Ulu Baram Long Benang. Terima kasih Venus Jonas. Lalu pihak mega pesan ya kedatai dari Roy Kuang, selamat ngalih hari, selamat dari Sarawak. Pihak mega ngagai semua peninga YFM Iban, selamat berjalan ke pengawal dalam perjalai hari kucing keseriaman panas sepemanjai jalai. Lalu ke Siti itu Mary Entayen, selamat berjalan ke pengawal jam dia itu minta tebah ke sebarang lagu dituju ke yang agai balam nyade sidak serumah bersungai rebuah batu lintang undup seriaman. Harap ke gerai pihak megak mujur dalam semua pengawal, ngarap ke megak nuan dikonti dia mujur dalam semua pengawal. Ko Mary Entayen. Kita terus mendiang ke lagu dari Helena Kayas, Kedekumai Mana Hagi Tua Berserara, sebelum mendiang ke lagu dari Christopher Kelly, Kedekumai Badok Ngambuan Hati Cemburu.

Hello. Aku Anya Rehab, tiga wak di RTM Sudirman. Kamri selamat hari Sarawak. Happy Sarawak Day ke semua pendengar YFM, Sudirman FM. Dini-dini nurah sudah bisik dengar radio. Nya aja, terima kasih ya.

Ya, kita sudah datang dah bojong program seluruh dikenang kita ungkap ke sekali itu. Lagu Kapnuli disedia datang dari James Hemi hingga Penny Lula. Lagu ke dikumbai Joget Kangga Lebih Nadai Penyadi. Temu baru dalam program so seluruh dikenang YFM Sriaman.

pulai di Perak. Budak ngan ke kaki aku dia ada camp Perak. Lebuh di Perak dia kena tinas laingat 25 bulan 12 78 ataupun 77. Dia aku bisi sekali lagi ngau ngalah ke camp besai minus di Perak dia buat tanah hitam. Jadi buat tanah hitam dia bisi kepala aku bertimbak dia aku mpu munuh sentri ke lebuh mainnya kena kira malam hari Christmas. Patut hari Christmas tu orang dia ada camp tang kami lepas ke seradu mayanya utai dia ngan tang kami nanda ngira lepasnya tugas tau ke kumai kita tanggungjawab kita tahan ke negara. Aku Arsen Besara Encik Belia anak Bali PGB Bisrimai ngari Sarawak aku merangsang nembiak rebak baru taluak serta saya ke menua kita ngami ke menua kita likun selamat hari Sarawak Sarawak Merdeka.

Ya, 63 tahun menua kita Sarawak sudah merintah di Rimpu. Selamat di Sarawak. Sarawak maju makmur. Selamat ngalih hari ini kita yang baru mendiang kami. Terima kasih alabas mampai miliah YFM Seriaman kepangan kita. Nama berita sepemanya udah ngau kami 2 jam setengah udah. Harap ke penuh ngau pengelantang kita mendiang ke YFM Seriaman lagi mengkang aku mega ibien ngau kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Dalam program tu, dalam ke awak ke penuri tu ngau nak uliah berkongsi ke pesan rindu hati bala peninga. Bisi kenya udah di kenatai kaku ba pun jam ketiga tadi. Lalu tu pesan dia kedatai dari Tab Bennett. Selamat ngalih hari ku ya. Selamat hari Sarawak nuju semua. Panas street kami di Supik baru wak pakan. Minta main ke lagu Bungai Tumbuh Berduri dari Samuel Unya. Dikena merindang semua ya ke ngelala dari Empu pihak berkakaban Facebook. Lalu juga pesan harap ke terperindang mendiang ke lagu-lagu. Nyata dia pesan dari Tab Bennett. Juni Ben, selamat ngalih hari. Selamat berjalan ke pengawak. Selamat dari Sarawak ngagai semua. Selamat dari Sarawak ku ya. Gaya hari kami di Miri Sarito Manah ke Juni Ben.

Sino Daddy, selamat berjalan ke pengawal. Minta lagu lama Ari Jam Semi. Yelah, kita masang ya buat program seluruh dikenang. Okay, Madam Sindon Edi, Mary Jamba, Ahmad Lawa, lagu lama di Kenatai Kenuan, Rindu Lantang Sepot, ninga lagu ngali hari itu tadi. Terima kasih hangga kita ya kesempai tau ke peminat seluruh dikenang program lagu-lagu lama 60-an, 70-an, 80-an, 90-an. Kita ngenatai ke pesan kedatai hari yang ngelambai cuka. Selamat ngalih hari, selamat hari Sarawak. Minta pasang ke lagu dari Wilson, Nama Penyalah Aku. Dituju ngagai orang yang keminat radio jam dia tu. Terima kasih ya. Kelebih lagi dituju ngagai Nuan. Harap kegerai pihak mega jaku pesan info gaya hari. Hari kami di Ulu Entabai, mambam kami ba Ulu Entabai jam dia tu. Kok ngelambai coka. Sebenarnya kita ingin natai ke lagu yang kena pilih ya. Ingin natai ke Siti pesan dari Neo Fu. Minta masang ke lagu dari Marilyn, Bakal Tunggul Angus, dituju ke grup WhatsApp Rumah Senin Serupai Tengah Tatau. Ingin juga pesan, rindu meh selalu jam dia tu, panas kami bak serupai di Tatau dito. To Neo Fu. Okey, kita nyedia ke Siti lagu dari Samuel Unya, Bungai Tumbuh Berduri.

Azmina berdoa aku bunyi kelekal lagu Bungai Tumbuh Berduri Samuel Onya. Anang berdoa pangan diri au. Anang ngayah kemegak pangan diri. Okey. Anang mau berhanji kak kita. Berhanji ke mari orang utai. Kingat-kingat medanji. Anang danji kelalu tinggi. Ngayah kita nak uliah mari utai ke da. Danji kita ngagai orang. Ah. Okay, kita ingin datang ke pesan buka air balap ninga Nora Gombang. Selamat ngalih hari, selamat berjalan ke pengawak, selamat hari Sarawak. Okay, semua yang kengelala, kelebih lagi yang gai peminat YFM Suri Aman, minta mayan ke lagu Bebara Pidendam hari Steve Shigan. Mari, mari kena. Mary Jalo Ujo, selamat berjalan ke pengawak ngagai semua kita sarito ko ya, ya kebisik mendiang ke YFM kelebih agi. Minta lagu Bujang Kalimantan kena merindang ya ke ngelala. Beri selamat di Sarawak ngagai semua anak Sarawak ko Mary Jalo Ujo. Ali Malang, selamat ngalih hari, minta main ke lagu Ngerumban Umur hari Stanley Pua. Kena merindang semua bala sekuriti ya ke gawak serito BSK Nangga Macan. Hari kami di Nangga Macan, jam dia tu BSK Nangga Macan panas tengah hari tu. Selamat ngalih hari kita di Macan Kenawian. Ali Malang ya tadi ya kempu pesan. Lalu Siti itu pesannya ke data dari Apai Lambai. Nak mayuh pesannya, selamat ngalih hari sano kuya, selamat hari Sarawak, selamat berjalan ke pengawak. Terima kasih Apai Lambai. Richa Unop, selamat berjalan ke pengawak. Rindu ninga ke lagu lama yang aku dah ditebah tadi. Nyau mulai ke pengingat hari aku buat simpang semunjan ko Richa Unop. Terima kasih Richa Unop. Rini Sabai ke sekali itu. Natai ke pesan selamat nyambut dari Sarawak. Panas kami buat surikai, mendak nuan live jam dia tu, nanti bisa awak minta main ke lagu. Ini labet, bisik ganti nuan. Kena merindang kami jam dia tu. Ko Rini Sabai, hari. Hari surikai, panas gaya hari di surikai, ko Rini Sabai. Lalu sebedau natai ke lagu yang bisa dipintah kita bala peningang. Natai ke pesan dari Jeffrey Jeff Batu Kawah Kucing. Selamat ngalih hari, minta main ke lagu Aku Tetap Sayang Dari Duna. Ditujuk yang ngegai semua kawan yang kengelala. Kawan Facebook, semua kita yang bisa mendiang ke YFM Suri Aman jam dia tu. Selamat hari Rabu, koya. Selamat hari tiga. Agai semua yang kengelala mega pesan harap ke semua kita terperindang lalu mujur dalam semua pengawal. Terima kasih Jeffrey Jeff hari Batu Kawah Kucing. Bisa nyedia ke lagu hari Stanley Pua, lagu Kedekumai Lama Nadai Berita. Siapa meh?

0: Terima kasih ya. Laban lagi mengkang, apa awak ngelah tengah hari ki, hari YFM Sri Aman, 89.5 MHz.
1: Yang nanti ke pesan-pesan buka hari kita bela peninga, kuis yang nanti ke pesan ngegaya Facebook YFM Sri Aman. Marta Bell minta main ke lagu ke Dikumbai, Terima Meh Tanato. Terima Tanato dibai Miranda Tan. Miranda Tan dalam program Seruran Dikenang. Okey, kita dekat ngenatai kenya, ngenatai ke lagunya dalam program Seruran Dikenang bak minggu ke dekat datai. Okey, Marta Bell. Lalu pesan ke Bukai Bungai Cempaka minta main ke lagu Ari Maxwell Celak Jari Tua Tiga Tawai. Ke Bungai Cempaka Tiga Tawai Megak. Okey, Albert Joen panas kari kami di Song Jam Diatokku ya, minta main ke lagu Ari Winnie Albert lagu Ngiga Asai. Ditujuk ngagai semua ik ngelalam Red Jacob pesan selamat hari Sarawak ngagai semua anak Sarawak. Terima kasih Albert Joen. Andy Mau dari Sri Kai semina ngatai ke pesan selamat ngali hari ya ko Andy Mau. Lalu Catherine Robin selamat berjalan ke pengawal perincing panas kami di Semarhan dito. Minta tebah ke seberang lagu meri selamat hari Sarawak menuju semua balap ninga. Biar moga semua kaban Facebook ngau jaku pesan Arab ke semampai gerai pihak moga mujur dalam semua pengawal. Akhirnya dia ke lagu hari ini Albert kerekumai bisik ganti nuan.

Ya, ya ke mana ambil ke buah kenang munyi ko lagu ari Winnie Albert kena kumbai bisik ganti nuan. Lagu kedua ke penudi kita bisa nyedia ke lagu ari Swelin ngau Nelson Nehru kena kita ngujung ke program kita ke sekali itu. Jadi bekas selama pukul 3 ndor kita ada ngawak ke baru kaban kita di Kuching terus ke program di YFM Kuching nyuak ke penudu atau ngakai sidak di Kuching baru. Lalu pukul 3 di YFM Miri, daka berbalik nyawa ngagai perkhidmatan kayan kenyah di Dingan hari pukul 3 atau lagi. Okey, terima kasih angka kita ya kesempai ngau kami sepengelama jam tu. Tadi, harap ke pesan pihak mega info sekali kenyai info pemansang ya kebisa dipengungsi kami. Sepemanya itu tadi, harap kelantang di Dingan kita, taunya di kepenemu tambah kita. Dalam hidup kita bersari-sari. Selamat bonjour dalam semua pengawal kreator kita cerita. Selamat dari Sarawak, Sarawak maju makmur, bertemu baru bawa ke Bukai. Hari aku Ibian tau ke Steven Tapasilai. Terus ke meniang ke YFM. Kita nyendia ke lagu dari Swelin ngau Nelson Nehru, Anang Baco-Baco. Tunakak dulu dari YFM Suryaman.

0: 7 ke buah, lapa kita patut mendiang ke YFM.
1: Ketegau hujan ke
0: Tanduari. Ketegau hujan ke Amas.
1: Timulak.
0: Merindang kita nyau lagu-lagu.

Ya, peningat mayu 3 minit lepas pukul 3 ngalah hari. Terima kasih, Steven. Kau udah mulai ngau. Kita bawa ngelah tengah hari. Ngau nak ulih, Steven. Merinang bala peningat kita di serata menua. Ngau megak lagu-lagu kau udah disedia ke ya. Jadi, yang datang bawa aku. Dekat merinang bala peningat kita bawa ngalih hari tu ya. Ya, nama berita bala peningat kita ngarap ke gerai magang ya. Cari tu hari dia berserimai ngau nyambut hari Sarawak ya. Ya, bisanya bergempuruk ngapangan diri. Bisa dah juang lagi aku, bisanya karaoke balas kena. Ngau diri sebilik ngau bala baki ya. Kalut aja nak disagi au ya. Namanya tu mah kita ngawa diri sembili ya. Ngabala baki kita laban cari tahu hari dia banyaknya kita ke besar tuai ke nak gawak tidak ke nembiak apa nak sekolah ya. Ya gaya hari di Bandar Raya Kuching cukup angah panas cari tahu. Berasa ya mana nyengat ne. Lain mat panas dia tau peninga. Siapa berasa kenyak? Tak, angat lain dia tau. Mungi kakung kanya, kita inyo kurang pun kayu lagi. Lapan, dikena ngemancang ke dunia ya. Ngagak rumah, ngagak bangunan. Jadi sekedar hari kita benar mandi sungai dan jimat, ya ke bisa bayar yang jimat au. Abang kita bisa dengar berita sekedar hari kita bisa tangkap bayar ya. Berita kita tadi kena kunci ke Steven ya.

5 minit lepas pukul 3 ngalih hari kita berperinang lagu ke Truba. Ari Anderson ngalai. Pilih antara Intan dan Ngau Kaca.

0: beradab nyawa, merdeka, trayus nyawa, merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pusaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah orang.
2: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, nusun sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, lumbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
3: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
0: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeredak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawa.
1: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara, aram kitai besawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya.

0: kuda merdeka, begawai kepemaya, penglikun menua, batan petara. Aram berbak kita bara, bertak kemua, pasang ke kita gendang, tabuh gagah, diri ke panji, menira bangsa, lambang menua. Perak ke berta, semesainya, merdeka, merdeka, merdeka.
1: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbak.

0: pintar nulung ke istri, sapa kekayaan nulung ke mensena, sapa ke pemisri nulung ke merisa, sapa kepandai nulung ke babal, sapa ke bidik nulung ke sial,
1: sapa keberani ngiriang ia ketakut, sapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebengki tuci bersih iar kebukai, ati kebingkiang juk segiang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
2: Tudah kejai anang dikemelik, tudah kebagu anang dikemeluk, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengayap pengraja belak beberi, untung nasib dibagi belak, jereki laba sirup di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu sirup, ngamiki ya seluruhan betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seluruhan amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seluruhan besri, merik penyangat ngasuh sihat ngeriri ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tesat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang,
3: pemayak penyukun perwal, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka
3: tak menua,
0: penanda bangsa merdeka,
3: merdeka,
0: merdeka, merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang.

Ya, pukul 3.30 kita dekat dengar berita ke dekat di Kongsi Menteri Sigi Berita Batang Rajang. Nama kini atau pengawak ke bisik dia tu di Kapit. Sama-sama kita dengar lagi pukul 3.30 ya. Yang ambil ke bala peringan nemu nama kini pengawak ke dia tu Sarito. Amin ada 10,000 ikut orang bisa ingat masuk program United Work. Kedia tu berserima ingat pengawak ngeramai hari Sarawak 2026 pagi tadi. Lalu program tu kemenaya dia tu berdataran Tuan-Tuanku Bujang. Lalu diricah ke ingat penasai tuai pemegai menua Sarawak. Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi, Tuanku Jafal, seluruh atau Puan Dato' Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Ya, sama bisa ingat ngulau program tu ianya Menteri Pengangkut Menua Sarawak Dato' Sri Lee Kim Sin ngau bala kaban Kabinet Menua Sarawak. Lalu program tu beramai ke lekat jakuk Sarawak maju makmul. Bukan semutik nyari pengawak kena ngelantang kati aja. Tang megak nyari kejalai dikena negap ke penyerakup antara rakyat. Ngirik penalu hati. Serta nentu ke orang mayu ahulia berbahasa ke sejarah Sarawak. Keudah merintah diri bakal ke diintu tiap 22 hari bulan 7 tahun. Lintian tahunnya.

kita nak sekedar jalan di Pasar Sibu sebelum nikal baru dah ngagai dataran tuan-tuanku bujang. Nanti waktu ianya sebengkari

0: Balet mo kamal lagi. Abis, bisit ba kamal, bisit ba nasi pasa ba. Nada nemu kita bisit itu pergi. Orang ke orang ke datang dia pun nada nemu siapa orang tahu tahu leh itu.
1: Tang kita mayanya sikit. Agi dalam rumah magang.
0: Agi baru rumah mau.
1: Kelimpah hari ke sentri luar.
0: Aw, kelimpah hari
1: nyapuang.
0: Nyapuang.
1: Aw.
0: Muncul atau tadi lalu madah ke ngasuh kami selina. Selina kita. Selina kita. Kita ketujuh belas ku.
1: Nemu mayah kita.
0: Nemu.
1: Cik udah tiap urah.
0: Lepasnya tadi, nihau orang ke masa ke nyerah ke diri. Ngasuh kami ke nyerah ke diri. Aku lo nyebut agi hidup agi pengalaman. Nihau balau yang tadi lalu cama lalu nyebut agi hidup agi pengalaman. Baru nemu siang agi hidup.

0: Ya, nya tadi lagu ke di baik
1: Steve Sigan. Jadi ya udah lagu ke di baik sulap pengerindu terlegi kita terus ke kapir out.

0: FM. Nanas bercili. So siapa kebala-bala kak belajar sos nanas bercili tu, tau kita untuk belajar. Okay, untuk sesi sebenarnya ngalih harinya, kita bisa satu sesi perkongsian ilmu untuk pemprosesan bekasam ikan. So itu akan diberi oleh Siko, usahawan air industri asas tani kita dari daerah Bukit Mabong. So untuk slot ngalih harinya, kita bisa pemenang untuk short game lah bagi sesi pagi. Udahnya bak tengah hari kita bisa demonstrasi pemberihan ikan air tawa. So ke laban kita bak kapit to terkenal ngau empurau sema kali to kita baik sitik demonstrasi pemberihan ikan air tawa untuk orang kapit. Udahnya kita sambung ngau taklimat anti rabies daripada Jabatan Perkhidmatan Veterina Bahagian Kapit lah. So untuk sesi kelemainya, kita bisa gak pertandingan tua paling nyamai. Bak malam lagi kita bisa pengisian pertandingan pakaian berhias kanak-kanak bertemakan pertanian untuk miak dari umur 12 tahun ke bawah. Biar megak cabutan bertuah bagi kanak-kanak. Dan kita bisa saringan The Voice Kapit untuk malamnya. Okay, untuk hari kedua kita bisa pertandingan mewana kanak-kanak pada pagi 9.30 dari jam 9.30 sampai ke 10.30 kita bisa taklimat pembangunan tanaman lada yang diberi oleh MPB Malaysian Paperboard. And slot ke seterusnya 10.30 ke 11.30 kita bisa demonstrasi pemprosesan keropok leko ikan tilapia. Ya, ke seterusnya adalah taklimat pembangunan perikanan darat. Udahnya kita sambung tengah harinya kita bisa taklimat dari Sarawak Digital Economy Corporation SDEC untuk ni ke Internet of Things pemansang pertanian tu lah. Okay. Pemuju untuk orang ke kak menanam menggunakan Internet of Things. Tok maneh tok. Untuk orang kira ke petani lah, nanti dekat bertanam danya memantau ari handphone kita. So yang seterusnya kita bisik taklimat penggunaan baja organik ngau demonstrasi solusi pengurusan racun rumpai. Okay. Untuk malam ke hari kedua kita bisik pengisian persembahan artis tempatan. Okay. Kita ngau sikok artis tempatan untuk malamnya. Udahnya kita bisik gak pertandingan The Voice Kapit untuk final. Right, so kita bisa gak percabutan bertuah pada malam pertama dan malam kedua sepanjang Kapit Agrofesto. Okay, untuk hari ketiga ianya hari penangguhan Kapit Agrofesto, kita bisa gak cabutan bertuah grand prize tang udah nya akan disempurnakan oleh YB ke di jemput lah di kengau kita. So majlis kita bermula jam 10.30 hari ketibaan jemputan tetamu kehormat ngau tip-tip kehormat lah. Udahnya kita bisik ucapan haluan daripada pengarah kita, pengarah Opis Bertanam Sarawak. Udahnya disambung oleh yang berucapan hari yang berhormat Datuk Sri Alexander lah, mengangkat Menteri Kejaraya Malaysia ianya Ali Parlimen P215 Kapin. Seudahnya kira kelasnya ucapan penangguhan oleh Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Suen Rundi Anak Utom merangkap Menteri Industri Makanan, Komuniti dan Pembangunan Wilayah Sarawak. So cabutan petuah kita akan dinganggap maya seudah perasmian tau.
1: Au mayu program ke diatur dalam kandang 3 hari tentu ya ngerancak kaget ngerami kaget program ke bisa diatur ni tuan nanti kita medana. Okey udahnya tuan ngamik ke bala mayu nemu kini siapa temuai ke di pebasa ke bisa datai di kangau kita lepuh maya tu ke ngulu program kita sebuat maya telah.
0: Okey, temui ke di pebasak bisik datai berjadi Kapin Agrofest Maya Tau Ilak ianya Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Steven Rundi Anak Utom Menteri Keterjaminan Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Sarawak dan yang ngau Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi Menteri Kejaraya Malaysia merangkap Ahli Parlimen Kapin Ahli Parlimen Kapit lah. Ngau semua bala-bala adun bak Kapit tu.
1: Lalu ke perudi tuan laban aku ninga cukup terang cukup nana utai ke dikongsikan wan bakau ngapo program agropest di bagi benua kita di Kapit.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku bak radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita bak radio RTM itu nya. Orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngagi orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis dari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngagi upis polis. Jadi RTM sarito nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi nanti kita, nanti orang ngena telefon, nipu kita, ngangau kita, boleh tiket, ngangau kita, kita tu tadi, nama tu disaman orangnya, cerita pula magang. Artinya, nanti orang ngena telefon, nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari Tuan Lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya, nanti ngena telefon orangnya, kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang, labang kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

Ianya tadi lagu ke di Bayi Maria Senil. Udah bersedia kak bantuan kita bala peningat. Lebanan dalam lagi kita dekat berpantuan ya. Udah lagu hari Bon Jovi tu. Kita berengkar pantuan kita. Udah sedia ngebantuan? Okay, kita ningat ke lagu.

0: pantun YFM.
1: Manyo amai burung acang nangga sarang bak pun kucai. Ngasih mengerindu teguh tancang anang ngasuh putus teberusai. Kejalai malam nadai bulan, bulan keman masih di sisi. Tasya dalam tanggup penyelam, laban ku tanggup nyadi keganti. Tiang tumbang patah tungkat, rarap atap labuh tersesai. Peribu kereta anang nak beginan, jaga sebut nadai penyukat umur kita.
2: YFF 101.3 MHz.
3: Sayang sekoyak dong.

0: lagi ngisap tukuyuang salah hari se urang dicap doang
1: hapui dicap ai ciro di naga seripas ukai aku na malas
0: yes pecah kaca belah gelah tau ya tua spring 16 ya
1: Nyamai amai buah pedalai. Oh, main tu buah belalai dina.
2: Agi belalak dekat berpantun, aram main hingga ke program Aram Berpantun, bawa awak rentak ngalih hari di YFM.

0: Ya, kita berpantuan wai. Untuk ngagai pukul 5 atau lagi. 082258633 082258634. Dua itik arus telefon dibuka ngagai bala peningan kita di suatu menua. Bukai seminak di menua Malaysia. Tang megak di Indonesia, di menua Tasik. Kita ke dekat ngau kami berpantuan. Nah, malu-malu wai oh, ya. Kita bergulai ngau peningan kita ke terubah. Udah bisik orang ngangau wai. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Minari Merita.
0: Oke, nama Berita.
1: Mana beritanya?
0: Oh, Babi teh bantuan udah ada sedia kenaan wai.
1: Isi duit teh dah.
0: Duit teh angat kita dia.
1: Angat. Kemarin ada panas hari tu bisa.
0: Aw oh, pihak ne, aw oh, kemana punya? Oke, bantuan kita wai.
1: Menyetok ya. Anak tupai bergagai-gagai selalu memain di pucuk ubi. Ukai kongai ke luan apai. Aku bisik mata luan berjalan nguinduk bukai berpegai jari.
0: Apa? Ya. Nama.
1: Tuk Siti. Pagi. Tunggu pagi burung pebunyi. Mulai makai buah karak. Anak ngarap ke jaka orang laki. Jaka orang laki. Manis di mulut aja.
0: Apa? Amanya apa kilat? Aw lagi apa kilat? Nyawet ya. Tau kerahin kini ya.
1: Terima kasih ya, DJ.
0: Iya, sama-sama. Iya, nyaknya. Balas saya ke Indo. Muka gelanggang kita. Ngelawan balas sida ke laki. Nih sida kita ke laki. Sawet kita nyak. Amat jakob manis saja kita bawa mulut. Apa? Ya, kita lingar lagi sawat dari balai lelaki kita. Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, DJ Kesengah.
0: Hello, Jessica. Nama apa awak jam ke detok, Jessica?
2: Dengan berpantun.
0: Oh, Bapak Isik pantun sudah digagak dengan dia.
2: Dua.
0: Apa? Terus ke dia.
2: Okey. Sari tu 22 bulan 7, 26. Kita ingin tu hari Sarawak. Tuan dia gagati madang. 63 tahun makai buah merdeka. Segulai sejalai siti ati bumi kenyalang. Pantun mudua. Lemai hari main gubi. Main gubi tengah laman rumah. Suah udah ketemu ke sulu kaki judi. Nanti dia ajar lalu kak nyamah. Okey, ngajak.
0: Iya, susahnya. Alam berjamah-jamah, ha? Ya? Ya, kita bergulai dengan peningan kita. Hello?
3: Panas semua muka.
0: Oh, Janang.
3: Oh.
0: Okey, Janang. Nanti panas dia. Berkening ngau pantun. Bisa angat gak kini? Dengar pening.
3: Lagi-lagi ngaranya. Pantun boleh dah
0: okey.
3: Nanti ukai penyakit cinta. Hati itu sah. Hati itu sah. Masa mua. Aku. Malam-malam mulung dorian. Labuah sidi bagi tua. Ati tusah ka pepangan. Ambil aku punya saya ke Rubina seduai resika. Nyajak ni je, di seduai malam.
0: Ya, Pak Ana, amuk, nyak jangan amuk ati. Kak ke Rubina. Kak ke Mia. Ya. Ya, kita bergulang dengan peningan kita. Hello.
4: Hello, selamat ngali hari ini.
0: Jospin, hello. Begini kaya hari kita di Semenanjung.
4: Sari tu, kau kembali. Mana mimin, wai bisa hujan. Nak terlalu menangan. Lama kami di tu, nada hujan.
0: Oh, iya. Kumai aku bisa bah dia. Nada bah, na?
4: Nada bah, dunia tu. Bisa kan menua nama orang ke anyut-anyut kaya. matai kurang di dunia tau ai batungal ko kitai wai
0: oh iya benya
4: mhm nya me ku nang asuah balan ne aku ni me ikan aku takut kai batungal anak asuah nya ha au
0: ama ante cai udu kunya oke pantun kita
4: au pantun tau nian bisa ku ningam palama mhm nemu ya ku na ningan ama ya ya nuju ka ku asuah ku kati ku ngeri bang makai belalai na ningat ka pantun na Sapanya subanen aku na ninga nama ya.
0: Aku na ninga apa kalau mayu orang bantuan tu. Oke.
4: Okay. Gega mayanya aku kamalas nyu tinggal bas ke jam dah cukup. Kayaknya munyi tua keberanau
0: nanu cukup. Oke,
4: baru dia. Dia mana ya? Atau aku malas ya. Ya nunjuk nama aku, nadai nama orang sama aku dia.
0: Nama.
4: Oh. Kesulai terbaik malai alai. Pulai nutu bunga jamu. Aku wai nak tutu mam aku nak kalau aku makai belalai. Ate aku makai, pemakai aku ke diri empu. Hanya nya pantuan ko. Nemunya ada ingat ya ke pantuan ya nya. Siapa makan nangka nya ke balung teh. Tu si tenin pantuan aku. Tenuan ke pulau Lakawi. Aku ngiruam sedunuan kak, kain sedunuan. Alam mekita ilmai tau sama happy. Ngericah ke program nen, alam semua kita sama belak bepantuan. Aunya dulu ha, lagi age kak. Tidak bisa lagi age kak.
0: Okay.
4: Terima kasih nen.
0: Sama-sama. Ya nya tadi pantuan hari ya bala peninga kita ya. Mereka lagi ngante ya bala peninga kita ke sekali tau siapa kini baru telefon. Hello.
5: Halo DJ Mia dari Kapit.
0: Oh Mia, dia anak alah kasih kurang lah Mia.
5: Nah dah malas pantun orang aja saya nak dibalas. Lagi amat. Kuma ya nak nemu malas lagi.
0: Amat Mia, terus ke dia Mia. Oh.
5: Malas pantun orang ngari kucing ya ngumai aku mata mengkuduk ayah ya kalau meda aku tu pandai mah ya ngai ngante aku sebayanya sebayan bukai ga aku tu bisa orang ngante napi ya DJ
0: aman
5: oke oke oke tau ya tau balas jadinya ada asal ku orang mak kucing ya ya jako Melayu asal ku tau balas aku hari ya hari menuan terus ke Bentulu. Mada pengerami, bak menua kayan. Hari ni, nuan nemu aku mata mengkudu. Nadai me aku minta nuan ngantie di pintu sebayan. Nya, nya tuju ku ngagai ya. Dato, ngagai Jessica kak? Dinya ada selu. Tok tua, ngerja ke Petrus tok. Dinya Petrus, nanti tua raun ke Bali. Ananda tua maik Petrus. Nanti tua bisa utai kak dia beli. Anak nak Petru, awak ke Petrus mayar ngau duit 100. Lepas dia kita nak nemu duit orang din di DJ.
0: Berapa lana?
5: Awak yang awak yang barang ke beli kenua sedar Jessica. Ya aku mayar ngabis ke duit serikat seduanya.
0: Ni ngare Petrus. Kesal ni ngare Petrus. Oh, remam
5: kita Petrus. Kita lagi Jessica. Kita lagi Jessica. Nurun ke pasar beli sayur entekai. Nggak nyamai, nanti nggak duduk bak kedai Cina. Ngarap ke Petrus, kak nguluk ke Kitai. Nanti ia ngai, irit tua ke Danau Toba. Weh, ya tepuk ke Danau Toba di ini je.
0: Petrus. Dengar leh Petrus.
5: Siti agi tau, agi boleh lain ni je. Siti dah agi tau. Takut nada boleh ni lagi. Nanti jalan ke Serikai. Anda nak beli buah rambutan. Nanti orang udah ngai.
0: Oh.
5: Nama kebuah nuan kangetan.
0: Amat.
5: Ya, orang ngai. Napa kebuah? Bukan nak ada orang lelaki buka.
0: Amat. Okay.
5: Terima kasih DJ.
0: Ya sama-sama. Apo Petrus? Ingatnya tak munyinya Petrus. Lagi Petrus nyawet. Ya kita berperinang dulu lagi kita tipu baru wow. Udah lagu kedua Maxwell Asopai.

0: Ya kita terus nyawat kangau ke sekali itu. Hello.
1: Hello, DJ Kesanan, Jess lagi.
0: Okay, terus ke dia, Jess, Jessica, oh, ya.
1: Mula pantun janang dulu, ini tu aw. Beli berian Mbak Sungai Pinang, pulai ke rumah simpan dalam guni. Ndai kami tiga berkongsi serikat nganuan janang. Giga meh induk bukai ambil ke bini. Okay dah.
0: Okay, ya, ya tadi peningat kita Jessica ke nuju ngakai janang ya. Janang balasnya penyanang. Ngai kelebu Jessica nuju nuan ya.

0: Ya, bergulai dengan peningan kita. Hello.
1: Hello, bujang sengah Pak Wan.
0: Okay Wan, okay Wan. Nuju siapa bantuan?
1: Nuju Mia.
0: Mia.
1: Saya tergabungnya Mdure ya. Atau okay. Ini Mia. Buah duku. Buah angka baik. Di empat jalur jani. Aku sikit nemu bunganya Mdure. Aku kaya kampunuan. Dan kuapa dan legai. Mm-hmm. Yang seminat dikena berkagai aja.
0: Mm-hmm.
1: Ah, sikit lah. Tujuh anggai ini do.
0: Ini do.
1: Hanya ini do. Aku orang kebun, aku berkebun. Tak kebun aku nari kalbis bas. Orang pantun, aku pantun. Pantun aku minta balas. Tuk bunyi ya. Layang-layang terbang melayang. Terbang melayang di awan biru. Putus tali benang, ganti tali tekan si. Siang malam aku ngenang. Seruan dikenang di dalam hati. Hanya jadilah awal kau sini ya.
0: Iya, terima kasih ya. Oke, Wan. Ya, nyat tadi peningan kita ya. Ya, kita mulai dengan peningan kita. Hello.
2: Hello, selamat lemai.
0: Selamat lemai. Siapa ngaku aku berana?
2: Rebayam Tasiak.
0: Orang Bayam Tasiak. Nama Rita kita di Bayam Tasiak. Papa kuangat dia, ne?
2: Mana, mana. Cukup panas. Nyerah dia. Panas. Ya, saya mati parai.
0: Okay. Amatnya. Pamau tai nanti munyinya. Okay. Pantun kita, wai.
2: Tuh. Nuju bujang sino ngendang malah pantuan dah subo. Nerasa temuda kampung puang peniau munsang jalo nyumbuah. Ana-ana kebuah bawang tinggal kau habis luluah.
0: Apa?
2: Itu nuju ke malah pantuan apa kilat kebun pinang madang lu, madang buluah tebang siti lalu tumbang sungai besar benangnya tujuah. Ulu yo 10 cabang. Ketiga, anang takut ngetan taut kayat keumpan ikan seluai. Sajak diikat tali sabut, rantai putus burung terbai. Nuju pesilat. Tenuju apa silat baru? Okay, kau nuju janang. Tai banget di subuh. Rusok buat tinggal tulang. Menuju grup meligai kunci, menuju sunti, suluk sunti, bak banteng, bak grup meligai kunci. Jadi sedang tunggu kaya nyamai, maya bertimbah cukup takut. Pintu telengok kubai.

0: banyak tarik peningat kita hari muka. Ya, kita terus bergulang peningat kita. Hello.
1: Hello, inanda wari muka atau?
0: Ya, inanda pantun kita, inanda.
1: Oh, kamalah pantun. Akek Wan tau kebujan sinung eneng.
0: Oh, dengan mana Akek Wan?
1: Oh, dengan mana Akek Wan? Bunyi tau kaya. Nurun ku mandai kadire. Ambil ku rampau. Rampau, tiga, dua rampau, betau. Sigi lama ku dah ngantai. Nanti ya kedatai ngamai. Ya jadi je.
0: Oke. Okay. Ya, nyak tadi peningat kita. Ya, mai peningat hari muka berpantun. Ni kita orang muka terus berpantun ya. Kita pada bisi orang baru bagi berpantun. Ngarap ke kita ke nguji-nguji dekat pantun terus. Telefon ngai konti kami. Ya, kita lagi bisa mayu lagi awak nur bala peningat kita yang menatai ke pantuan sidak ya. Ya, kita terus bergulang peningat kita ke sekali tu. Hello.
2: Hello.
0: Ya, siapa ngak aku beranau?
2: Bujang tu.
0: Bujang. Oh, Bujang. Oh. Terus ke ngak pantuan nuan, Bujang?
2: Okey, pantuan tertuju ku ngakai indok kengelah dari empu nama Bungai.
0: Bungai.
2: Ketok ke? Ketok ke Bujang. Nanti nuan Bungai, aku tok raja ke sulai. Nanti nuan udah keran, kita kajak aku awai. Bah gelanggang gusti, aku ngantik nuan batas melijai. Jadi sampai mati, siang ke malam, tua tetap bergulai. Kedua tu, pen mirah, nyopin biru. Nanti nuan lelengau, jingga kesuah meh pantun aku. Kasih ngosayau, nyak resepti lumur satu. Mua baik tucum, tenuan ingat ke aku. Jadi nombor tiga tu, nanti nuan langit, aku tu meh penghias malam. Nanti nuan udah terkait, pada keterus terang, anang bersalam-salam. Okey, nyajak TJ.
0: Okey.
2: Terima kasih ya.
0: Ya, nyak tadi peningat kita ya.

0: Ya, lan ya malah peninga kita berpantun lemai tu. Jadi ngarap ke bala peninga kita di Indonesia mega bisa ngau berpantun lukai seminak Petrus Iko aja dan kita ke bukai mega. Lama aku nemu sekedar hari kita di Indonesia bisa mendiang ke kami ya. Terima kasih ke sukuang bala Iban kita di Indonesia di menua Sarawak tu mega. Pupu bangsa ni ngakak kita bukai semina Iban tang bangsa-bangsa bukai baka bidayu ya, terima kasih ya. Bidayu apa yang meninggal ke YFM ya, terima kasih ya. Bala kabar-kabar ini Boniface nya Victoria nyak tadi wala kabar bidayu ke ninggal ke YFM kita ninggal ke pantuan peringat kita tau. Hello.
1: Halo, DJ.
0: Ya, mulai selamat lamai.
1: Lama-lamai.
0: Ya, siapa kau ke beranau?
1: Bujang semalam, tau.
0: Bujang semalam, pantun kita.
1: Malah pantun ini hari ngiri, tada yau.
0: Oh.
1: Ini tau ya, jalai malam nadai lampu. Pulai ke rumah, kong hirup kupi. Ini mau nuan nadai ruang empu. Aku sanggup ngimbai di titi.
0: Apa, nih? Au.
1: Jalai lemai ngelaban hujan. Aku betul doang ngenok tangi. Mayu bunga yang udah aku tanam. Mena nuan dipilih hati. Ngajau DJ.
0: Ya, nyat tadi peningat kita.

0: Ya, kita mulai opening kita. Hello.
1: Hello, selamat lemai, Dara.
0: Ada Robina. Oh, nanti bertebas kutai sari tok Robina. Aku bisa mendak bah Facebook. Rajin lah, nuan bertebas. Babas.
1: Nada, ya, kena main-main ya.
0: Amat bagas.
1: Kita bisa main, ya. Kena main, main sayur. Ngagak sayur.
0: Mana berkenyak, mana berkenyak Robina, ne?
1: Oh, dah gitu. Ini nada, nyamai tubuh, ini udah nyak.
0: Allah pedih.
1: Sekejap kemadah kedai lagi deh masa ya.
0: Okey, Robina. Pantun kita.
1: Oh, nojo. Nojo janang tak?
0: Janang?
1: Okey. Buah pisang ni.
0: Jaga ada janang.
1: Buah pisang jerenang dalam bisin pakai semut semadak balu. Ngagai nuan janang anang kelalu isin. Kasih hamai nuan ngembuan muanyo nak malu.
0: Apa? Udah nyak?
1: Tak, okey. Darah. Ni tadi ngumpul pinang, ngumpul ngagai kebun ngumpul pinang, beli gula duduk di ruai. Ngagai nuan janang, saya menganang mengagai gula, kita sudah tuai. Ngagai kapit beli tawa, daun buluh udah direndam. Selamat nyambut hari Sarawak, bakal ke Serito tahun 2026. Oh. Lagi pendan baru, Dara.
0: Ya. Yeah. Minti ya suai. Ya, nak juga manua hari Selaman tau. Minti ya suai. Agak dia janang. Ya, agak bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Terus berpantun. Hello.
2: Hello, tu orang miri baru tau. Malas pantun. Oh, malas pantun. Siapa ya tadi ne?
0: Oh, bisa nuju nuan tadi ne?
2: Oh, ya me.
0: Oh, balas dia me.
2: Oh, tu munyi ya. Tumu pagi ku nanam liak, liak ku tanam tumuh lalang. Ukai ku ngai ke nuan bujang. Takut ke nuan bisi orang ngari belakang. Mm-hmm. Oh, nyajak ne.
0: Yeah.
2: Terima kasih.
0: Iya. Yeah.
2: Ha ha ha.

Ya, 08225864 08225863. Anak nama Munyinan Petrus. Tapi yang mereka apa kira? Ini peningat kita ingat dari Serikai. Ina Peng. Apa Ina Peng? Yang mak dan rumah Ina Acuan. Rahim. Macakat. Lalu nak memunyi macakat. Ada berbulu palak lapan. Nak memunyi ya.

0: Ya, jam kita 35 minit lepas pukul 4 lemai. Lagi muka arus telefon ngagai bala peningat kita ke dekat berpantun ya. Kena ajak pergi lah antai ama pergi lah berpantun lagi. Ana nak ngada yang balas kita ke induk ya. Rupiah megak dengan kayu. Bala peningat kita ke dekat nguji ngau berpantun. Ada salah kita nguji ya. Bukan lagi ajar peningat kita hari menua Sarawak. Sang hari menanjung nang ya. Di perangsang ngau berpantun kita akan ningau ke kami kena RTM Klik. Ya, kita mulai dengan peningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, DJ.
0: Ya, siapa dengan aku beranau?
1: Rahim.
0: Oh, Rahim. Oh, pantun kita, Rahim.
1: Yo, dok, Jespin.
0: Jespin? Ah, oh. Lagi. Nyak, confirm malasnya.
1: Mayuh sungai di Bansai. Mayuh lubuk di Ngawak.
0: Ngawak?
1: Tak, aku lagi, pingai. Nak no, lepas kaya sepin. Masuk aku tertengok. Ya, bisik baik. Setelah hari dari 9 dia.
0: Oh, bisik. Apa? Oh.
1: Okay. Ya, mana? Ini mana salah?
0: Ya. Oh.
1: Masa lemak ni?
0: Ya. Oh.
1: Okey, ini aja.
0: Ya, nama-nama ya. Just pay my salah. Ya, lagi just pay malasnya ya. Just pian lagi ni ke buah runding kena malas pantuan nanya. Ya, kita sama-sama lagi ni ke nama kini balas hari ya Josephine. Kita mulai dengan peningat kita. Hello.
2: Hello DJ. Kita dengan Jess Arif
0: Bau. Okey, terus ke dia Jess.
2: Serta menulik tanya atau menulik ni ya. Ya, nama kami kursi serikat baru untuk digadeng
0: itu. Oh, okey.
2: Kami ni tahu. Anak pama, anak impun. Sama bubu, apa ya kibin. Maya berpasak nuan semina cucung. Mau ngerisi yang kakak kambin. Nah, ni aja dah. Bye.
0: Ya, nyak tadi Jessica. Arif.

0: Ya, kita mulai opening kita. Hello.
1: Halo, Dara. Selamat lemai baru.
0: Oh, Robina. Terus ngapantun, Nana.
1: Cukup manis tebu jerenang nurun ke kebun mantun rumput. Anak gak kuka kenuan janang. Nanti aku terpedak kenuan kadana luput.
0: Oh.
1: Oh, Dara. Mai gak teko merayangkan na luput, da, Dara.
0: Mm-hmm. Ana luput apa ya? Oke. Okay.

0: Ya, pendengar kita, hello.
1: Hello.
0: Ya, meraih selamat lemai.
1: Selamat lemai. Sebab ngelak hari empat ke lima malam ke Rezina.
0: Apa punya? Lapar dah. Lengyak.
1: Empat lagi, kerja lagi nanti nusun dah lagi. So, entara sila tiga aja tu. Rezina tu dengan lain lagi. Sebab pisang patah melepai. Labu daya naku amai. Antara tiga asida ya. Rezika ikan aku ambil. Nggak ada?
0: Nggak.
1: Lagi minggu lebih nak dah. Iya.
0: Okey. Enyak tadi peninggal kita ya. Ya, hello.
2: Hello, Je.
0: Ya, siapa enggak ke beranak?
2: Bujang semalam baru tau.
0: Okey, Bujang semalam pantun kita.
2: Malam pantun Nindo hari miri tadi. Itu dengar tadi. Baju basah ngebat bubu. Pulai lemai kujalai kaki. Nadai salah cuman dekat bersulu. Aku nadai bungai di titi. Menua baram tanpa rito. Alai rami rumok perahu. Itu nuan bulok kesemayo. Siap lemai nuan duduk petungkat dagu. Nyajau DJ.
0: Ya, yeah, okay. Nyat tadi pantun peningat kita. Ya, kita berperinang dulu.

0: Dara Facebook ari James Jacob kena merenang peringa kita kaki mendiang ke YFM kita bawa rentak ngalih hari buat program Aram Berpantun untuk kakai pukul 5 terlebih sebelum kita mendiang ke berita nasional. Ya, kita mulai dengan peninga kita. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
1: Amoy.
0: Amoy. Baru ke terubah ya, perlawak ke Amoy.
1: Ya, nah. Baru ke terubah ya, tadi, Jay.
0: Hari ini, non, Amoy.
1: Hari Waterfront Sri Aman.
0: Orang Sri Aman. Nau kasih kaya Sri Aman jam ke dia tu panas ke jan kini, mambang. Anak. Panas.
1: Panas
0: hari. Apo selampau menua, mempanas hari tau ne.
1: Oh, ya.
0: Okey, pantun kita mai.
1: Okey. Tujuh semua lah. Kapan hari tu hari Sarawak nyari aku merik selamat hari Sarawak ngajai semua.
0: Iya. Yeah.
1: Okey. Buah nanas ditimbang berkati-kati. Dimpak nyamai, nak milih umur. Pantun diberi merindang hati. Salam Sarawak, maju makmur. Bekenyak ku ni pantun eh DJ.
0: Ya, nyajak.
1: Nyajak DJ.
0: Ya, ilak pantun baru au.
1: Okey lah. Nanti tinggal nguji baru ke lah DJ.
0: Ya, nya tadi ya peninggal kita dari Sri Aman. Wow, orang Sri Aman. Ya, kita mulai dengan peninggal kita. Hello. Hello.
2: Ada,
0: ya, siapa? Ke Janang terus dengan pantun.
2: Oh, malah ke Brina, tapi ya luput ke belakang. Ya, gagal ya, ini dia. Oke.
0: Robina apa bergagai, Kak?
2: Gagai itu naik penuh, ya. Anda ngamak tiba, Robina, pantun kita selesai. Puput, puput ribut, angin beriu. Antai nuan luput, meda akau. Itu semua ulat bulau. Nyaja deje, ulah ya. Ana ringan lagi nak buka gaya kita.
0: Iya, nyata deh. Jana yang ngawum deh, Robina.

0: Dia tu siapa kini baru telefon. Hello.
1: Hello Nin, kamala bantuan kawan ku rahim tadi.
0: Jaga dari rahim. Okey, terus ke dia.
1: Dengar mana rahim, dengar mana-mana. Okey, abang dah dengar radio dia tu. Dan ujung kaku tadi. Aku punya tu ku rahim. Aku makai kena pingai. Luan rahim makai diberi aku dengan daun buan. Amat mayua salai debai aku wai pulai. Teh na dai arai aku nganyuang nu ngagai nuan ke seri aman. Ao di ga mane are mayua me salai na dai ari nganyuang ke nuan ke. Ao patut tu ne tamara are lama man nuan are bantai him. Ao danin. Tada itu na dari ku mayua pengawa.
0: Okey, nya tadi jo spin ya. Jadi Rahim udah dibalas pantunan.

0: Ya tinggal 11 minit lagi, Nul. Kita pantun terus telefon dengan kami ya. Beningat kita ke sekali tu. Hello.
1: Hello, Dara.
0: Kena
1: balas ya utang ke tu, Dara. Ada balas. Makin nyedih, nyangat sangat. Bakal berapi ke tu itu.
0: Ya, okey. Nama ya, Reno betul naik. Ya,
1: itu menuju Yanang tu, Dara.
0: Oh.
1: Anak Cina main nasin. Orang ke pasar Malay Plus. Lalu nampak pade. Amai lelah asayati pusin. Makin dibalas, makin nyadi.
0: Oh, si kaya ya. Gawak ya. Okey, nyak tadi Robina. Ya, peningat kita. Hello.
2: Lemai-lemai.
0: Ya, siapa ngau ke beranau?
2: Mr. Mike Cagat tu.
0: Mana Allah ni Mike Cagat?
2: Dia ni boleh kelayan ni.
0: Okey, Mike Cagat. Pantun kita.
2: Ini semua aku bantu kemantuan dah ada ibu.
0: Oh, okey.
2: So, gaya aku tu ngari ke Peter West tu.
0: Ni Petrus.
2: Ada aku ya. Tubuh ku ruas dah baik makai rasun tubuh. Di cumai jeruak penas asai air kupi. Ya, aku yang... Itu tiga nak malas bantuan dah tidak darah ibu. Itu tidak yang ngai dia baik ya masuk sikat kunci. Ya aku ya. Aku tengah reti tu. Okey, ni jadi je. Mari sama bantuan guys semua. Happy happy.
0: Iya, happy happy ku ya. Ya, pulang apa peningat kita. Hello.
3: Ah, dia suka kat malas pantau janang. Tok pantun tu dia nak ringat tau.
0: Oh, janang. Dengar mana-mana.
3: Ban tilik labuh ke sungai. Dempat jelu ke ban tupai. Anang kat ngambil ke utai. Kadakah sekadar janang agik dapat nikik wai.
0: Mm-hmm.
3: Okey, jajah.
0: Ya, anang bercikir-cikir ya.

0: Ya kita lagi bisa awak tinggal lama mini lagi nyokap pukul 5. Ya peningat-peningat kisah di serata menuang ke boleh mendiang ke kami. Kisah ketau berpantun, tau berpantun ya. Ngebuat penau bapak-bapak pengawak berpantun. Tidak ke biak-biak umur pun tau ya. Bapak aku cita ke sekolah selalu belajar pantun. Nak patut ya. Tak nguji balan biak ya. Kisah... Terus bergulai dengan peningat kita ke sekali itu. Saya ku peningat ke penudi ya. Hello.
1: Hello.
0: Ya, siapa dengan ku beranak?
1: Inai-inai saya, ke Serikai.
0: Pihak mengari ke Serikai. Okey. Terus dengan pantuan wai, nuan peningat ke penudi.
1: Hau, tu pantuan gagai tu hau. Hau. Lama mudah nak ngau. Tuju ke aku ke pekilat.
0: Apa kilat? Oh.
1: Pinjen mas rumah tau intan. Lalu aku bertunjuk jari kibo. Nanti nuan nang amai keran. Iga mi aku jemah hilo.
0: Apa?
1: Okey, bye.
0: Iya.
1: Awalnya jap mah.
0: Iya.

ya peningkat mayuan akak tu ajak aku mengelain kita buat program maram berpantun. Jadi akak pantun kita untuk minggu baru ya. Sebab aku dekat mengelain kita minggu baru. Terima kasih yang agak semua bala peningat akak sudah berpantun ya. Landik-landik makan lemah itu. Ayan ke program kita bertambah. Didinga bala peningat kita, kita bisa amoy tadi ya. Yang harap kamu hari selamat terus berpantun dengan kami ya. Peningat-peningat kita ke Bukai ya. Yang ke berita pukul 5:30 landau tanduk landau ruai ke udah disedia ke Monica Midi. Lalu pukul 6 bersedia bulai ngau kapan aku kapan mancal aku ya. Kapan lagi antau kai DJ MA.

0: ngadain temu ke mana lagi habis bisa apa ke mana bisa apa nasi pipau coba ngadain temu kita bisa hidup pergi orang ke orang kedatai dia pun ngadain temu siapa orang tahu boleh hidup
1: dan kita mayanya sikit lagi dalam rumah magang
0: lagi baru rumah mau
1: kelimpah hari ke sentri luar
0: kelimpah hari
1: nyabuang
0: tadi nyabuang muncul atau tadi lalu madah ke ngasuh kami selina selina kita selina kita kita ketujuh pelaku
1: nemu mayah kita
0: nemu
1: sehingga udah tiap urah
0: lepas tadi tinggal orang ke masa ke nyerah ke diri ngasuh kami ke nyerah ke diri aku lo nyebut agi hidup agi ngelabang enggak balau yang tadi lalu sama lu nyebut agi hidup agi ngelabang baru nemu mencia agi hidup

Ya, peningau mayu nak kata aja aku sulas jalan kita bawa rentak ngali hari. Pukul 5:30 ninga ke tanduk randau ruai lalu nangkan kenyak gulai ngau DJMA bawa sadal nak lemai ngotok mumpuk dulu aku. Bye-bye.

0: ini ini nama lawak tuat ngareto lapar me pelu perwetu asai tede keramak beruang perwetu udah. Udah lah ada si bread post pagi-pagi itu tadi.
1: Anak ni liah berjabut, jabut aja kita kebisai dia. Bukan itu ketuk gawa, maka orang kebegaji bulan. Dia banyak lapar. Mulut kelirik ni, lawak. Nak datang apa? Ama patung mang kebuat jabut. Aku aja suap kusuk ke kan luak akunya. Mayu wah mayu ke pindah dari maya tu.
0: Kan tua bisi, bisi bantu nintiam bulan hari opis pintu pelanta pengelantang peniau mensia mayu. Tuitnya kena dimli lauk. Kenyamanya mayu, ukai kena dimli mas. Dek report kong kai upes begitu pulentang peniau dek lah. Baru dek nemu. Tekasak-kasak dek.
1: Hei, dek meli kedek manuak jani, meli capi, meli udua angan. Kenapa kekena belanja dek sekolah aja buat? Ha? Dan sari. RM5 baik dekat sekolah. Nya, alah, nya. Nungsung duitnya nemu dek. Ini dek liat misai deknya. Garam aja. Kelawak nadi me nak bakal dik dia, dia tahu ya mayu macam muka kak dempal eh dah ada ini kita agak gayu tajak belawak ke gula tajak belawak ke garam semari anak ilu mayanya nak suapa inai sekolah menteri sekolah udah jadi lutua ini dia tu jadi menteri jadi WB kini dek tu dia tahu beri dua belawak ke garam agak keliar nada milih makai.
0: Panjai-panjai. Ceramah lu ya ini sengau tu. Ya kebetul. Nyamai aku ngigak lawak ke diri mpu. Banget kengai melawak. Beli lawak ke nyamai-nyamai. Aku mpu ngigak nyamai je asal hati tau.
1: Nya kini nya. Nya ringat. Nya kita nembiak lebat baru nak tahu. Dirara mimit lalu ringat. Lara mimit lalu ringat. Nak tahu dia anu lalu ringat. Padahal ganti jadi ganti ya. Lalu baik report dengan polis kini. Kati dunia Sarawak tu ilak ni. Dekat mansi yang nanti nembiak lebat baru bakal dek teruk. Hei nak kerang hati. Tu saya alaman dek gabut.
0: Itu petang juga, itu sama hari Minggu juga lah.

0: Mah jabut tu lalu umpai populai. Kini ketunga jabut tu ni. Nyok peteng hari. Pai mapulai nyudah lemai. Karena ringah lalu nama kediri ngagai tidak lapiang. Tau ke engkai lari ngagai gua batu belak tangkup kini. Narai ke pedak. Kini nak jabut tu. Narai ke ya pedak bat wai.
1: Nama tadi pengawak di Senggau sesindau kulu sesindau kili kasakibak kasakanan bekau kue kelabu anak nama tadi gade nama manuak di bisil nyawap ya babi di bisil pai bisil sakit babi dek
0: tuan rumah ni kak jabut kini nak jabut aku tuan rumah bisil mendak ya dek. Lalu pedang pulai main nari tengah hari tadi. Tuknya lemai. Tau ke pulai kini nak jabut tau.

0: ngan mo kini penungak ya. Udah uji di tanya ngagai anak lapiang kai besi bulai nguya.
1: Udah ga kukin. Mana ai ga kumda jabut. Mana ai ga jabut bisi baluai ngau balaya. Eh, bala nembiak buka bisi ge bemain baluai. Nya narai ku menda jabut kini nak jabut tau.
0: Apo ngaya de lelak kedek jabutnya sengau. Uji giga de. Telepon de. Tanya dini ya. Tu nyoka melamar itu. Nak patut mengat nak pulai hari tanah maya jam ke dia tu. Udah ga ni miaknya ge. Uji telepon dikin. Begiga de.
1: Udah aku telepon ya tadi ke rumah ya. Nak ulih le kunci ya telepon ya ke rumah ya. Eh, bangun. Dia bisa mana jabut nuan.
2: Jabut? Nai nama dengiga jabut ke? Sangau. Nanti nak salah ingatku. Dalam pukul 2 bekerja tadi bisa ku minta jabut. Nama tak kata baiknya tadi ni mai bawur gintik ya. Nurun ke penaik kian ke tungap jalai ya pada ku. Engkau nyeka gintik kini sangau. Ya lapa deh nama jabut lalu pada pulai pia.
0: Apa parai menjabut katanya. Eh atau jabut. Tu nurun kai lalu nak pulai media tu. Udah agak bisi 2 minggu tu orang suah mai medak jago memesainya di pendai dia leban ke makai sampah debuai mensia nya aku suah mai negang kita serumah tu nak ngasuh kita bebuai ke sampah ni kau kau ras ngagai sungai nya nya nyau ngumpan jago detai ya ngagai kita nanemu ba aku keliat maku bejaku kumai kita mengah tu nyaklah kita ngenoku.
1: Ha? Karai mau cuk aku unti munyi nya te rumah. Unti nurun. Apo lalu nak makai tadi. Takut dia pune tu rumah. Jabu ali aga bisi. Paya di tu jabu. Kasihan cuk aku nangi de tegap. Paya cuk ketegak mana ada lawak lalu nurun kai. Jabut, jabut, ni dia jabut.
2: Nai, nama pengawak jabutnya nurun kaya kian. Nama ngika lawak ke seduai deh, pia sangau.
1: Nada ya kuntungan nau ya tadi. Anuan, ya tadi ngai makai lawak rumah aku. Lalu mada kediri, kengika lawak kediri. Nada. Segap jago kini. Kadai nak dia negau tadi. Jabu wanti ku lemu deka kai. Mana aku lagi yang deka buat. Biar aku berkadai mai berbeli ke. Manuak berbeli ke. Itiat kedai jabu ala sama dia negai. Ucok. Mai wabaya jam gak tau ucok.
0: Apa? Akai. Nadai punya di meja buat kita nya. Kati itu nih. Telepon nadai ga uliah tinggi ga berumah penyai tu nadai ga jabu tu temu ka pendak nesau kita serumah mi aku tu awak ke kita sama bebaik giga keyakin ka kai ca bisi temu kita bala mengoh tu lagi
2: lagi aku nyangup di nesau kita serumah spek stek ulu stek ilai nya lagi tu rumah ni bala sida bunyau bala sida mujab tu nare de pedak aso sama betesau. Jilap pun ada di pedak tu. Pilek jilap pun ada di mayan. Kini ketungak sa jilap tu.
1: Ucu aku jabut kasi amat. Ucu. Ini lah punai lah ucu. Nyau terkenai aku ucu. Rasulah di negau ngai ke di negau. Pemakai. Ya nak gede makainya ucu. Kini kia.

0: ta nyangka sebarang deh.
1: Nyanyi pilek jilap deh. Baru kau masuk simpangnya lagi minta sawup jilap. Awak kaya sama tersau. Namanya bak kita serumah tu lagi. Jilapnya kan je kere lah berumah panjang kita. Awak kaya tersau lagi. Sama-sama tersau kita.
0: Namanya babak aja buat dalam kereta jilapnya. Mamanya belacan aja buatnya. Kita kenyau kak mati kesal kumai kelenyau baik tangkap jago kini sembar jago kini. Jabut.
2: Baik, nama kita bergulung itu ke rumah.
0: Oh, ini nama gede sesikok nyebaknya deh. Ini pempelah itu. Siapa tadi sabak gede nih?
3: Jabut. Ngapain itu deh ya? Deh emang kucau banget ngadu aku tersehati berlama. Nah, lama. Kuku hati ku tau. Tahu meletup lah balik jabuan. Ini kita tahu untuk bergaul ke dek. Ku baik ku lenyau baik dek jabuan. Ku baik ku dah pakai jago.
0: Irau ke jabut kami itu jilap. Jilap. Medak ya kami bawa ginti tadi nurun kai. Lalu nak pepulai. Nyau meh. Bala kepetesau giga kebelah air, giga bebelah tebiang air kita ikin ke kumbai kada daya utai nemu tangkap jago beliat sawak kini. Medak dia tu mayu hamai cerita mensia tangkap jelo air. Kini dengar kita hebat dini-dini bak surat kabar, bak radio, bak Facebook. Siapa kena irau?
1: Nah, nama dini dia bertemu ngau jabut tu tadi di jilap.
2: Aku tu tadi kau ke pasar, bedak jabut nginti buat jematan kanyuaknya. Nanya, bisi boleh ke ndak ya? Nari boleh agak kok ya? Nyak ya kak ngau aku ke pasar beli lauk laban nari boleh ikan. Kasih agak aku ninga, baik aku makai di pasar ya tadi lalu beli manuak ngau hodok ya.
0: Nasib ayah jilap sepunsa aku makai tadi pemame makai hotdog ngau manuak kelawak aku minguto nama kita irau kaku tu ini akai ke rumah nemu gadis saya kaku tu nenek mendak di tebasari-sari ngano aku bersumpah kaku
3: kumai. Wai lina sayau kaku, dijabut, kajak gamal dicai, nyai lah, tidak ingat anda yang menak pada, kini pegalai bilai, tidak ingat maka lawat sumai aku, nyepuk mimiat ga, negok ga say, nyai kepunai ucau.
0: Ukai kena kesal lagi kami tiga tau. Ngai nemadah kita, nasib bedau betesau ke kita serumah. Ya gak kita sama nemu ke seorang ketangkap bayar dia tu. Cukup mayuh. Dini-dini. Tambah mega air kanyuak nakak pemayuh jelonya dia tu. Ya gak dia tu kita nadai ngena jalai air lagi. Majak mayuh kitanya. Nyau sidak kenyadi raja. Nyau main benat sidak bebelah tebiang airnya. Nemu kita. Mbak belah air kanyuaknya.
2: Aman kau dah nyawa tuan rumah. Bukai baik kanyuak tu aja. Di Sarawak tu mayuh markis ni udah nyadi. Pindah ngintik tepi yang sungai. Pantau disifat jelunya. Maka ke nyadi tu tadi deh. Nyawa kebuahan yang sesekali ngintik bandur ke babas atau kendur jelunya belalai. Tambah lagi. Anang sesekali nurun kai udah jam 6 lemai. Laban kau kurang. Mata sidak terang. Udah kita mayanya. Dan kita kena ada medak sidak. Ya meh. Ke dibaca menya.
1: Nae, baka pengarap kita megak sama menya. Ente bisik mimpi kena mana. Ane nurun ke penaik, ane nurun kini-kini. Nanti kita bisik mimpi tunang utai baiknya pan, utai nya tahu nak dintau nemu. Nanti kita jabut ketemu ke tinggi emas kini ba sebelah tepi sungai dia, sebelah penaik dia. Utai ke katiku kita madahnya pelik-peliknya dia. Anak saya sekali ngambeknya nemu deh engkanya tajuk kini suah utai kebukanya nyadi nemu deh jabut Nyak ti ni tiah ke pengarap kita iban berkenyak mea. Anak sekali-sekali kita ngambil utai ke nama penamanya. Utai ke berkenyak me. Sebut urat ajoknya.
3: Nih ketika mas ini kok ke ketinggal bapak naiknya dah ibu bantuan. Nak tahu dami pulai ke ibu bantuan tiah?
0: Ya nama ke pengawak dek sanggau teninggal kemas tiba penaiknya. Dupah antu ya nyak. Ngaim ya nikil kemas hari tubuh ya nyak. Indah ke tinduak dekepit ya, ada baik ya.
3: Ma, tipu dek nak uliah dikunci abuat. Nemu dek kami nakak tengi lawat si kami kedai nemu dek. Habis bateri telepon aku tu ini. Habis bateri baik aku ngambil gambar video kedai minyak tadi. Nasib gaya gila mai ko makan.

Ya, ucok anak nak pergi mati tak? Maya bertengah ke jalan. Tau ke pergi kat ke ikan berlai ucok. Dia tak bayu amai. Dengar bak berita, dengar bak video. Kesnya diurang ke tangkap bayar. Iglesi ini kita dengar. Jadi kita mimpi nak mana? Anak nurun ke tanah ucok. Ingat kepesan ini kita. Tuh, ya aku tuh ke kestel ucok. Benda berikut ucoknya. Ya tuh, aku kak lawak ke ucok. Ya buat kasih lah, sudah ya. Tuh, bisa pansuah ikan, pansuah manuak tuh. Kan juang keluarga ucok sangau. Nama buat dulu ini kita tuh. Jadi orang ke nguluk ke diri, nyari sangau Nancy Manggai. Jabut ngetuai rumah petiang merini liben. Banun melati badai lalu jilap sama ipat. Program melanda luar itu dikeluar ke menikah media. Nah kesal ucap.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pemerindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

0: Kalimantan, Inali Hari, Tadalamay, at Marilang Balad.
1: YFM, Sigulay sa Jalan.
2: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
3: Tangemu kita, nintiang hari beratus iku orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
4: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
3: Ingat, Piten ukai yuten.
5: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan Mega tahu ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tahu ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
2: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
5: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: ละไม YFM
1: Ya, selamat gintu hari Sarawang Gebias hari itu 22 hari bulan 7. Sadal main 3 jam di konti, ok. Berkali engkau DJ MA tahu ke TU ya, 6 ke pukul 9 malam tu lagi. Untuk balik kita ke gini kami di Selampur Menua kita Sarawang Bumi Kenyalang. Terima kasih manyuh-manyuh tahu mega didinga secara online ngena RTM klik ya. Ya, kebenung dereba jam ke itu agini kami dalam peringkat pengangkut ya. Ngarap ke semampai Bejo Jumat abang Jalai Alun sekali ke mulai ke diri tahu ke nurun kawak manstang kawak wai sama-sama kita hanya berjimat nah. Serang kita ke berperindang gaul kami di Bandar Kuching Kota Semarahan ngena 101.3 FM tahu ke didinga secara online mega RTM klik ya. Okey, hari lagu Doni E. Sarawak maju kita mending ke lagu kedisa dan masterpiece kenang. Udahnya mic kita terbang ngagai sibu dah lama. Hello wai sibu. Ngau pengeluar program kita nangkan kenyak lagi neh. Okey, terus ngau kami. Tentu ya sedalamai YFM segulai sejalai.

baru kita Belang Aku Nana dalam Hello Waisibu. Jadi ya berita keterubah ketika dikunci kepada peningkat kita ungkup kelemah itu. Ya berpengami berjadi ke program berproses pengerai komuniti ke diatur kawan panel pelawat klinik pengerai Bintang War bersemai ngori Sarawak 2026 bila waktu tadi. Di akaban kunci negeri Sita Maradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke rakyat patut mereti ngabah mama ya dalam perkara ti bekaul ngab pengerai. Rakyat tigerai dekat nentu ke ruang bilik ti lantang ngangkat ke produktiviti serta meri suku ngagai pemansang komuniti ke meruan agi. Jaku sempama lama wisi madah nyeliah madah agi hari ke berobat nak engkeman ya ngau pemerat guna nyaga pengerai dalam penghidup nintiang hari. Kemaya hari tu koya agi mayuh ke seminat berobat lebuh bisi penanggul ngau pengerai nyalai ngau pengawak ngatur mayuh macam program beri penyadar pengerai ngarap ke raban komuniti dekatnya di nemu agi perkara tip kaul ngau pengawak nyaga pengerai nintiang maya. Nitiah kok ya mega program ke bakato ukai semina merik pemayak ngaga individu tak mega mantuk ngada ke komuniti tik siru agi ngau tikas guna nyaga pengerai. Nyalai kita nyambut mana mayuh macam aktiviti ke disedia ke sepamanya program ke bakato diatur lebih agi bak pengawak berperasa pengerai licah pengerai berperasa ngau bercabut ngelik. Pihak mega nemu bagi tikas sepamerat tubuh tik mana serta mega bisa exercise mimin. Jadi berdua-dua hari tu ngarap ke komuniti boleh pemayak hari peluang tu dalam berjalan ke pengawak berperasa pengerai serta ngulih ke penemu tak berguna ungkup kelantang peniau diri ngau ruang bilik. Berita kita kedua, teknologi pintar artificial atau AI berengkah di kemeran serta di kemerat ke tau ke dipegulai ngau intensif dalam pengawak ngasil kekereban belajar ngau pengawak ngemudah ke Jaku Iban tau ke PDPC kelalu negap ke pengawak ngangkat Jaku Iban ngagai tikas semodern lagi setiap ngau transformasi pelajar abad ke 21. Singkang progresifnya diperjalaikan dengan cara ngatur workshop nyeru urik kerban interaktif PDPC Jaku Iban ti mujur ngempuruk ke lapan ikut pengajar ke ngembuan pengelandia bekaul ngau aplikasi AI dikena ngemujur ke agenda nyururi digitalnya. Inisiatif kemeri empas tingginya diatur bergulai antara sektor belajar UPS Pelajar Negeri Sarawak ngau gerempuan pemansang pelajar Jaku Iban Ideal apin lama tu tadi. Itih ke penolong Direktur Sektor Belajar JPNS Ricky Adoncuat madahkah workshopnya fokus belajar ke udah bisik ngambil ke lebih efektif memantuk pengajar ngajar Jaku Iban. Fokus ke pemaduk dikemerat ke bahawa workshop pasal itu ianya nyerenih serta nyeruri kerban interaktif ti udah dihasil ke hari siti workshop ke dulu. Hari itu dengan cara mengenal aplikasi AI pemadu baru ngambil ke relevan serta efektif dikenak dalam kelas. Bapak pengawak nutup workshop ke dipenyadi Presiden Idol Ambrose Jarin mantai ke pengarap hati ti besai ngambil ke produk ke penuri hari workshop tu ulih nyari fasilitator ngau penyandiam ti berguna amat ngagai bala pengajar dikenak ngajar Jaku Iban bak sekolah je Mahela. Inisiatif tak berkata mandang ke penegak pengeransian JPNS dengan Ideal ke dekat ngetan ke pesaka asal Jaku Iban lalu ngangkat ke ngagai tikas tak modern lagi setipat ngau transformasi pelajar. Berita kita ke penuri Hello Wai Sibu kita ke lemah itu Sibu dekat nyari palan 200 hari Sarawak 2026 lalu mayah macam mega aktiviti atau ke program bisa diatur nyerumak programi gitu hari Sarawak ke diatur berengkah hari 20 ngagai 22 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi antara pengawak ke bisi dia tu nyerombak ngintu hari Sarawak 2026 tu ianya pengawak berjual tau ke carnival jualan ke berengkah datu 20 hanggai 22 hari bulan 7 berengkah hari pukul 10 pagi hanggai pukul 10 malam bak dataran Tuan Ku Bujang lalu 22 hari bulan 7 tahun 2026 ianya United Walk maka diatur berengkah hari pukul 6 pagi bak dataran Tuan Ku Bujang lalu muak kelemai maka diatur sesi town hall ya bak University Teknologi Sarawak abu gulai ngap prima menua Sarawak lalu muak ke malam pengawak bergempuruk berbala mayuah ngau konsert rakyat megak dekat diatur berengkah hari pukul 8 malam bak dataran Tun Tuanku Bojang. Ianya tadi antara pengawak kebisi diatur nyerombak kita ikan ngintu hari Sarawak tahun 2026. Okey ngau beritanya tadi ngujung ke Hello Why kita hari Sibu. Terima kasih ya. Ladies and gentlemen, kita akan tu belum menyentuh.

Yelah Goris, well in gaw Nelson Nehru Anang baco-baco. Okey, 6.21 minil mai, sadal mai. Ke lemai tu kita ke baru muka radio dengan kami. Terima kasih. Berarti ke dulu gayari di menua kita berengkah di pukul 4 lemai tu tadi ya, dalam tempoh ya 12 jam lemai tu ya. Bisi hujan bas ke dandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betung, Serikai, Sibu Mukah, Kapit, Bintulu, Miring, Galimbang. Malam lagi engkau tu mu pagi-pagi lah ya, bisi mengga hujan bas ke dandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Kapit, Miring, Galimbang. Nada hujan di Betung, Serikai, Sibu Mukah, engkau Bintulu, gaya tasik di menua kita bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpupu dari selatan barat daya, engkau pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 km sejam ke suah pengangat, engkau penyelap di menua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, nyaya berita gari kita dikeluar ke UPIS Meteorologi Malaysia. Okey, sila tahu daripada kita about portal rasmi met.gov.my. Nginjau lagu Clement Joyce, Dayang Intan, Gerlagi Zambri Amera, Kena Jayau, Tubuh Nuansa Dalamai, YFM.

Zambri merah ngau lagu yang kena jaya tubuh nuan. Okey, kita ke benar reba bak kandang puak menggeri di jalan itu ngak ke Kuching Waterfront ya. Uji jemaat manyu kereta benar-benar dat ya. Laban kebisi ngatur pangwak pemandang bihas 2026. Kelimpah bala kita ke benar mansak kandang jalan petana atau ke jalan padungan megaya. Benung berdedat peringkat pengangkut badia. Okey, sama-sama kita berjimat. Benda kenagami Louis Benetusah milih bungai. Hudanya aku menatai kepesan berat kebisi diterima kami di YFM.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, jam kita pukul 6.36 minit lemai. Aku baca dulu pesan ke BC diterima kami di YFM ke Terbatu Pesan Pemati. Datari Lina anak Sawang, engkau gerincing anak Mandal, tau ke Indai, abah entua ya, dekat madah ke anak, tau ke menantu sedatuk, kebernama Rani anak Lina, tau ke Indai Grace, sudah nadai 20 hari bulan 7. Ni yang tu dekat diintu balam manyuh, kena ke sehari tu hari 3, 22 hari bulan 7. Tujuh baru mah dunggat atau ke juga Sungai Bulat Serikai pesan dituju ngagai bala ke diau di tuan rumah Sabah, tuan rumah Lingga, tuan rumah Bangsa, tuan rumah Ugil, tuan rumah Banun, tuan rumah Rampai, Sungai Anyit, tuan rumah Joseph Maliang, Sungai Salah, tuan rumah Alin di Selkuk, tuan rumah Mary Rose di Sungai Rusak, tuan rumah Siti di Setan Jam Bulat, bala di tuan rumah Jawi Bulat, tuan rumah Sun, Sungai Rian, tuan rumah Asun, Simpang Koko Bayung, tuan rumah Anggi Sebangkoi, tuan rumah William Rabuang di Paku Pelawak, tuan rumah Ida di Betung, kau semua bala kebabelayan di Miring Kau Kucing, kita kenala Niang Reni anak Lina dipindah datai magang ngesah penisah harabat tu. Penderang kesilip tak telefon ngagai apa ya, ngena lumur 012-893-414-4126 inyak temengguang bunyau tak ke telefon ngagai gerincing Mandal, ngena lumur telefon 013-960-5604. Ngalih ke pesan kedua pesan pemati datari Robert anak Limbang, tau ke Ido mesan ngagai bala kebabelayan di Batang Oyak, di Batang Tamin, di Siung, kau semua kita kenalan Niang Indaya, ianya Dayang anak Belalang, tau ke Indai Ido dan Adai 21 hari bulan 7. Niang Dayang anak Belalang, tau ke Indai Ido tu dekat di Sungai Belam Manyuh 22 hari bulan 7 malam tu, engkau pagilah 23 hari bulan 7 baru Mahyampu bak nombor 4H Lorong Kemuyang Timur 5E2 Taman Kenari Kemuyang di Sibu, dekat dianjung ke pendam kena ke hari 5/24 hari bulan 7 bak pendam cukan di Sibu. Semua kabar belayan ke dipesan dipinta sama datai magang. Pesan pemati ketiga datari Sudin anak Kanyang Ari Tekalung Ulu Entayah madah ke Binia Kume anak Busang, tau ke Indai Buak dan Adai 21 Rabun 7. Niang dekat di Intu Balamanyuh Barumah Awar Tekalung Ulu Entayah 23 Rabun 7 dianjung ke pendam kena ke 24 Rabun 7 pagi 5. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan di Batang Entabai, di Batang Tayah, Batang Julau, Batang Bawuh, Batang Kakup, Jalan Pakan Engkamup, Ulu Julau, Jambu Kerampak, di Penebak engkau di Batang Dayu, engkau semua kita kenglala Niang Kume anak Busang, dipinta datai ngagai rumah Awar Ulu Entayah. Sama nguluk pemati Niang tu orang kesilip atau telefon ngagai senu lumur ya 013-568-5442 atau ke enduah 012-845-8658. Pesan pemati ke sekali tu datari Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri Madaka Lakia Anthony Dungau anak Sinja udah nadai 21 hari bulan 7 bak Sepital Besar Miri. Ni yang tu dekat Dintu Balamanyuh kena ke hari 4 23 hari bulan 7 baru masih daya bak lot 893 Jalai Berembang 5 Pujut 7B Miri dianjung ke pendam kena ke pagi 5/24 hari bulan 7. Pesan dituju ngagai semua kabar belayan Barumah Panjai di Kerangan Pinggai Pakuk, di Matup, di Tanjung, Pelanduk, Setambak Ulu, Semulung Ulu, Semulung Ilik, Lingga, bala di Munggu Sawak, engkau di Munggu Ubah, engkau semua kita ke diau di Pelilih Layar, Betuang, Geran, Pakuk, Lingga, Banting, Sri Aman, Kuching, Bintulung Gamiri dipinta datang ngagai lot 893 Jalan Berembang 5 Pujut 7B Penerang Kesilia atau telefon ngagai Trina Mayang ngena lumur 013-800-8519. Pesan ke sekali itu datari Edwin anak Ambiak ngari ke penajar Suzana anak Jimbai mesan ngagai kabar belayan di rumah Digat Nanga Sebindang, rumah Linguah di Kuranji Entabai, rumah Jampak di Belungai Batang Pakuh Bala di Batang Bujait Oyak, skim Emburu Sekuau Batang Tamin Gau Oyak di Sibujaya Menalun Poi, rumah Lantiang Sekeruh rumah Teduang Poi, Bala di Nanga Nansang Poi, anak Buddha, rumah janin di Setuan Balungian, bala anak Randai di Sungai Arif, rumah Katerin Tamuah Arup, bala di rumah Asiang di Tekuk, rumah Ngang Mukah di Majang, Durian Untiang di Wah Ngau Bala di Brunei Darussalam, Miri Bindulu Betung, Serikai Semarahan Kuching, Ngau semua kita kenglala Niang Jimbai anak ambil, tau ke apa Susan iaitu udah nadai 22 hari bulan 7 di itu bala manyuh baru mahtan skim empur sekuau kena ke malam tu ya malam hari 3 22 hari bulan 7 dianjung ke pendam Nirvana Memorial Park Sibu 24 hari bulan 7 penerang ke sili atau telefon ngagai Susana Jimbai ngena lumur ya 012-520-2401. Lagi aku macam baru pesan bang remgat kedua. Kita merindang hati diri dulu. Dalam lagu kedisa dan Ruby J. Kumang Menua.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya ngelih ngagai pesan ngata sehulit datai hari ensegan anak juwim tau ke apa Yusip amanda ke pengawal ngata sulit niang anak ya kosmos anak ensegan tau ke bedum ke dekat diatur 25 hari bulan 7 nguan ulit pagi 26 hari bulan 7 ngata sulit pengawal tu diatur balorong 3A lot 117 Taman Serapi Jaya di Kuching pesan dituju ngagai kebablayan di Nanga Jagau Kenawit di Nanga Ngungun Rantau Lugai Kenawi Lebuh Antu Bala di Sibu Bintulu Miri Kucing Gau semua kebablayan kena boleh dirintai ke di Temagang penerang ke Sulia tahu telefon gai Dian Jawung nak lumur 011-250-94341 tahu ke Miss Grade Ensegan nak lumur ya 013-484-3880 pesan kedua datari ngumbang anak cendang tahu ke apa Isamban dekat madah ke pangau ngetah sulit niang indaya talin anak ke dekat diatur cara sembiang 24 hari bulan 7 malam hari 5 pesan dituju ngagai kabar belayan di rumah adau bunut kenawit rumah rambau di penyangkai akai rumah turi di kerangan bau kabar belayan di selaut julau rumah renggayan ruyak julau bala di rumah jana matu batu matup bala di rumah migan sayung entabai julau bala di rumah baliung rasan kenawit di mangung gau di maca apa yang bala di rumah Tera Nanga Lango di Entabai ngau bala di tua rumah Taduang Sekuau ngau semua kita akan boleh dirintai ke di Temagang dipinta datai ngagai tua rumah Bian di Kerangan Rian Julau sama nguluk pengawak ngetah sulit pengawa tahu ke pesan sembiang tu ada diterima kami datai Ari Agnes anak tuul madah ke pengawa sembiang ngintu pemati niang suci anak majid setahun ngau cara ngau pengawak merekat ke regang pengawak diatur bak lot 661 Jalai Teruang Pujut 2A Miri pengawak diatur 25 hari bulan 7 hari 6 pukul 8.30 minit pagi nak cara sembiang merekat ke regang di pendam Anglican Lambir pesan dituju ngagai semua kita kenalan niang suji anak majid bala di Sekirau Tengah Tanjung Bijot bala di Tawang Sungak Ban Grand Stumbin Kampung Rayu di Bakung Aik Sungak Aik Kampung Abid Bala Ringin bala di Miri Kucing Gau di Sebarang Alain Dur Diau kenalan niang tu penerang kesilit atau telefon ngagai bini niang tu enya Agnes Tol kena lumur ya 011-250-65472 tau ke jeni majid menjadi niang tu ngena lumur ya 013-9351-280 pesan ngetah sulit ketiga datari James anak Jalin ngari ke Liam anak Gemung madah ke pengawal ngintu pengawal ngetah sulit niang ex-elder Gemung anak Berayun tau ke dikelalan gau nama Apang Jelawa tau ke Apai Liam pengawal sembiang gau ngetah sulit tu diatur lemai 25 hari bulan 7 pukul 10 malam ditangkan gau pengawal nyuak ke Entebalu pesan dituju ngagai bala di ianya Steven Kanang tuan rumah gesar di Teluk Batu Tatau gau kebablayan kebukai di Pelilih Menua Tatau bala di rumah Rabiah Lubuk Pas Tatau Selau Julau Penyakai Akai Julau di Nanga Buak Julau bala sepemakai Nanga Rayah, Nanga Luau, Nanga Ijit, Nanga Ayam gau di Sepemanjai Jalai Entabai bala kesama bersembiang bak gereja SDA bak Sitap Menua Julau gau Limbang Anak Linsian di Jalai KJD tau ke Apesli gau Sulian Anak Linsian di Miri. Pesan keempat, datang dari Sibau anak Bana madah ke pengawal sulit Almuai Entebalu Niang Indaya Berawang anak Iyampi pengawal diatur bak rumah empati di Ulu Jih ke Nawit nguan ulit 24 hari bulan 7 lemai hari 5 pengawal ngetah sulit kena ke pagi hari 6 25 hari bulan 7 pukul 5 pagi nyentuk ke 7.30 minit pagi pesan dituju ngagai bala kebablayan di Batang Aik Jih Pedai Tuah Bawan Mapai poin-poin sekuau oyak pakuh bunau bekikik sebindang lambir bala di rumah ladi ngemah rumah mausa serantau pitak rumah lau di rantau pitak rumah Teresa di Naman ngau bala di sungai Menyan penerang kesilik tau telefon ngagai sebal anak bana ngena lumur ya 010-978-5798 tau ke telefon ngagai jali bana ngena lumur ya 09-674-5631.
2: Sada Lemai YFM. Bisi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang uang. Besri main ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peke belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari Pak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas luan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris ataupun Mandarin. Maya audition by minus one luan tu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin luan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

Analogy band kalau kita dah lenyau nandai ganti. Okey, nyau kan nyingkang ke jam kedua saat dalam air. Lagi aku update status di YFMB Bahan Facebook kami. Sore kita akan nyapa pangan diri nah. Kena berindang bala kini Auntie Uncle menurut duga meningkat program kami. Saat dalam air, terima kasih. Lagu lama Francis Harris, Dikenang Anang, Disebut Anang.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Dayang bintang di Sada Mawat Sikmaga semifinalis kita ya. Okey. Anugerah carta sapa juara. Okey. Ya, ya. Pentas semifinal diatur oleh Dewan Serbaguna Selangau 1 hari bulan 8. Jaga ke kita. 12 ikut dekat berpikir diambil ngagai pentas final anugerah carta sapa juara. Ya, ya. Okey. Steady. Bila kita ke dia berpilihan menua Selangau Aram sampal data nyukung bala peminat bala pemerintang ke diminat bala kita ne. Okey, nyapa pendengar kita lengunai nai MA, selamat hari Sarawak ke semua yang minta lagu kena merindang. Kabarnya Doris ngau terumah ngadan you yoi intan bakit apa Stanley indai Leslie ngarap ke terperindang. Jessica Itan di bau mana gari ke kaya minta lagu ikan Saiful juta nam kena merindang peninga ngau peminat setia YFM di Selampur menua kita ngarap ke terperindang. Yen Will, selamat hari Sarawak guys semua kakia ia minta lagu hari Josephine Juri kena merindang semua. Selamat berjalan ke bawah genua, terima kasih ya. Donny Lim sebeningkan program kita Isau Lemai sama petugas MA Simon Chin mega sebeningkan program kita. Selamat hari Sarawak semua kakia, terima kasih. Lagu Isau Lee Sweetie Sayang dan lagi May Gadis Bertudung Putih.

Yang lagu bersilai Fahri Rabban Mei ngau lagu sidaya Gadis Bertudung Putih. Okey, 7:30 minit lemai. Sama meningkat berita lemai dari kami di YFM. Tang lagi berita kita ngau Siti Megal lagu ke udah disedia ke ungkap biasa dan lemai. Lemai tu 22 hari bulan 7. Lagu Fred Alpa ngau lagu ya Seminat Nuan.

Jam kita pukul 7.30 minit lemai. Lemai tinggal kami nak bergerak berita lemai hari kami di YFM Iban Kuching kena kelemai hari 3/22 hari bulan 7 tahun 2026 ke Terubahaya Batang Berita. Kaul kerja sama perintah besar engau Sarawak ngangkat ke pemansang engau pengelantang rakyat. Hari Sarawak lambang penyurakup antara rakyat hari pupu raban bangsa. 7 MOU keberungkus RM36.8 juta disain bersirimbai engau Bihas 2026. Kita nguyen ngagai isi berita. Menteri Besar Datuk Seri Anwar Ibrahim beri selamat hari Sarawak ngagai semua rakyat di Menua Tu. Ia madah ke berpun hari kawul kerjasama tirat antara Perintah Besar engkau Perintah Sarawak. Sarawak dia tu benung niti pelasar ke tegap alai nyadi pengurandang innovation engkau pemansang ti nyerangkum semua. Dalam jakut ti dipansut ke dalam Facebook yang Datuk Seri Anwar madah ke manyuh macam pengawal bisik dipejalai ke kena ngangkat ke martabat rakyat melati ke ekonomi ngau pengelantang rakyat yang mengharap ke semangat Sarawak maju makmur segulai sejalai dekat meruan negap ke penyurakup rakyat melati ke pemansang serta ngulih ke gaya penghidup di mana hagi ke Jemailah ke menua Sarawak engau Malaysia. Ramai jaku Sarawak maju makmur segulai sejalai patut boleh mengingat ke rakyat pasal pemansang menua Sarawak sebenar boleh dijapai kena penyurakup ngau ati ti ransiang dekat bergempuang. Dalam post Facebook yang Sapin Menteri Besar Dato' Amar Fadilah Yusuf madaka hari Sarawak dekat nyadi kelambang penegak penyurakup pemintar bala ketuai serta pengeransiang ati rakyat hari pupu raban bangsa budaya ngau pengarap ti semampai nyaga pengelantang menua. Ia madaka ngena iring hari premier Dato' Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng Sarawak udah tulih ke manyuh macam pemujur nyengkaum ngemansang ke ekonomi hidrogen kuasa kemeruan transformation digital perkara pelajar bidang TVET ngau pemansang infrastructure ke moden. Nyalai yang minta semua rakyat sama merti ke semangat segulai sejalai tinjadi keperansang dengan merapit ke kawul penyurakup serta ngada ke pemansang ungkap rebak urang Jemailah. Hari Sarawak hari itu disambut rakyat dari segenap jalai penghidup serta bala ketua engkau cukup ramai. Dalam post Facebook ya, Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nanta Linggi mai rakyat sama besar ngetan ke penyurakup serta berbahasa ke diversity antara sidak ngambil keserak oleh mansang serta meri pengelantang agar rebak orang ke dudi arila. Berbangganya Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Engkau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri madaka pun pengeruyang Sarawak ke bendaria ianya penurapit kaul antara rakyat hari pupu raban bangsa pengarap engkau budaya. Menteri Dagang Temuai Seni Engkau Budaya Dato' Sri Tiong King Sing madaka 22 hari bulan 7 tu ianya hari ke cukup besar roti dalam singkang dikena Sarawak merintah diri. Tujuh sempekat pemerhati tahu ke MOU ke mungkur industri menolong luar engkau balai dagang bisa sudah disain nyerumbak program Bihas 2026. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Haliasan madaka sempekatnya mungkur potensi pengawak ti dipelabak ke berungkus kira RM36.8 juta dalam tempoh 3 tahun tidak datang. Pengawak ti bersilih ke sempekat tu ngayan ke pengurusan sidak ti dekat bergempuang ngukuh ke kawul kerjasama strategik bak pengawak ti ngemansang ke industri halal bak peringkat kandang menua adap kitu ngau batikas antara bangsa. Sempekan megak dekat nyedia ke asas ti tegap ke pemansang ekosistem halal ke dunia rilak bergendurung menua adap kitu. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak ndur berjadi program showcase halal antarabangsa Borneo Bihas 2026 di Kuching.
Projek Nangurang ke Pemalat Penusah Bah atau ke RTB Pelilih Menua Semunjan Bak Sungai Kekal disandang dekat Tembuk Ndar dalam tahun baru telak. Kaban Parlimen Batang Sadung Rodiah Sapi'i mada ke projeknya dekat nyadi ke atur dalam timpuh panjai di Kenangurang ke Pemalat Ampuh Bah kesuah nyadi bak kandang menuanya. Projek tu endang sebengkah hari projek ti dikemeran ke Perintah Sarawak dalam menegap ke infrastruktur di Kenangurang ke Penusah Bah di Pelilih Menua Semunjan. Ia maksud ke jaku tu bak pengawak nur netup Pesta Wujud edisi ke-6 Kediatur Badewan Muhibah Kampung Kelkal. Kita datang menemani ke berita lemai hari YFM Iban Kucing.

Kawan-kawan tindakap ke komuniti ngena latih bertanam bertupiknya berguna benar dikena nulung mensemanyuh nguna potensi tanah sidak ngau cara tiulih mari impas. Kaban Kunsen Gris titak daru Dr. Syafi'i Ahmad madah ke pemansang sektor bertanam bertupi ukai semina ulih nyamin pemisi stok pemakai aja laban pemansang sektor megak taunya di penyungkak pemansang penatai pemisi menua pesisir yang dengan pengawal ting luar ke manyu hari produk tambah nyalai program outreach Raban bertanam bertupi tau ke Agrikop diperhati kuliah jadi kejalai dikena nambah ke penemu ngau pengelandik ti tau dikena rakyat menua pesisir nambah ke hasil ngau penatai pemisi sidak Dr. Syafi'i mansut ke Jakutuk lebuh ia ke nutup program Agrikop nanga semah barumah Lawrence Berkah Jambang di Daro 56 kurang hari nanga semah ngau kampung penasu bisik ngau ngulu latih teknikal nanam limau ngau ngaga banja organik bak semanjai program tu diatur. Berbangganya Dr. Syafi'i Ahmad mada ke orang di kampung penasu ngau 7 buah rumah panjai di nanga semah. Dia tu dah disediakan engkau air pipe ngena projek air alternatif menua pesisir Sarawak Sawas di udah tembuk gagak kaban Kunsin Negeri sitak darunya mada ke projek tu ngayan ke perintah Sarawak endang udah berbendar dekat nyedia ke rakyat menua pesisir engkau peringkat guna ti sebakar pemanah engkau peringkat guna ti disedia ke bandur bekai Dr. Syafi'i Ahmad mansut ke penerang tu lebuh yang ke berjadi pengawal endur ngelancar ke projek Sawas ungkup kampung penasu ngau nanga semah bak tangki tinggi Sawas nanga semah projeknya ketembuk kena ke 14 hari bulan 5 tu kemari diharap ke dekat dikena orang manyuh bak endurnya ngau manah nyengkaum nyadi ke penyungkak pemansang sosioekonomi orang manyuh bak endurnya. Pengawal berjalan ke projek pemansang gau cara ti sistematik serta bisi kualitinya ukai semina oleh nyau mengangkat ke peringkat guna mensemanyuh ba menua pesisir tang megak nyadi penyungkak pemansang sosioekonomi negap ke sektor bertanam bertupi serta ngemudah ke pengawal nintiang hari orang ke diau ba siti-siti nur. Seraya ti madah ke tiap bengkah projek tu endang tanggung pengawal ti dikerja ke rakyat Kaban Kunsil Negeri Sita Opar Billy Sujang datang ke tiap kontraktor ti dipadu ke patut nentu ke projek sidak digagak nitiah ke specification technical kelimpah hari ti nitiah ke atur kontrak serta timpuah ke udah diberi yang mansit ke Jakutuk bak pengawal endur nyerah ke tabak projeknya bak kampung Bitokan 2 di Lunduk belanja kemulia RM847,000 megat dikemendar ke hari agensi pengatur pemansang Greater Kuching GKCDA dikena berjalan ke manyuh bengkah projek tunjing kaum 4 projek ngadu ke jalan kebun serta ngadu ke sistem parit dalam sitak kaunsel negerinya. Wang turut projek transformation menua pesisir RTP RM250,000 sudah dikemendar ke kena ngangkat ke pemanah infrastruktur bak palan endur ngatur pesta badudun ngau lumbak kerbau di Limbang. Tapi Menteri Industri Pemakai Komuniti ngau pemansang wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail pada ke wang turunnya dekat-dekena ngangkat ke pemanah peringkat guna bakar panggau kelimpah hari kedekena nyedia ke padang endur ngatur lumbak kerbau. Pengurang minyak ke dekat diatur bak kampung mengatai Limbang dalam bulan 10 tilak dekat bisi mantai ke lumbak kerbau kelimpah hari ti mandang ke sekedar perkara ti ngayan ke pesaka ngau identiti Raban Bangsa Melayu bak kandang menuanya. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail mansut ke penerang tu lebih ia ke nemuai ngabas tabak projeknya sari tu tadi. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail kalau menjadi kaban Kunsin Negeri Sita Bukit Kota madah ke Pesta Badudun begak oleh nyam ngangkat ke sektor dagang temuai ti berpelasar ke perkara budaya bak gendurung pendiau diam.
Kena hujung ke berita lemai, ke lemai itu batang berita dibaca baru. Kaul kerjasama Perintah Besar Engau Sarawak ngangkat ke pemansang Engau Pengelantang Rakyat. Hari Sarawak lambang penyerakup antara rakyat Hari Pupu Raban Bangsa. 7 MOU keberungkus 36.8 juta ringgit disain Berserimbai Engau Bihas 2026. Berita lemai kita ke lemai itu 22 hari bulan 7 tahun 2026, hari 3 di Tusun Muhammad Al-Hadi Samsawi, di Salin Jonathan Giri, hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani, selamat ngintu Hari Sarawak.

0: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 22.7 dalam tahun 1963. Sejarah ditempa lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipa ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, kepatut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak mampu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambah kenya Stephen Kaloninkan megak sikut tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis. Kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyiri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
3: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
4: Berterima kasih kita, ngagai tuai-tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah, nadai terpecik setitik darah, ngimah tanah nguliah kemerdeka, numbuh kemenua niri kebangsa, ngentak ketiang sanduang kelingkang, lambang kenyala.
5: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar ke raja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
6: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngeraja ku peradat nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
3: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak sebelas sitak menua, di barat, enggau di timur, di selatan, enggau utara, aram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulu mutiak pemayak nembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya, ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
4: Aram kita berdarak ke muatuk kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berbak kita bara bertak kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berita semesainya.
7: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
5: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa.

0: ke babal, sapa ke bidik, ngulung ke sial.
1: Sapa ke berani, ngiriang ia ketakut. Sapa ia ketegar, ngembiang ia kelembut. Ati ke papas, dan siang kupas, buai kerpai. Ati ke bedengki, tuci bersih, iar kebukai. Ati ke bingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati ke berendam, tutup, padam, padu dikenang.
0: Tudah kejai, anang dikemelik. Tudah kebagu, anang dikemeluk. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, meri kita tuah ngada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri, meri penyangat nyasuh sihat ngerili ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita desat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
2: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: pak menua,
0: penanda bangsa, merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar Janang Siri.

0: Cita Jatu Menu Mendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Ya, nyana berasa kita nyawa kan nyinggang jam ketiga sadar lemai 7:54 minit lemai jam kita ini, okay? Lagi aku singgah baru di FB kami macam peminta kita. Wai kita rancak dulu menikah lagu Timothy ke Rimpak Kaca Loyang.

0: Nyemak kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin tu. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edma Edward, Ngau YFM.
1: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
2: Kita nyangka kalau asa hati setegal penrindu orang buka.

0: datang, penduduk kami, merindang kita, nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita, nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Pegulai Pejalai.
3: Jam ketiga sudah lemai. Okey, kita akan mending ke main asal kita lagi ya. Okey, pukul 8.30 minit malamnya apa? Balap dengan kita Margaret Unci yang MA selamat bertugas. Saya minta lagu Sanggup Aku Gwen. Kena merindang semua peningat kita ke lemai tu. Selamat hari Sarawak ke Kia Jam. Sepengiran mereka sinyal apa? Terima kasih ya. Salisha Ganyun MA mana gari di Pakan ke lemai tu. Ya, minta lagu Enter Ni Igu Meligai Pengrindu. Kena merindang Monica Giman, Dominic Dasi, David Rebecca Giman, Selina Jurang. Kau semua kaban kenala Mami Abam ga sinyapa kita. Terima kasih Cecilia Kumit sama tugas MA. Kelemah itu minta lagu Achan Nuan Aku Taban ke Bulan ke Kia. Anita Nawai mega Panas Segari. Lemah itu tadi MA ke Kia Benung dengan Nuan. Terima kasih Serena Sendai Canang. Selamat lemai, selamat ngintu hari Sarawak ngagai semua peningat kita. Terima kasih Katie J. Selamat hari Sarawak semua. Kekia mana hari di Sarikai lemai tu. Terima kasih Shasha Amanda sinyapa. Sebab jalan kebangan minta lagu Jacqueline Johnny Aman nanti guna ngetan lagi. Kena merindang kebakaban FB engkau semua. Kaban-kaban grup peminat YF Pemiban engkau peningat kita. Celap di Sibu Ujan kekia. Terima kasih Shasha Amanda Kennedy Amam sinyapa kita. Selamat ngintu hari Sarawak. Ia minta lagu Achan Nuan Kutaban ke Bulan. Kena merindang kabar-kabar kenlala peninga-peninga Y ke lemai tu. Engkau semua kabar-kabar ke gawak shift malam. Okey, ngarap ke terperindang. Terima kasih Lina Bugis mending ke program kita secara online di Johor. Minta sebarang lagu. Kena merindang semua peninga kita. Ngarap ke terperindang Roy Kuang Nyaya di Seri Aman mana gayari MA Benung Ningan Wantu. Terima kasih di Seri Aman anggap kita ke Benung Rebang Pak Jalai-Jalai Pen Borneo di menua kita. Ngarap ke Pejabat Jemat lebuh ke berbaik ke peringkat pengangkut ya. Lagu di Sadang Josephine Juri akan dipinta peninga kita tadi engkau lagu yang Nuan Siku. Udahnya meningkan lagu perintah Lundai Mekadisa dan Jessica Remaya Mengkang Dalam Hati.

0: 24 iti lagu deka bepekit bak rengat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Tika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Muai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music iban.
3: Ya, pengawal kedekat diatur di Dewan Serbaguna Selangau. Okey, terus mendengarkan lagu sikori semifinalis kita. Winnie Alban gaul lagu yang tak minta lebih. Terima kasih, kita akan mendengarkan kami Sandalmai di YFM.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Ya, di Sibu Megah Benong Berami, kapan kita akan itu hari Sarawak ya, ke dipilih jadi tuan rumah dong itu pengraminya ke tahun tu ke sama dengan gulut tuan pemegah minua kita hingga Premier Sarawak ya. Okey, selamat berami kita ke diau di Sibu. Kita nyau datang bak pengujung program sedau sedau lemai dilengkak ke aku enggau main asal kita ke malam tu sanggai kita agi berperindang enggau lagu ke disedia ke dua lagu seti lagu ke dipintap dengan kita di FB tadi Achan Nuan Aku Taban ke Bulan. Kedua lagi nyau lagu ke Brudi Andar Eric Abang enggau Chris Benfollow enggau lagu ya telih ya. Okey, bak YFM tentu ya ni di hari tiga malam lagi pemerintah malam kita si program ngenggam semangat ya. Begulai engkau DJ Sam kita malam tu lagi tampuang baru perindu kita ninga kami ninti hari nintian jam kelimpah secara online ngena RTM klik bala kita ke Nurin Gawa malam tu wai selamat baru tugas. Okey, terima kasih ya laban kesemampai ninga kami ninti hari nintian jam malam lagi kita belalak engkau hati kecukup ya lantang tidur jenak boleh mimpi ke mana ne. Okey, okay. Bagi sama pesan DJ MA, jangan lupa untuk bahagia. Selamat ngintu hari Sarawak.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu pada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngobaram regata 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram regata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggris, Stalka Mandarin, Maya Audition by Minus One, Nuan Go. Ana muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan ulih nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai

ku manjinap minya wang tucu wang bukirnya banget saya opa napatnya udah pala pasap.

Nadane laki.

0: Ito, nagap nga mo, unabatan po rao, tangkop da po, ang tangkan da, ako na rima, pinatay kita, ngikilang riba. Layan si nga lang, buro ang tangkap ng rawan, ngidalam, tangkop da po, ang pampamanay, kutuway, nang lasik, naday. Ay, sare to silma erang kae siptang malam nakap ngaga kumrima panatae ribu jang laja duam ganggam trito katnang malu tangkop deman ngaku ka kenyang tempura ngaku tingkap bagman salati pan laban kalidi jang panmu kujang lagi nge mekang hai kasareto ndel mong agna ulal mong karitu nembah timpura tingkiruang dabuang kana samadi kumarinang na selantang tejarang tangkop dabuang ngingku panmu wanda mangan manuku tentu salah la tampuang dingajang laban lagi kurang inte salamimet wajang jelamet salatipan sangayak salatasay tampuang timpuruang tingkau adikman manang makita nyimpan nyalidijang dapti jarang hai zareto demalo kana malo sragu sangkop jarang engku begeman mendan mantang sari itu sangaya salah tesai angka tangkop jarang kusalah tentang dinga kita minta ampuan kita meruam tuam bujang yang ka kesalah mimet carito nekumang damiat salah tersayangnya kuai alal ka sangai hai diam kita bujang ganggam setengah jam banti mimet kita setengah minit yang ka ninga kekut sangai kena tali waya radio ke putih yang negi tareto tang kelemah tang kuap gigi sang semadi kuai nanusi di ngajang semua orang kasih ajarami mipiat tubuh pipa kusareto nengau orang ngamulau di ngajang la bukit nak lingkang di ngasangai rindu hati ngaku bujang barani natentu mati sangai tujuang kusalik kumayang bujang ringayuang salah tampuang tang semadi nganan si merindang siklanyang bujang berani kedia wari kampung juang madang kita ni sari tuain salah panayak tik cungai ujuang jari nyangka kita kebisi marti nga diwain tisangka eku salah saya kita wae anang mantai sari to memen nyangka aku na sareto narima penatae debu je bujang simpu enggak sareto selama erang ka semalam rada ati rupa munyan lalala dengan diwa jawang lamali nukang hai ada berkata gundo ni ta betinggang gagae sringke aku sore tuake separuh antu nginubae laban aku nakala mantae kelekat sangae nakala nipan kelekat agman ting arejang nyawa laga murang oh jelang hai naka pengarawan aku sare itu sepetah lindang sabuang malam nebas ringkap dabuang geman ngingku talang alang saganagan pamalo dalam do tangkai dalam tang kena naulian anipan kekuai laka ya tantai kasihan jerami ami pihak tubuh rembam ngaku narbaik remulau kematang rajang rejaan nante semak kuila tau bulia pada telah siya benih kujam tau magi aku tantai kedepuk lalai bukit kibunan kujang lasma laku lingkang hai sare itu selamai rangkai sabuang tipa mo akadna kuji kside kejari itu nyoino de kejapai sare itu de cungai itu nyoino de nyango sama de kaku ngempuro ngenggam tengah tangan tu nyoino sama de kaku ngenggam megaya kukuwain landa datai hai sare to dinga dalai nyakai menawal bandak kun basangga leka kana sare to dopiara di utalik waya di batang nyedang kucing rina ti malu kena malu lemudu utang kai nariak sare to dinga kita es kayo ba minua dinga de jang lamangkang bintang hai tenite kerawan kena rawan usari tenebas lingkap dabuang keman bejak nebas mingkai sangga ek usari to leka titipan kena radio tali karan di kucing renyan kuaku jang pasal petang hai semadik nelayah ngaku sarito baka buah halayang piman sawo semadik nusi aku sarito nak babi nyalae dimpulau aku sarito nunak selingkau ijau kuaku ujang lamano labang hai tang semadik kungana nusi sare to kliang mujang birani bunga manggi semak ke kudengkah kita di tanah tajam peran sare to namudah aku lupa kemadang kala kantor jan saya oge jari tangan kunanggam sintilang pedang mata tajam kabari mak di kampung jan jang mungwal danang hai dinga sare to kelanya kami nawal buban sare to aku age nampuang sare to deruang beni aku jam gino saek beni pantai tantai kibunan jangka tu salah angka baka tanah mudah tajual peran jangka tu salah buaya kur pantai tantai tingkat tabiang pang dirnjan badia tepala sehat ki bukit kebunan badia telang deklingkang pampang nam badia tipu suat de... dari optan cuat bigman saya ya nak kutikau kena pula ota juan peran mata ketumbuh baka kamantan buah pejang laka mayau belang hai baka kenyarawasi bawa mantau sedan tau dasuah sari tuntrung jelu nyumwa bingul yang jelu juga menikke buah lambe tau dasuah kita jang menyadek bakan nike nyeri dure belabang harian tau dasuah kita nutuah mantau sedan salah kutipan kebuai kujang dababah bukai Tang to tin saya kelekas angan penipan kelekat ingkam badang kuap geman bade ke are bae akorawan di jang lapan nepan mu kuringa lidi jawang lah agi mekang tobo abia aku sari itu na serinta nyaba laringga eptang sari itu baik malu sari lampu tangka lampuang tang semade ngana nuse kejang berani itu buah kempang sari itu dibae kita marinta tang kau dah muda ngiroap jelaya lempang tubuh apa di palang sari itu dengan di wae sama di nadae kasih cerami mi piatu bo lempuang ku sari itu nak ngenang ngenang aku sari itu nurang dintayang menangah saduang jangka bisa mesida sidi de jari tunjuk ujung ningakas ke kanang ya ku salah tampuang jangka bisa mesida di batang rajang ningakapa nemu ku jang lagi Mekah kasih ajarami mipiah tubuh pangki kenal mau telah nyareh didinga kita kenjang liajak leang barani jangka bisik sida dulu kanto batangnya di ninga kelak kana aku salah tu si wae lah nada cukup
1: saya rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa lagu Bidayu.

0: Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategi naik taraf infrastruktur jalan raya. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Malaysia terus berpegang kepada pendirian menyekat kemasukan warga Israel ke negara ini meski berdepan kritikan 8 ahli Kongres Amerika Syarikat. Tegas Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, pendirian berkenaan berasaskan prinsip mempertahankan hak asasi manusia dan menentang penindasan terhadap rakyat Palestin.
1: Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan. Kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Ia boleh buat urutan. Tapi saya akan tegas pertahankan hak bagi rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel.
0: Dato' Sri Anwar bagaimanapun memaklumkan Kuala Lumpur akan terus mengekalkan hubungan baik dengan Washington menerusi perdagangan, pelaburan serta kerjasama dua hala. Sementara itu, Menteri Pengangkutan Anthony Lok menegaskan kerajaan bebas membuat keputusan mengenai setiap dasar dan tindakan yang dilaksanakan dalam negara demi kedaulatan negara dan kepentingan rakyat tanpa dipengaruhi tekanan pihak luar.
2: Kita tak akan tunduk dengan apa-apa desakan. Kerajaan Malaysia adalah sebuah kerajaan negara yang berdaulat. Kita ada pendirian kita sendiri. Serta tentu apa sahaja keputusan dan juga perkara yang kita laksanakan dalam negara kita, kita ada kebebasan untuk membuat keputusan. Dan memang kerajaan bertegas dalam perkara ini. Dan serta tentu kita tak akan tunduk kepada apa-apa tekanan.
0: Tambah beliau, jemaah menteri juga telah dimaklumkan mengenai desakan berkenaan dan kerajaan memutuskan untuk kekal dengan pendirian. Perkembangan pilihan raya Negeri Sembilan terus beri kepercayaan dan mandat kepada Pakatan Harapan PH demi kestabilan politik. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, mandat yang diperoleh akan membolehkan kerajaan negeri bergerak sehaluan dengan kerajaan perpaduan sekaligus agenda pembangunan dan kebajikan rakyat di negeri ini dapat dilaksanakan dengan berkesan. Beliau yang juga pengurusi PH menjelaskan, kestabilan politik dan perpaduan asas penting dalam memastikan pembangunan dapat memberi manfaat kepada rakyat keseluruhannya. Pada masa sama, Dato' Sri Anwar turut menyeru golongan muda agar menjadi generasi yang mengutamakan perpaduan, berintegriti serta menguasai ilmu dan teknologi baharu bagi memastikan masa depan negara terus cemerlang. Katanya, kepelbagaian kaum dan agama di Malaysia merupakan satu kekuatan yang perlu dipelihara dan dihargai, bukannya dijadikan punca perpecahan. Bagi pengerusi Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan yang juga calon Dun Linggi, Dato' Sri Aminuddin Harun, pelbagai inisiatif memperkasa syiar Islam telah dilaksanakan. Bertujuan memperkukuh pembangunan agama serta mematuhi serta memenuhi keperluan masyarakat Islam khususnya di negeri tersebut.
3: Mereka boleh tanya orang Negeri Sembilan, apa yang kita buat di Negeri Sembilan? Kerajaan negeri mengeluarkan peruntukan sendiri untuk membina masjid. Kita juga membina sekolah agama. Kita juga ada kompleks pengajian Islam. Kita sedang menaik taraf beberapa sekolah agama. Kita juga adakan program-program agama yang saya rasa amat mengimarahkan negeri ini, insyaAllah.
0: Dato' Sri Aminuddin Harun. Mengenai kempen pula, Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil menggesa semua pihak supaya melaksanakan kempen secara sihat berasaskan idea dan fakta tanpa melibatkan fitnah atau perbuatan khianat. Ingatan ini susulan terdapat aduan mengenai papan iklan calon PH di Dun Rantau dirosakkan semasa tempoh kempen pilihan raya berkenaan. Perkara tersebut telah diserahkan kepada pihak berkuasa untuk siasatan dan tindakan lanjut. Tegas Dato' Sri Fahmi lagi, semua pihak perlu memastikan kempen pilihan raya berlangsung secara matang, bukannya tindakan yang boleh mencetuskan ketegangan. 200 pegawai dan anggota digerakkan bagi membantu penugasan keselamatan sempena PRN Negeri Sembilan. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, persiapan dipertingkat menerusi latihan, kursus dan program pembangunan kompetensi dengan kerjasama bersama SPR bagi memastikan kelancaran proses pengundian.
4: Saya telah memberi arahan kepada semua pegawai saya untuk memberikan latihan, pendedahan LDP dan juga kerjasama dengan pelbagai pihak, terutamanya pihak SPR, di dalam memberi pendedahan dan juga pengetahuan kepada pekerja anggota saya untuk mereka menjalankan tugas di lapangan supaya perjalanan pilihan raya Negeri Sembilan ini berjalan dengan baik, lancar, sempurna dan orang ramai bebas keluar tanpa rasa takut, bimbang, curiga tentang tahap keselamatan mereka.
0: Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri. Beralih ke perkembangan lain, subsidi petrol RON 95 mencecah kira-kira RM2 bilion sebulan dan subsidi diesel sekitar RM1.5 bilion sebulan sekiranya harga pasaran minyak mentah kekal pada paras sekitar $90 setong berdasarkan unjuran semasa. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, setakat ini kedudukan fiskal negara kekal kukuh dan unjuran fiskal tidak berubah meskipun berlaku kenaikan harga minyak mentah.
5: Tanggungan subsidi adalah merupakan butiran perbelanjaan di bawah belanja mengurus atau OE, di mana sumber pembiayaannya adalah dari sumber hasil kerajaan yang terdiri daripada hasil cukai, hasil bukan cukai dan terimaan bukan hasil. Walaupun kenaikan harga minyak meningkatkan perbelanjaan subsidi, ia juga menyumbang kepada peningkatan hasil berkaitan petroleum. Setiap perubahan sebanyak $1 setong kepada harga minyak mentah dunia dianggarkan memberi impak sekitar RM300 juta kepada hasil berkaitan petroleum kerajaan persekutuan, tidak termasuk dividen Petronas. Peningkatan hasil ini dapat membantu menampung sebahagian tekanan tambahan terhadap perbelanjaan subsidi bahan api.
0: Liu Chin Tong. Dalam pada itu, 94 lokasi strategik seluruh negara dikenal pasti bagi pelaksanaan projek menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nanta Linggi berkata, projek berkenaan akan memberi manfaat kepada penduduk di 11 negeri dan 36 daerah. Tambahnya, pelaksanaan projek tersebut membabitkan 77 lokasi bawah program Black Spot dengan peruntukan sebanyak RM27.85 juta. Selain 17 lokasi bawah program lintasan pejalan kaki searas berlampu isyarat melibatkan peruntukan RM5.2 juta. Berita seterusnya. Luar negara, tentera Iran menyasarkan siri serangan peluru berpandu dan drone terhadap pangkalan serta infrastruktur tentera Amerika Syarikat di Bahrain, Kuwait dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan udara terbaru Washington. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, mengesahkan pihaknya membedil sistem pertahanan udara, kemudahan radar dan infrastruktur komunikasi Amerika di ketiga-tiga negara berkenaan bagi melumpuhkan keupayaan tentera lawan. Ratusan burung undan yang kelaparan kini mula membanjiri kawasan pelabuhan dan pasar pesisir pantai di Peru bagi mencari makanan sekaligus menjadi jelas petanda jelas fenomena cuaca El Nino yang semakin kuat dan mengancam sektor ekonomi utama negara itu. Pakar iklim turut memberi amaran fenomena El Nino pada tahun ini dijangka berada pada tahap kuat sekaligus meningkatkan risiko berlakunya kemarau, banjir dan gelombang haba. Sukan badminton terbuka China 2026 bergu wanita utama negara Pelitan Emtina memulakan kempen dengan langkah kanan apabila mara kepusingan kedua selepas menewaskan gandingan Jepun Ririna Hiramoto Kokona Ishikawa. Kemenangan 21-16-21-12 itu menyaksikan Pelitina bangkit daripada kekecewaan tersingkir seawal pusingan pertama terbuka Jepun minggu lalu. Bergu campuran profesional negara Gosun Huat Sheven Lai Jamie turut mengesahkan tempat ke pusingan kedua selepas menewaskan pasangan Jepun Hiroki Midorikawa Misaki Matsumoto 21-15, 16-21 dan 21-19 dalam pertarungan selama 49 minit. Polis Kontinjen Selangor mengesahkan komitmen penuh dalam memastikan kawalan keselamatan dan keteteraman awam berada pada tahap tertinggi bersempena penganjuran sukan Malaysia Sukma di negeri itu. Ketua Polis Selangor Dato' Syazali Kahar berkata, pihak penganjur Sukma telah berhubung dengan PDRM bagi merancang keanggotaan dan kawalan keselamatan yang diperlukan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tegas sekat kemasukan warga Israel. 94 lokasi strategik naik taraf infrastruktur jalan raya. Sekian berita yang disuting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang semula dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Jerana, jerita lama Sarawak.
3: Saritu, 22 bulan 7 dalam tahun 1963. Sejarah di tempat lebuh Gubernur Sarawak, Nyirika, yang berhormat Stephen Kaloninkan, jadi Kepala Menteri Keterubah Sarawak. Ia dipadu pengudah boleh suku majoriti Kaban Majlis Negeri, lalu tu setipak ngeperuntukan perlembagaan dinumbuh ke Majlis Tertinggi Baru, ke patut bisi siku Kepala Menteri, 3 ahli ex officio dan 5 ahli kediciri nitiah kenasihat Kepala Menteri. Stephen Kaloninkan siku tokoh politik daya serta Sekretari Jeneral Parti Kebangsaan Sarawak bempu tangkup ngawak besai bak penumbuh Perikatan Sarawak dalam tahun 1962. Ia mengacaka berkimpin ngambil kegempunya mujur bak pengawak berpilih. Nambahkannya Stephen Kaloninkan megak siku tuai tengembuan penemu kena bergilia ngelaban fahaman komunis kelimpah ngembuan penemu politik tindak berpanggai ngau bangsa. Pengawak Nyeri Kaya bak penuduk Kepala Menteri jadi simbol pemansang politik Sarawak serta megak singkang berguna kena numbuh ke Malaysia.
2: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
4: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
5: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, tanah pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas hari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
6: Berterima kasih kita, ngagai tuai tuai kuda, Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui, dan Sri Kalun, Tun juga. Kedulu muka langkah, nusun sembah. Nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuh kemenua, niri kebangsa. Ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyala.
7: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi keamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siru imat kurlian, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
8: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngami kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawak, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku peradak nyawa, ngenak penyumbung panggung pengelawak.
5: Oi semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Haram kitai bersawap nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betulu mutiak pemayak nembun penglikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
6: Aram kita berdarak ke menua tu kuda merdeka, begawai ke pemayak penglikun menua batan petara. Aram berebak kita barak berta ke menua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang menua. Perak ke berta semesainya.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
7: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersiping, berbagi bangsa.

0: pagkapintar, nulong ka isu. Sa pagkakaya, nulong ka mansana. Sa pagkapamisi, nulong ka merinsa. Sa pagpanay, nulong ka babal. Sa pagkabidi, nulong ka siyal.
1: Sa pagkabrani, ngiriang ya ketakut. Sa payakategar, ngembiang ya kelembut. Ati papas dan siang kupas buai kerpai. Ati kebenki, tuci bersih, iar kebukai. Ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang. Ati kebendam, tutup, padam, padu dikenang.
2: Tudah kejai, anang dikemeli. Tudah kebagu, anang dikemelu. Tudah ketimpang, anang dikemenang. Tudah kenadai, anang dikelanyai. Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru di pedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, ngambil kaya seruran berupai sebagai nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngambil kaya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
0: Tanah terus kita simah, ngambil ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah ngada ke ngeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi, ngambil ke seruran beseri. Merik pengangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita desat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak maik penglantang, pengelikun maik penyenang.
3: Pemayak penyokong peruang, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
3: pak menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
3: merdeka,
0: merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang, mengajar jana Mesir.

0: Okey, hanya lagu Puji Bujang Berani ya, Hari Antonio Jawi. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam kita ke malam tau. Selamat malam, Jens.
1: Selamat malam, Sam.
0: Ya.
1: Nau berita malam tau.
0: Berita cukup mana tau, Jens?
1: Mana?
0: Berita anuan dah, Jens?
1: Berita dari impu mana. Mesti main gauri Sarawak ke sana itu. Jadi, nyak meh, nggak peluang tau. Kira ketua tu meri selamat. Hari Sarawak ke semua kita ke dia di Sarawak. Peranak menurut Sarawak ke dia di Semenanjung kini di Sabah, di Brunei, di Indonesia kini. Tak kebawa benda luar, kemudiannya kita jam ke dia tu. Selamat Sarawak naju semua.
0: Ya, nanti yang 22 hari bulan 7 kita nang ngintu hari Sarawak nih, Jess. Ingat ke menua kita ke merintah diri. Berkah hari tahun 1963. Ingat ke hari bulan nih, Jess.
1: Jadi nganya meri Sarawak naju semua. Lalu ke semua kita dengar ke kami dalam segmen kita pemerintah malam WFM. Penting nama tu Sam Gulang Gau.
0: Jabu rumah. Tang lama gaya udah nadai Jess.
1: Siapa bukai
0: mana? Si penanggul menya. Dalam sebulan tu dah nadai ngau tu rumah. Jadi berganti meh ngau pengeluar program hari kita dia neh.
1: Kena maya kira ngatur haru panjai.
0: Hal mesti maya neh.
1: Hal dunia neh.
0: Hal dunia.
1: Jadi nanti tu mendapat TVS dia tu mengatur Sam menuang ucapan tu hari yang Abu Muhammad Premier Sarawak. Jadi pengerami ngintu hari Sarawak ke tahun tu diatur Bak Sibu.
0: Bak dataran Tuanku Haji Bujang ne.
1: Rami sedang di Sibu. Bukan di Sibu aja. Di Binturupan bisi pengerami ianya Borneo International Cat Festival BIKF. Di Kuching pun bisi tungak ke waterfront bisi ketika namanya Bihas. Lagi kita ngiga nama-nama penuh Bihasnya lagi
0: sekali. Pengerami pemakai menyata dia.
1: Kira-kira food fest menya. Pemakai halal lah saya kuasa ke pihak.
0: Kian kia meh pengerami kita sehari tau ni Jess. Nyentuk ke malam tau. Jadi bawa program kita ke malam tau ni Jess. Tua pan kira meri awak angge bala pedinya berpesan hari Sarawak meh Jess.
1: Special malam tau.
0: Special apaan kita ke lapan berbahasa ke hari Sarawak sehari tau ni.
1: Okay, selalu ni.
0: Betul.
1: Setahun sekali kena ke hari tiga tahun tu. Jadi kita tahu telefon. Tak mungkin komen buat Facebook. Okay, kita ke benar-benar buat Facebook. Tak anjung komen katanya pesan Aris Rawa.
0: Aris Rawa. Tahu ke nanti kita tadi kak baca cerita.
1: Nyakanya minggu ni kemarin bisa cerita. Cerita baru kini ni. Tahu tu sih ke malam tu?
0: Nada salah. Nada salah. Kami dua ya Jess. Tetap beri awak kita ke dekat bercerita. Mana Jess
1: tu?
0: Tang lebih lagi malam tu kita beri awak ngekai peninga berpesan hari Sarawak. Lalu nanti ke berperinang gua lagu. Nada salah mungkin.
1: Nada salah.
0: Kita santai je malam tu. Nyentuh ke pukul. Santai-santai ni.
1: Nyadinya meh kita ke benuang dari bercerita baru terjalai. Kita ke benuang katanya. Jadi aku diri kat tindu wak kini ke malam tu. Anu kaya tindu wak meh. Sama nganti kudai Sam. Habis ke 12 lagi. Lagi kita sama tindu wak.
0: Betul.
1: Bukan sama ke sekolah itu.
0: Sama-sama tindu wak. Biasa.
1: Okay Sam.
0: Okay. Kita berperinan dulu ni Jens.
1: Okay boleh.
0: Engkau biasa peninggal ke dekat berpesan. Malam tu lagi. Pesan hari Sarawak.
1: Udah berengkah dia tau?
0: Udah tu.
1: Selalu kau apa?
0: Barang maya
1: barang maya
0: santai-santai
1: je kena terima malam
0: tu udah peperinan lagu-lagu nyawut kangen baru
1: habis telepon sawut habis komen baca
0: kita ke dekat bercerita punya ketua tu cerita
1: jatuh si
0: lebih lagi nanti kita ingat program menggam semangat tu Jess. Mayuh sedadu Jess.
1: Okey nama lepas sedadu dia bak kampuang lepas sedadu mayung reja pengawal bak katanya luar rumah kita tentu mayu cerita
0: tentang ex sedado menya engkau bisi cerita ke bekaul sida ya ke operasi sebab kini nyerumah Aris Rawat tahu aman tu ne tahu di tu si ngapala peninggal kita ke malam tu. Okey tu hari ibuat kuju kanang bujang berani.

0: Ungkua anak juga.
1: Kelamu anak gadung.
0: Jauh yang anak juga.
2: Jambi anak pasang.
3: Ungan anak ujum.
1: Untang anak tenggan.
2: Letan anak kusir.
4: Kumpang anak tinggi.
1: Nyantau anak juna.
2: Ugap anak utut.
0: Nyaru anak talam.
3: Ganggang anak ingkoi.
4: Bulan anak kasau.
0: Empati anak duku.
1: Entap anak tulu.
0: Manit anak celing.
1: Rejab anak bagi.
0: Mat anak akit.
2: Border Scout utut anak tanggang.
4: Dampi anak Brian.
0: Andrea.

0: kadang wala kita sampah sinato
1: sidato 21 iku ari iban rege ngau Sarawak Renja
0: sidato meh bujang berani ya keberambun ke nyawa lebuah maya menua agi sika suba
2: sidato babadi maya 8 musuh di Malaya dalam tahun 1948 nyentuk ke 1963
1: rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
0: Tegal pemanai sidangenan ke menua meh kitai hidup likut nyentuk ke diantau
3: kami beri terima kasih ya bagai bala bujang berani di udara
4: berambung nyawa ngetan ke menua.

0: sebagai bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku kumbai kita perang. Labannya kekia ngayalah pengandir. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi pandai lagi kita nak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai seminak siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kalang anak-anak kau, panglima warna satu besara, Sri Pahlawan, panglima kalah berani.

0: Okey, antara Intan Ngau Kaca na Jens.
1: Ya, ya, mana lagu tebah malam tadi? Ah,
0: kena merindu.
1: Lagu pilih Sam-nya.
0: Ya.
1: Tujuh ngasih apa Sam?
0: Tujuh ngasih balas pendengar kita. Ke engkau hanya bisa mah mendiang ketua na Jens. Au, lapan ketua tadi deh. Kian kia pengerami pada aku malam tau.
1: Betul. Ni ke mada orang ramai, ni ke benoninya. Awis sih orang telepon tu Sam.
0: Tua nguji nyawat kangau peninggal tu Jess. Ke bisi orang ke beranda orang tua ke malam tau ya.
1: Hello, okay. Selamat malam.
2: Hello.
0: Selamat malam.
2: Ya, selamat malam tu Sam.
0: Siapa tau wai?
2: Raja Rimiri wai.
0: Raja. Rimiri. Selamat hari Sarawak Raja.
2: Au sama-sama.
1: Kita di Miri tu. Bisi Rami kita di Bandar Miri di Raja.
2: Bisi tapi aku nak salah ngau
1: re. Ya, au ti tunggak ke Merode ke nemu ke benuang katanya regata baram na.
2: Au pergi lah bisi. Tapi nadai menjalai ngau kim.
0: Nama
2: nadai no diau.
1: Betul. Betul. Tambah lagi maya musim pengerami itu tentu orang sudah penuh magang nah.
0: Jauh hari kita dia Raca?
2: Hari rumah panjangnya jauh kira ke 10 minit meh.
0: Dia
1: berapa lah merudik Sam?
0: Benar nak kalah aku je.
2: Nak jauh.
0: Kira boleh meda orang pulai hari menyanyi buah malam.
1: Orang keluar.
0: Nanti kau rupa kayu. Engkau agak malam ni je. Nyaga perahu.
2: Pulai sendiri. Lihat mau pulai hari.
0: Aman.
2: Nuci mata. Senang kenal orang.
0: Nombor nuci mata ni. Nuci mata. Okey, seminar meda orang. Meda barang kena jual orang ni.
1: Rindu meda. Meda utas.
2: Meda orang ke. Pakai
1: wah kamera
2: kini nilai gaya
1: oh, oh. Meli terpakai jual
0: betul.
1: Orang
0: aman oh. Okey Raca
2: ke depanmu
0: orang betul jadi Raca malam tu kami dua itu seminar ke muka arus telefon ke besar Ri Sarawak apa kita tu Ri Sarawak tamunya kaku tadi nanti kita ke bercerita buat program dengan semua nah dah ikan salah
2: Ketim-tim berpesan
0: uliah
2: kan?
0: Hanya meh pesan kami doai tadi au. Ya.
2: Buat kena jam meniang ke radio.
0: Betul. Amat.
1: Jadi dua malam tu kau pesan.
2: Sampai putusin. Sampai pukul 2.
0: Aku
2: tu ke
1: tinu. Itu ketimbang kerbat awas meri di nyana.
0: Ngai tinu apa ya meh?
2: Nanti aku bertamu hari minggu. Pukul 2 aku dah meh. Sampai ketawa aku dah meh.
0: Okey, ni. Mayuh Ramadah kenyanyo ngai tindo agi dia tau nama kini ne.
2: Lain mata aku tau. Engkau mata udah tua kini.
0: Engkau mana?
2: Nanti aku udah tindo pukul 8, pukul 9 dan ni ngai tindo agi ya.
1: Artinya nanti udah tumu tindo apa ya? Nyame susah main nanti kita tumu tindo atau lalu Dani baru tengah malam lagi lalu ngai tindo adanya.
2: Lalu ngai tindo punya?
0: Baik. Tak baik dia beranyam semua. Kau ingat tua lagi. Baik dia. Beranyam. Betul-betul. Kini dah je.
1: Oh ya.
2: Ini kelihatan. Beranyam tikai. Beranyam raga.
0: Nama dia tu nadai lagi?
2: Nadai.
0: Nadai nolong ikau. Tanya lagi.
2: Nadai.
1: Dia tu. Muka telepon. Mudah titu.
2: Nuci aku nak nemu aku muda titu.
1: Anda ne.
2: Semina aku mendingan ke radio aja. Ketemu aku.
0: Amat.
2: Lalu telepon temu aku.
0: Amat.
2: Ngau remeda titu nak nemu. Ngau remeda Facebook nak nemu.
0: Belajar hari saya ucu anak. Nak pedi es nekannya.
2: Iya.
1: Rindang game dah.
0: Awak ke ngai kena ninga kita gawa malam ada jeans. Nanti ya
2: kira. Aku mesti rindu aku ninga lagu.
0: No.
2: Aku ngau rencana nyalen tak mak aku. Ni buat ketua. Senang ruh hai.
1: Namanya.
2: Tapi kalau boleh lain.
1: Ngau rap lagu ke ninga aja.
2: Ninga ka belagu ka.
0: Kalau nguji belagu.
2: Beberapa jalan, sebarang, okey lah,
1: nguji.
2: Tapi sudah
1: tidak boleh
2: lain.
1: Nguji baru gelau.
0: tin waka belagu tau.
1: Boleh ya ngunci. Nada salah ngunci.
0: Berarti hari dua kena hari enam teh.
2: Kena mulai burian.
0: Oh aman aman. Okey Raja, kau pesan meh malam tau au
1: kami. Terus pesanan?
0: Ya.
2: Aw, aku teraca miri-miri, mesan ngagai mandi aku di negeri 9. Ya kena mamaku menyadari aku de kucil ngana, menyadari aku de kucil siko Kristina. Lalu ngagai pai naik aku de Bukit Awup dia. Lalu ngagai mandi aku de Batuan. Ini ngosida swili ya. Lalu lebih lagi ngagai kaban geruap kami ke bertamu.
0: Si
2: geruap ke ngelalam eh. Ya kebedau tindu. Mendiang ke pesan kutu. Penik pesan yang mati itu siam.
0: Ya ya. Sigi ya.
2: Mui buri yang. Ngagai seruai dek lebih lagi. Ari Sarawak. Kati ke hari tau.
0: Ya mani Ari Sarawak. Oh betul.
2: Oh Ari Sarawak.
0: Oh betul.
2: Nyaja apa siam. Terinom ke berenang usai dek.
0: Nadai kan tinggal lagu. Nadai kan tinggal lagu.
2: Bisa ya,
1: sebarang
2: lagu
0: udah
2: bantai ke
0: dia.
1: Sebarang.
0: Sebarang lagu, nah. Lagu sebarang.
2: Okay. Sebarang lagu.
1: Jaja tajuk lagi sebarang.
0: Lagu sebarang, oke.
1: Nundi doang. Oke, mah.
2: Sebenarnya
0: kan buat orang
2: buka
0: ini sih,
2: lagi nyuna
0: ada
2: sebut,
0: nada pasang
2: orang.
0: Oh, mana kan nene? Oh, nyamai
2: juga. Oke,
0: Raja.
2: Selalu ngomilia lagu, kata kenyalah yang ngomilia. Selalu bully aku. Nggak orang namanya dengan semangat bully aku.
0: Amat, ya, bini ya.
2: Aku hari pasti lah, ngau tu dengan semangat segi dintai aku.
0: Malam tahu, ya.
2: Malam tahu, lagi dengar suara lagi. Dino dengar cerita.
0: Tahu
2: kan? Bisi dekat ketawa, bisi dekat kasih ya. Bisi dengan yang pemberiannya. Lagi
0: dengar. Lagi non telepon baru kau, Raja.
2: Okay,
1: ingat ke dulu cerita.
0: Ya.
1: Alu lekat
0: ya, one. Daripada orang Menua. Oke, tu Jess.
1: Oke. Hello, semalam. Sudah, berdau.
0: Sudah.
1: Hello, semalam.
3: Hello, semalam.
1: Semalam. Siapa tu?
0: Jessica, tu kini, kai.
1: Hari bau.
3: Hari bau.
1: Jessica Itan.
0: Jessica Itan.
1: Okay, nama. Laban Jessica tu jarang telefon, tapi ya selalu komen bawa Facebook.
0: Hari-hari ya, Jess.
3: Hari-hari yang telefon cuma ya jarang.
1: Tapi nanti kena. Nya, mak aku lagi di Bintulu semalam. Jarang.
3: Kamu boleh lain kamera. Jadi,
0: Nada minah sore itu Jessica hari Sarawak.
1: Mata Frank ya.
0: Nada minah nih.
3: Lawan namanya macam kaki bisik kena penyak dah. Kaki kena macam tak ada kena. Lawan aku tu boleh lentik punya rumput ada yang kena kasut aku nak lipau.
0: Danya ada.
1: Namanya kembai.
3: Padanya tidak sida yang ada maka kena ulat bulu.
1: Gatal. Leji ya?
3: Gatal.
0: Kembai ni.
3: Ini dia nak kembai tapi yang macam nanti kita ingin nak selipa kapal ke iya kan kita mesti lah kak ngaruh anak
0: kena dia rindu utai korang ke kadang je
1: ya mede nama nak kasut
0: mah rumah mah kasut
3: iya
0: lah
3: sebab macam kita macam nanti kita mantuan ke ataupun kita ngigak sayur ngagakkan macam senang bebas nanti dengan nak buat apa macam
1: rumah jadi malam tu nama bisi pesan bisi bayang Ari Sarawak tu Jessica
0: ya nanti lihat pesan Ari Sarawak pesan buka tau
3: pesan minta lagu-lagu jari kami senang bayi tayau lagu tu tuju ngagai semua kita anak jati apa tu orang Sarawak lah
1: anak jati Sarawak
3: anak jati Sarawak harapkan kita terus maju ke pemasang lebih banyak lagi lah banyak kita macam sangat berbangga lepas kita boleh duduk ke meja punya kita
1: berbangsa
0: Selamat.
3: Kita nadai namanya nadai
0: layak men nadai caru
3: nadai, nadai semua nadai
1: lekat kita berserakup
3: ayah kita berserakup lalu makai makanan kita ulis campur makai jangan nadai bisik tanya deh
0: kau
3: selalu bersyukur bahwa jadi rakyat Sarawak tu semua bisik bahwa kita impu
0: aman ya
1: hidup Sarawak okay.
3: Itu
1: ya.
3: Sarawak.
1: Itu Sarawak.
3: Itu
0: Sarawak. Ini
3: ada cerita lah. Okey. Terima kasih DJ
0: Arbino Digital. Selamat malam. Okey, selamat malam Jessica. Okey, yang peninggal kita hari bau ne Jess.
1: Kau.
0: Uji nyawat siti lagi kangau Jess.
1: Okey, lagi terima kangau kita ke malam tu.
0: Ya.
1: Hello, selamat malam.
4: Halo,
1: Rara Tata. Siapa Rara Tata tu? Rara
0: Tata, eh.
1: Anthony. Oh, tak tahu tunggak kini tu Anthony.
4: Tunggak ke?
1: Pasar tak tahu. Anap,
0: menua dek nene je.
1: Lain air sen kami kakus.
0: Oh kakus tak? Ya, nanti muda bisa rami kita tunggak tak tahu ke?
4: Nah,
0: dah itu
4: DJ.
0: Nah, dah ini.
1: Bintu lokian memang ada orang tanya BIKF.
0: Bintu pengerami gudinya nih. Ada yang mindah nih.
4: Nanya ke maya nama program kan telah nada lagi.
0: Program ngiga entelah
4: nak minggu nada.
0: Tahu ko mai kita nada meh dulu. Lepas bisi penanggulnya tadi itu ni.
1: Nuan selalu ngau orang program ngiga entelah pe.
0: Lalu ne.
1: Kira ke bekenya meh anak ke dia tu.
0: Ya, kira nada dulu meh ya. Bisi kami madah lantai bisi lah ne. Yes.
4: Selamat hari
0: Sarawak. Selamat hari Sarawak. Okey, sama-sama. Hanya tadi Anthony ke malam tu ne, Jess. Okey, tua merinang peninggal Jess. Lagu ke dipinta Jessica Itan tu.
1: Okey, lagu sembarang.
0: Okey, lagu sembarang. Dah terlalu giga lagu sembarang Jess. Okey, Sam. Jerry kami semampai sayang. 10 malam tu lagi kita yang tahu lama mendiang ke berita.

Dia tu kita dengar YFM. Manis. Angkain. Harap kita tu perindang. Atuk ya ulat-lat.

Selamat malam peningah. Dia tu akan menabur ke berita malam. Sarawak berguna ke rebat baru ti ukai semina ngembuan pengelan diak teknikal ngau kreatif pajak dan megak ngembuan integriti serta penau dalam perkara communication ti efektif. Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SEDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin madah kemudal mensia bakanya berguna amat dikenal napi pemar pemansang ekonomi negeri Jemaah Hilal. Kuya program ikon siarawan Poli Sisi 2026 ambil ke contoh nyadi inisiatif ke cukup mana dikenal ngada ke graduate TVET ke holistik serta kompetitif bersedia nangkup guna industri. Ya madah ke pemujur sesebengkah program ukai semina diukur hari pengawak ngatur raja dan megak meri-ari impas ngau nilai tambah ke dikenatai ngagai bala penyerta. Ya madah munyinya ba pengerami nutup program ikon siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung sehari itu tadi. Ku ya nambah program tu megak nyedia ke awak belajar ba luar kelas lalu harinya ngawal nembia ngau dunia industri ke benar. Kampung main asal Sarawak SCB Saritung ngelancar ke website baru ti lebih moden, interaktif serta mesra pengguna. Pengawal ngelancar ke nyau dah dipenyadi ke Chairman Komiti Pemansang Ekonomi Sarawak SCDC Tan Sri Dato' Amar Abdul Aziz Dato' Husin di Sentubung. Bak jakuk ke di Pansut Kia yang madah ke inisiatifnya Siti Singkang ke Besai Reti dikenal ngegap ke pengawal digitalisasi pesaka asal negeri itu. Yang bekat nyadi ke pelasar dikenal nyungkat sektor dagang temuai menua itu. Yang madah ke jeman digital kemayar itu pesaka asal ukai semina dijaga aja tang bekat patut dikelaku dengan pelasar interaktif. Tu nentu kia mengkang relevan ngakin biar rapat baru serta boleh kelala bak renggat antarabangsa. Ia andal ke pengawal SCB-nya dekat ngerembai ke pengaya budaya Sarawak lalu harinya boleh mendegap ke penduduk negeri itu nyadi palan dagang temuai perkara main asal ti terbilang. Lumba ngau main ukai semina perkara rekreasi piajak dan meka nyadi cuan penyerakup ngempuruk ke komuniti mayuh pupu bangsa. Kaban Parlimen Batalopar Muhammad Syafizan Kipli madah ke program 227 Pickball Challenge Sri Aman 2026 Semarak Kemerdekaan nyadi pelasar ke cukup manah dikenal merangsang gaya penghidup berpengerai bak mensia mayuh. Pengawal ke bangsa tu berguna amat berindi hari statistik di ngayan ke siku hari 10 ikut rakyat Malaysia napi penanggul obesiti. Nyala yang mayuh ki inisiatif patut dipejalai dikenal merangsang mensia mayuh ngawal diri bak perkara lomba ngau main. Ku ia main pickball ngembuan potensi kebesai di kerembai ke tajapan main tinju balat lagi dikerinduk ke di Sri Aman. Ya maksud ke jakunya rambau jadi ke programnya di Sri Aman ke dipasuk urung 30 ikut pemain. Kelimpah harinya ia madah ke geran RM5,000 diberi ngagai kelab pickball Semanggang nyadi ke tanda sukung ungkup pemansang main barunya. Siko aki orang penusah bot karam ba Sungai Bram ditemu ba Ilik Long Nah urung pukul 8.50 minit pagi tadi. Pemujur tertemu ke tubuhnya ngujung ke penyampau sidak ke berbadi nyawa ianya dua ikut. Nitih ke report dari Palan Operation Upis Sebomba ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak mangsa dikelala ngau nama Joshua Ukin Matthew 38 tahun. Tubuh niang ditemu peranak dari genturong peniau dia udah ya kedibaik pansut Raban ngiga ngau nyelamat SAR upis bomba ngau penyah penusah merodi ngena perau ngambil ngelala identiti hari sidak sepilih. Dulu akhir harinya tubuh si konembiak lelaki Jovian Jangin Joshua 4 tahun udah megak mujur ditemu.
Pak penusah ke Nyadi kena hari satu teradi. Empat ikut peranak Pak Kampung Long Selatung nepan perahu nuju klinik pengerai Long San sebedau sidak ke diriput ke Lenyau. Perahu ke di tepan sidak udahnya ditemu karam Pak Sungai Peram. Naka ke dia tu operasi ngiga ngau nyelamat SAR agi dipejalai ke nur ngiga dua ikut agi orang ke bedau ditemu. Ianya Ceria Anadullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Nya nak nabur ke berita malam. Berita tu ditusun Ratna Saidmin dari bilik berita RTM Kuching lalu disalin Matthew Apu. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: berlai sejalai.
1: Perancang ke sedot kena biak. Sepaman saya, pa, batu, canai, tindak dua pumai, dok ke kita boleh padi. Setibang pa, batu kenyalang, tindak dua tandang, ke, dok ke kita jadi berani. Lalu sitik ke, perancang, nak je ku iban. Lepas banyak, dia kacau kemenis, dia raskom. Dia ulu ngemah, bisi induk bertenun. Motif ya, iban bersirat, nyan senapang, megai, hantu palok, dua igi, nangkin duku. Lalu, disebut dia nama bunga buah puak tu. Tu munyi ke, kena merancang sedap ke lelaki, mai ke buayan nurun, melaban komunis, anang nejuk ke polis, nejuk ke sedadu aja, dak ke lelaki mesti nurun. Yang lain, aku nenun puak tu, beketan tunggal, tegar, berjalai, remawa negung, tucung, bukit, bungai, nyawa, kangai-kangai, kenyelai, tangkai, lengai yang sedan. Kaki jangkau, rekung rengau, nyawa kangau-kangau, kak nega atau nabau ngeraran. Semuanya, jakup perancang, jakup ketiban, tajam, nanya kenya. Yang lain, tu mana benar.
2: Yang berbahagia, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Fred Jabu, anak numpang. Agi hidup, agi ngelaban.
3: Agi hidup, agi

0: ke bala kita bayak ke tuai bayak ke dia. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu lalu ngiga penyaman. Nya jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandiri. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu baka kebangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kanalang adalah kau panglima warisan satu besar Sri Pahlawan panglima gagah berani.

0: Ibau ya, perancang Bujang Berani. Jadi malam tu mayu lagu ke Nuju Bujang Berani meh ne jes.
1: Nyerumba. Sarawak ne. Yeah. Nyadi ngenang bekau kau tak kenyadi di Sibu Jam ke dia tu.
0: Yeah.
1: Okey, baru dah tenyak. Yang di Pertua Negeri Sarawak. Okey, Tun Pehen Sri Dr. Haji Wan Junaidi bin Tuan Ku Jafar baru dah jadi ke simbolik perasmian perayaan Hari Sarawak ke tahun tu 2006.
0: Uliah maka di pedak kita hari sekedar media ramah kita ini Jess. Okey, pelapa aku tuang beranda baru ngau peningan ne.
1: Okey, lagi terima kasih ngau peningan kita baru telefon ke malam tu. Okey, hello, selamat malam.
0: Ya, halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Oh, siapa tu ai?
2: Inelis.
0: Oh, Inelis ne. Oh, lemau na Inelis. Oh. Nama berita?
2: Mana?
0: Mana ne? Oh, nak dari Mindah sare tau. Oh,
2: nyamo dari Sarawak ke Sarawak.
0: Oh, selamat dari Sarawak. Oh, engkau ya ninggal-ninggal dak tu ne, Jess.
1: Inelis hari ni Inelis tau.
2: Hari muka.
1: Hari muka. Oh, maka ni gayari kita malam tu bab muka dia mana?
2: Mana,
1: nak
2: hujan
1: mana?
0: Nada ini, ini.
1: Okay,
2: Hujan di situ.
1: Banyak banyak. Okay, ini list malam tu nama kena tak pesan, minta lagu non.
2: Pesan ada yang pencai, harap gerai datang.
1: Apa dia
2: nak?
1: Sakit. Apa ya? Nanti bergerai.
2: Masuk tika bentulung.
0: Harap
2: tu jangan gerai. Kerja ngegai walau-walau bukai. Yang baru terawak. Minta tangkan lagu lagi.
0: Lagu nama ni Les?
2: Lagu Taurang.
0: Taurang.
1: Ready.
0: Okey, ingat peningat megak ke malam tu ni, Jess.
1: Okey, peningat kita ke sekali itu.
0: Ya.
1: Hello, soalam.
0: Selamat malam. Siapa ke kapan? Siapa tu dah?
3: Ini Meria,
0: Kak Pesan, ada sungai buah, Bakuang. Ini Meria. Hari Bakuang. Okey, pesan meh.
3: Hari Sarawak ke nak.
0: Betul.
3: Ya. Pesan aku tahu uju age di naik. Ini nungge sabai. Ya ke bisa pesan kaban ke nya. Baca eh. Lama nak temu ya. Dengar pesan ngaji bala kur kapiat din. Ngaji madai aku lampa bau dia ni je. Aku singa kaku ngaji nau. Muasa sebut ya ya ambe. Ambe uli ya. Masa sudah ada muai kita aku. Nyamuk ada datang. Bukan aroma bak. Segila sini start dengan aku.
0: Regata.
3: Regata Bram deh.
0: Regata Bram.
3: Nya kenya. Aku nak tinggal satu. Nage menang kia. Aku buat mam dia. Aku suka minta lagu BJ.
0: Okay.
3: Minta kita main lagu Pulian Lina yang kapan mau nyabak dulu.
0: Lagu lama kan? Lagu lama.
3: Lagu lama. Nah, lagi aku nyak rino kat punya.
0: Okay, kami dua adjust nampak ni rau.
3: Nampak ni rau. BJ. sama di Sarawak ya.
0: Oke. Okay. Oh, sama di Sarawak, Mega.
3: Terima kasih. Terima kasih ya.
0: Oke, okay. Sama-sama Ine Maria. Selamat di Sarawak kita dia, Meha.
3: Sama-sama nama Sarawak
1: ya. Salam bagi orang kebiaku di belakangnya.
0: Oke. Pemeriah ini. Oh,
4: jangan.
0: Oh, berita mana tuh pemeriah?
4: Apa
1: tuh lah namanya? Namanya kalau lawan
0: lawan. Ah, tinggal nyawa tadi. Nasi pemeriah bisa belakang ini.
1: Oke.
0: Oke. Oke. Oke, sama-sama. Salam pemeriah ini meriah.
3: Okay.
0: Salam gi Maria. Okey, hanya peninggal kita itu ini je.
1: Okey.
0: Bisi
1: lagi terima kangau kita ke malam tu, okey. Ya, hello, salam.
3: Hello.
1: Salam. Siapa tu?
0: Siapa? Nama
3: Lawen.
1: Siapa Sam?
0: Siapa tu kini?
1: Ingat ke dia Mas Sam? Siapa punya?
0: Ha?
3: Okey, ingat kamu.
0: Siapa tau kini?
3: Lama dan dulu.
0: Oh. Tanya tau.
1: Dia jumpa lah.
0: Aku jumpa lah. Tanya. Aku. Aku sepia.
3: Baik.
0: Aku seberi. Apa seberi? Sebaik.
1: Hari ini ya, hari ini non?
3: Kita kahai bentulau,
0: kahai bentulau. Di bentulau nih, okay sebaik. Ya, membawa
3: kami, kami itu hari Sarawak, kawan hari Sarawak.
1: Betul.
0: Ya, meh hari Sarawak meh ke malam. Bisa, nggak orang berada orang ramai nih?
3: Nggak bisa, ada nggak lama, aku nih pada patuang nggak lama jalan.
1: Baik pun lama dia. Mereka orang terbaik ke Gude ke pergi lah.
3: Mereka
1: lah yang
0: pergi lah.
3: Ini orang mereka orang
0: temu ramai. Tadi ramai di ni ke di pedak no? Okay, sebeli?
3: Tak, tengah pada bila lama.
0: Hanya tengah mana ya, ramai Gude nya ni.
1: Gude yang
0: terbaik.
1: Okay. Jadi usah nuan ke malam tu?
3: Sam kesana saya malam mandi beli pal, malam mandi kerugi saya.
0: Mau,
3: malam tak ini wien nak pakai wien, mana inalang utala si semalam.
0: Mau,
3: de kasiak
0: ini
3: tidak dung nau malam tidak sedih.
0: Mau,
3: malam mandi kerugi ini bala ipal ko sebe ai genan nya bala kaban me nulah tu nama mai wa
0: au aman
3: au ko bala mai magang di ahim mintu
0: wa ya
1: au
3: tapi ani nya me di nya den bau nya lain lalu berpesan tak sama ucu aku deh namanya deh dengan angka dia
0: okay
3: mau buang apa buang mau buang sama dia yang terima kasih ya mau tidak ya udah itu tahu tadi apa aku ini itu tahu
0: au nih
3: ya lu pedas kalau kamu dua sawah ngam tidak tadi
0: au
3: kepala bukanya kepala kaban nanti gue sebet
0: ya
3: mau agenan kepala kabat aku terima kasih yang sudah ya atau sudah bikinnya kemalam terima kasih yang mau selesai dia
0: oke
1: sama-sama
3: puji Tuhan kita
0: aman
3: itu Indo Sarawak.
0: Betul.
3: Jawai.
0: Okay, sebri sama Sarawak meh.
3: Sama Sarawak.
0: Okay.
1: Salam.
4: Selamat malam.
0: Okey. Okay. Ya, pendengar ya. Kita
1: hari bintu lo.
0: Ya, orang selalu ngengang semangatnya, Jess.
1: Awalnya meh. Kembali sari itu. Nanti mesti cerita.
0: Ada. Aw. Okey. Pendengar ke sekali tau gak?
1: Okey. Hello, semalam.
4: Selamat malam.
1: Selamat malam. Awak siapa ngau kemudian berandau tau?
4: Kingat deh, Sam tau
0: siapa
4: tau
0: kingat aku. Siapa tau? Mayuh orang nak kingat tu ne kapan? Siapa tu ne?
4: Atau Amros tu hari bawa.
0: Oh, Amros, Amros, Amros, Amros.
1: Ya. Hari ini tak ada Amros?
4: Aku de bawaan kelewet di tau, aku apa Bukit Biru bawaan kelewet di tau.
0: Ada kena wiyat ya, suwe pukul lain kau kita itu deh. Nah, nak ingat
4: ya,
0: kan? Nak ingat ke nama kata nama tu nyawa ya temui murus. Nama ya. Kena nak ingat. Nanti mudah ramai malam tu.

0: Oh, benda orang ramai.
1: Benda sampai jalan ya, kia kia kia deh.
0: Oh.
1: Benda nemu deh, bisa apa patah tibunya anuat malam ngauro dia makau benda.
0: Oh, malam kemarai.
1: Malam kemarai.
0: Oh, lama na dah padam ne.
1: Pukul 1:33 minit no start mulai ya, nah hari tingkat 3 atas ni.
0: Kali hari.
1: Oh, kira piak meh.
0: Oh, nyentuk ke malam tadi komoda bala bomba madam.
2: Ya.
1: Apo nak nemu komoda ke seruai de madai, seruai de sem.
0: Oh.
1: Bala barat komoda ke de. Mai aman namanya utai ke ratai ngsah kia.
0: Oh.
1: Nak ulia rara sida ya.
0: Ya meh. Oh, namanya kini.
1: Banyak meh nama sebuah kenyata tadi banyak ke kerban utai di almau deh, stop ya bala enduro baka motosikal kereta bakanya stop yang buatnya
2: baka pinso aku ningnya semata bisi kedai hakwe ke kenangus
1: bisa wei
2: kau tanya
0: minyak semua tanya pelaba aku nya kenya
1: au
0: ya jarang nama sejam kenya nama udah hangu alo padam nama bomba ratai tu nya nyentuk ke malam tadi.
1: Au. Okey bulan sudah ada sem. Sudah ada made nya. Okey bulan sudah ada. Lama aku nak sikit. Nak sikit tisinya nak aku orang.
0: Dia no ada malam. Meda orang dia.
1: Au dia aku sem.
0: Au ngesah orang kia ne.
1: Tak. Mau dia asap dia aku dia nak pada mua pengen dia. Maya asap dia ten puak tua dia.
0: Au ba balatnya.
1: Oh, kuda ingin speed kitanya kuda. Kuda 30 15.
0: Angus bagai.
1: Tanya tadi Yamaha-nya. Ambil kan saya muda aku
0: dah. Oh, sili ya. Apa kai?
1: Tinto.
0: Saya au muda tanya. Au. Ambil semuanya.
1: Ambil awai.
0: Oh, saya au man.
1: Ya ambil aku tadi. Kuda ingin nak pulai kuda ke siapnya malam ke madak seluai madaknya. Ini malam tu dah aku air. Ini aku nak motosikal sikit.
0: Au malam tu kia baru ke?
1: Nah aku siap di tok, di tok, di bawah, di tok, babuki belok, di tok, babelan, di tok aku.
0: Ya meh macam-macam kau tak kena di punya biau balai ke kita di Sibu dia.
1: Benar tim bukan bola.
0: Ya meh.
1: Ya.
0: Okey, nyaga pengikut meh Imbro sao.
1: Jadi kau berpesan ke tau
0: Okey.
1: Selamat hari Sarawak kita itu kau
0: tu.
1: Jadi semua kita rakyat Sarawak tu Arab kita lagi ingat ke usul ataupun bangsa Rempu.
0: Betul.
1: Ke udah dokumen orang bangsa Dayak tu tadi. Ini yang kita tadi semina nyebut Rempu bangsa Dayak yang Arab ketua tadi ngatur langkah kita sebagai orang Dayak tadi ngambil kita ditemu orang yang sikit majoriti di Sarawak atau Koko.
0: Aman.
1: Ya. Ya, aku tadi sem, aku tu berpesan saya berapa madai aku, berapa tunggal aku di seorang dia. Awak tidak bisa dengar aku jago tu, Arab tidak ya gerainya mai. Lalu untuk hari Sarawak tu. Arab tidak bisa dengar aku jago malam tu.
0: Ya.
1: Aku tu Amrus, lalu tak madah ngirim pesan kita pula madai di suang dia di tengah lajam dia tengah lajam suang harap ke kita bala saya rami bala saya nyame bala madai ku dia me kita punya ini peri harap kira ya bala ngintu hari Sarawak tau me no hati gagal me
0: aman Okey.
1: Jadi kebiage sama hari Sarawak tahun 70 ngajai bala bayi palaku di tengah dia. Di tengah ke Tamin dia. De Tamin ngau de bala ipalaku dia sering cerita. Sudah ini netuni, ini hilin. Arab sudah bisa ingat aku menjaga ke malam itu. Arab sudah geranya mai. Lalu entah semua yang dalam semua pengawak. Arab sudah yang beri berita meh. Ngusung aku kita.
0: Ya.
1: Jadi kita bukain ada ya, Sim.
0: Okay.
1: Malam-malamnya.

0: Si Konya mari kita istonya nuan-nuan ya sen.
1: Ajes nya ajes ngau kita.
0: Oh ajes ya. Bukti yang ngerti ya.
1: Ya iga gede nang lala.
0: Ya.
1: Boy batu ho mana ajes. Medak kodah medak orang sibu tarik ne.
0: Ya me.
1: Okay. Minggu baru lah. Bisa kita program ngam semangat. Oh, Imros. Okay, Imros. Okay, selamat malam.
0: Selamat malam, saya sedua dia, Sam.
1: Okay. Bertemu minggu baru, lah.
0: Selamat, Sam.
1: Okay.
2: Bye-bye.
1: Selamat malam.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu. Nuan ulih nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, di Sadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab Sampa Datai Masuk Nadai Berbayar ACSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban. 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
3: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
2: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
3: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
2: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
3: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
2: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
3: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
2: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
3: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
1: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Okey, bersumpah masuk neraka hari tadi. Nyona berasa ini Jess, jam kita pukul 11 malam.
1: Nyona berasa jam kita penuh di. Jadi ini aneh, terima kasih dengan laban lagi terus segala sejalan dengan ke pemerintah malam UFM gula nyok kami dari SEM ke malam itu. Jadi ini aneh, tidak ke bisip telepon, tapi bisip minta lagu. Lagu dari bisip sekedar sudah ditebah tua, dan dimain ke tua.
0: Ngau macam-macam kita ke dekat nuju pesan kini ni ke malam tu ni Jess. Okey tu
1: lagi nerima kan ngau ke malam tu. Okey, hello semalam.
2: Hello,
1: selamat malam. Oh, siapa tu?
2: Selamat hari Sarawak. Puan mai tidak lain.
0: Hari tadi ni.
2: Itu tidak lain, boleh lain.
0: Boleh lain. Siapa tu tadi wai?
2: Nona tu hari kampung Kerangan Baleringin.
0: Nona hari Baleringin ni.
2: Ya.
0: Okey.
2: Amri sama hari Sarawak ke sedua lalu ke? Kan atai ke pesan pengelengah warti naja belau cuk u bakuce yang. Hari Sarawak mungkin naja malah namanya di aku kebisik Jawa bak Nganjung. Lalu naja Windi bak Sabah. Harap ke bisik ni lah mah. Baru harap ke gerai lalu tuju ke aku naja ucu aku bak Bintulu. Kisah naja Noel lepas harap ke ngintuari Sarawak kali itu. Boleh aku minta lagu ke?
0: Lagu nama?
2: Nasa seduai main ke lagu Cina Bujang Sarawak boleh?
0: Lagu Bujang Sarawak.
1: Baby Sima.
0: Baby Sima,
1: okay.
2: Lagu ke lagu itu. Nama anak dan tu Dina. Bisa Dina keterang kan?
0: Bisa, terang nyawa untuk Nuna.
2: Bukan, terang.
0: Terang sama tau.
2: Tujuan
0: anda sederhana juga. Pihak ni. Bujang Sarawak.
2: Lalu bukan saya anak nyari ke Bat Sabah, Windy. Ke Bat Pisa Sabah, lalu apa saja pun. Kita gawak buat menawarkan. Tak kena nak ingat diri puan apa awak.
0: Aman.
2: Nyalai pesan yang ada dalam nyari ke Bat Sabah. Bukan yang kena oleh sebut. Ya, jameh. Orang bagi tujuh kali untuk aku tadi ke kamar koyu, buat bintulu. Aku nganggau ya, jangan. Tujuh kali yang lagi itu.
0: Okay.
2: Ya, balai istana aku anak aku di Kuching. Ya, kau cuk kemudian di Kuching, ya kaki semua, ya biar. Ezra, Elisa, no Elika, buat kota Cimahan. Ngarap kita tiga berdua tindak, mereka mang. Aku cak anak namanya lagi Bujang Sarawak lagi nah.
0: Lagi nampak ya. Selamat hari Sarawak.
2: Selamat hari Sarawak. Ini aja nih.
1: Salam.
0: Selamat malam. Tinggal kita dari balai ringin, Jess.
1: Hagi terima kasih kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
3: Selamat malam hari Sarawak.
0: Selamat hari Sarawak.
3: Seluruh kita di Sarawak di tu meh.
0: Tu don tu kini ukai?
3: Ukai.
0: Siapa tu kini? Siapa tu?
3: Ini boy.
0: Ini boy.
3: Ya.
0: Lama-lama nak berandau deh. Ini boy. Ini ingat gini.
3: Aku punya jarang ke telefon.
1: Ini boy hari ini nih boy.
3: Hari sibuk.
1: Nada yang ada tanya orang ramai dia.
3: Nada ini ngajak.
0: Mudah bati bi mana? Amat. Nada minda.
1: Okay nih boy. Nama pesan lanjut malam tu.
3: Ke berandau seduai dia. Kebosan ke balana dia. Belana mayuah dah. Kadang lagi di danai orang dia tau kini. Kadang dah tindu wak kini.
1: Yalah,
3: muji aja lah. Keterubah ya tau. Aku ke pesan ngegana aku di Kuala Lumpur. Sudah sebilik. Ngarap kerainya mai selalu. Dengan anak ada kucing sudah sebilik ke. Ngarap kegerainya mai selalu. Dengan anak ada miri. Ngarap kegerainya mai selalu. Anak ada bentulu. sidal sebilia ya, go. Ngarap kegerainya mai selalu. Dan anak di Sibu tu doiku. Minta gerainya mai selalu ngagai Tuhan. Bawa keberkat ke sida yo. Ngambil pengawal sida yo mujur. Nadai tenanggul. Mujur lama-lama lah.
0: Ya.
3: Kita pun bekerja agak
0: ngarap
3: keseluruhan mujur lama-lama agak minggu baru lah bisa kan ngam semangat
0: minggu baru lah bisa
3: aku tak cukup rindu nak ke programnya
0: kau ninggal belama ni
3: ha
0: ninggal belama
3: ninggal belama nak kalau nak kalau tinggal
0: tak nak kalau bercerita ini boy tu nak patut ada cerita ni
3: bisa katang susahkan usuan ngai kenyu bebele-bele ya. Nanya mai orang ningal.
0: Amat au dah manusun.
3: Tu suara puannya ku juang tu suara juangnya ke tengah. Nanya mai di tengah orangnya ku ngai.
0: Au udah nuan usuan mana-mana hela. Tahu gua cerita.
3: Yang belurun ya baru ya.
0: Amat.
3: Yang baru ya sedap di tengah.
1: Rindu nya anak.
0: Au okey.
3: Nama lagu pasang sedoi dah so lagi kan.
0: Tahu Bujang Sarawak ke kat tebah ke tu lagi laban peminta siapa tu tadi Nona tadi ni
3: yes au kate ko bisi lagu pengingat lama dia
0: bisi hari istindi pua
3: ya
0: bisi uli
3: dia udah pasangnya lagi au
0: okey
3: Selamat malam ke sedoi sem
0: au okey
3: kate ko dah mafik kau
0: ajes au ajes Arbi.
3: Eh, nama nak ingat kita mai ya. Lebihnya lama dan ada kucing.
0: Baru ke kucing kita, mai ya. Lama tu dia bintu lo.
3: Dikerindu ke maga-maga kita.
0: Betul.
3: Mana semua-mua.
0: Amat, ya. Ya. Maka kami rindu ke peninggal menyana Jess.
1: Betul.
3: Selamat malam ke sedua Jess.
1: Salah.
3: Ya. Sama gerenya mai.
0: Ya.
3: Minta Tuhan berkat lama.
0: Okey lah. Okey, ini boy.
3: Okey, selamat malam.
0: Selamat hari Sarawak, ini boy. Okey, okey.
1: Okey. Anda dah nyawanya Sam.
0: Ya.
1: Menyukui lah. Baru lama anda berjaga buat radio FM. Bisik sedangnya. Nyo ingat. Bisik lagi ingat. Bisik sedangnya. Nyo ingat.
0: Sobat, suah, Jess. Sidak tau. Maya Ninja Sarawak. Maya lagu peminta nya deh. Selalu sini ini boy tau.
1: Selalu telefon.
0: Maka sidak. Sapanya ke tenyana Jess
1: siapa
0: ini lobo bekasidanya apa Jess
1: nah naik malah di bintu lo laban di bintu lo
0: nak ada telepon
1: nak ada kai laban di bintu lo nanti jawab bagi iban bisa ke kau nanya Sarawak
0: bisa ini
1: nyamai laban di bintu lo jawab bagi Melayu nak naik kan di dinya
0: nah ini lobo apa lama udah nak naik sini di lobo
1: suah sebenarnya namanya suah
0: tau tu tu grup-grup sidak ya subang tu Jess ni nyo nak ingat kebenar ya bisa nyawut kan kau tu tadi
1: pada menon doloknya.
0: Yo saro ne je.
1: Saro ne nanya wa. Okey, hagi tahu telefon au. Ya studio kami ke malam tu. Bisip san. Streaming di Sarawak tu nah.
0: Siti dah ke tau meh je saro sudah tu merindang peninggal. Okey, hello.
1: Ya, hello semalam.
4: Hello semalam.
1: Selamat dari Sarawak.
0: Selamat dari Sarawak. Nain. Ya hari Jolau, sama Rizrawa Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita, okey.
1: Pesan streaming dari Rizrawa tu nah.
0: Siti dah ke Tomeh je sao, sudah tu merindang peninggal. Okey, halo.
1: Ya, hello semalam.
4: Hello semalam.
1: Selamat dari Rizrawa.
0: Selamat dari Rizrawa Nain. Ya hari Jolau, sama Rizrawa Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita, okey. Sama Rizrawa Nain,
4: sama.
0: Okey, berpesan aja kita malam tu Nain, ada cerita, okey.
4: Ajin kau bina gini. Kemudian dari nanti itu, aku mas matang baju lau. Ada tu tanya nabi ni ada. Tak mana tak. anak tidak gerai majang sama. Ya enggak ngeri saya ke sebab dulu dia boleh buat layang ke gerai. Ya tok kak mak ni ngaka punga punga. Ya
0: enggak. Ya
4: enggak. Ya enggak. Ya enggak. Ya enggak. Sudan miri dia punya kenyak. Rindu ke punga punga. Tak kebisik ni ngak melemai tu. Tapi yang enggak. Ngaka kalau kita ibu pun kita memang enggak.
0: Lagu nama?
4: Lagu nama?
0: Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Linda. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Okey. Selamat malam. Ya. Hanya nain hari Julau ke malam tu, Jess. Okey. Itu peminta hari Nona tadi, Jess.
1: Ya. Merindang. Lagu Baby Shima.
0: Baby Shima. Pucang Sarawak. Pucang Sarawak.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngeperami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekat ngericah lagi ngeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya, tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 ngelatih ke industri musik Iban.

0: Yang peningang ngau lagu hari Steve Sheehan Babara Api Dendam.
1: Ya, yeah, Steve Sheehan tu siku hari semifinalis ketika berpikir pa renggat semifinal anugerah carta sapa juara teka SSC ke-9 kena kena atur kena 1/8/2006 jadi nyameh orang Selangau kita kejauh semak Selangau datai bawa mayu sama ngemata ke berpikir renggat semifinal SSC.
0: Ya, Nor ya, Jess?
1: Dewan Serbaguna Selangau. Nak jawab di pasal Selangau.
0: Ngambil korang lo kia elak ne, Jess? Datai tumu meh.
1: Nak ada berbayar. Masuk aja.
0: Bisi Jess elak ne.
1: Bisi aja. Si aja. Bisi Moon.
0: Si Moon.
1: Si Neil. Saya mesti kini.
0: Aku nak ada itu, Jess.
1: Nak ada. Ngambil terus Ramadana. Gak kurang iga.
0: Kurang iga. Nak ada genggam semangat.
1: Oh, betul. Okey, lagi okay. Terima kasih ke malam tu. Okey. Hello, semalam.
2: Hello, Jess.
1: Oh, semalam.
2: Malam, mama main ada berbrain Jess.
1: Bayar lama, lama.
2: Cuba ada bentuk tu ada bentuk lagi.
1: Nadai, di bintu lo, udah ada kucing pula ke bintu lo. Nyokas pula tahun di bintu lo, itu pula kita baru ke?
2: Pula kucing baru ni.
1: Pula kucing baru. Lelengau ke Sam, kan pula ke Sam.
0: Lama nak belayak ni, Jess. Ingat ni, Jess?
2: Apa tu, Sam?
1: Ya, Sam? Jalannya Sam baru.
0: Apa tu, Jess? Ari Serian tu nak?
2: Ya,
0: Rasid. Aku ingat kenyawa dia Rasid. Aku ni ingat nama tu kan.
1: Apa? Mana dengar berita Rasid?
0: Ramau dia sebab tu, Jess.
1: Apa? Ini ingat aku ni.
0: Betul suat baru masa dua ini.
1: Lama-lama anaknya nak beranak dengan Rasid.
0: Okay,
2: betul-betul
0: ini sun-sun. Oh, nyoba ke tanya tak, ini boy ke dia tanya?
1: Nanti nusun dulu,
0: ya. Nanti nusun dulu,
2: Nanti ingat.
0: Nanti ngawak sih, udah sedia lah. Telepon ke.
2: Ingat.
0: Aman, Okay.
1: Okay, bah, jadi mak.
2: Hari apa itu? Serawak.
1: Hari Serawak, saat itu, tahun 2007. Bisa pesan, Wan, hari Serawak itu?
2: Pesan-pesan kaban dan semuanya dia belum tunggal, belum menjadi indah ikut dia tidak ada bisa ingat lah. Mula bercakawah dia tidak ada bisa ingat mula dem untuk demiri dan tidak bisa ingat belum menjadi dia. Ada buka itu ngasih mengajak mah lagu barang keluar ada
0: lagu mana
1: lagu okay Rasid
2: okay
0: aja
2: terima kasih
0: okay sama hari Sarawak Jess ne sin ne okay dua lagu sebarang malam tu ne Jess
1: dua lagu sebarang okay lagi terima kangau ke malam tu okay hello salam
0: hello selamat malam selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Siapa tadi? Eh. Siapa oi?
3: Udi ya.
0: Udi.
1: Udi. Hari ini Udi ya.
3: Hari Stumbin.
0: Stumbin.
3: Ya. Selamat.
0: Selamat hari Sarawak Udi.
3: Selamat hari Sarawak ke semua Udi.
0: Nadai rame kita dia. Nadai ini.
1: Ada nyerita rame
0: Nadai rame pasal Semanggang.
3: Adai.
0: Okey dia angka pesan kini.
3: Okey. 1/7 aku gay balap tunggal aku di Miri. Balap tunggal aku di Kuci yang Bintulu. DJ. Boleh aku minta lagu DJ?
1: Lagu nama.
3: Apa mana dengar lagu tu DJ? Putus Meluntang.
0: Putus Meluntang dari Clement Joyce.
3: Ya.
0: Oh, okey. Hmm.
1: Ah, lagi ngiga ya, gak?
0: Oh.
3: Oh. Ya, ja, DJ.
0: Okey, Ude. Oh.
3: Terima kasih, DJ.
0: Okey, sama-sama.
1: Salam.
0: Ya, ya tadi meninggal teris tumben ne.
1: Tumben.
0: Ah, jes. Oh, tu baru ya aku ninggal dia tu ne.
1: Oh, budak-budak kalah ne?
0: Budak kalah.
1: Nak kalah telefon ne?
0: Ya, peninggal baru kita nya. Oh, okay. Terima kasih meh ke bisa telefon ke kita ke malam tu ne, yes.
1: Betul.
0: Okay. Oh.
1: Ya, jadi Sam, kita itu merindang.
0: Merindang peninggal. Oh, ya, bantu budak bisa kangau ke bukai tengah wak. Okay, itu hari Igu Anthony tu ne. Lagu
1: lagu kerindu kerindu.
0: Oh, mau aja. Lagu kepintar aja tu ne. Terus sama berperindang ke malam tu.

0: Alamak ni, mesti peningat tak minta lagunya tadi ni.
1: Aku harap ke udah terperinah meh ni ke lagu ke dipinta sida tadi ke sida ke si bertelefon tadi nah.
0: Ya, lagu ke ditebah malam tu pan lagu ke dipilih peningat kita ini. Harap ke terperinah meh ke malam tu ni Jess.
1: Jadi saya merasa itu ayo datang pengunjung program pemerintah malam WFM malam hari 3 22 bulan 7 hari Sarawak ser itu.
0: Ya, okey, harap ke terperinah meh. Lalu minggu baru lah baru bisi program ngam semangat neh Jess.
1: Apa kau?
0: Asai kau kediri kau je. Harap kediri ngau kau je.
1: Tu sih kita mau cerita minggu baru
0: ke mana neh?
1: Okay, garap ada darai kau darai. Kami kediri kau je. Kau ngasa sudah tu sih cerita.
0: Ya, harap ke cukup jam neh. Kau kan ada yang nak kediri.
1: Kami kesem. Nang ini tanya, nang ini lantai pasal rekonti ni.
0: Aku takut Jess. Nah, ya lah.
1: Sikit berani pun. Sikit bujang Sarawak.
0: Ya, terlepas malam langkah umai je.
1: Wow.
0: Okey, terima kasih Mayu. Peningga, harapkah kita boleh bertemu baru bahawa awak kabukai.
1: Betul.
0: Program kabukai meh. Okey. Jadi itu lagu ke bisa dipilih peningga tadi, Jess. Clement Joyce, Putus Beluntang.
1: Lama ada dengar aku ya.
0: Ya, bertemu baru bahawa awak kabukai. Ya, selamat malam.
1: Selamat malam. Tujuan naik ke malam tu. Bye-bye semua.
0: Ya, bye-bye.

0: segulai sejalan.
1: Radio YFM 101.3 12 tengah malam.

Bisi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluanuan. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan ibu. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu.

0: dalam agi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukut Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: Hashtag let me active dear to. Boleh dengar kita bincang hari dua
1: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
2: Hai,
3: hai,
2: hai.
3: Anang tak ingat, dengarkan
2: hashtag Nubia Aktif.
4: Hai Monica.
5: Mari orang nanya, berkendi macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello Harry.
6: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
4: Hai Larry.
7: Muji ke derempu jatuh.

0: layout sebab ya seminar dua tali je nang sigi kain kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet tu kena.
2: Agai.
1: Tak ke bajet
2: lah. Tang mana dia ketak ke.
1: Hashtag Nampia Aktif.
3: But YFM.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lepas Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digunakan.

0: Ya, nang amat nanti kita bunyi kenuannya tadi dia pastor. Okay, seminat kita selalu ninga utai tok deh. Teknologi itu tadi nanti dikena kita mana? Ya, pulai kapan mana kita? Jadi nanti dikena kita kena cara kena betul. Tentu ya, megak mereka utai kena betul ngaji penghidup kita. Jadi lepas kita ingat tadi ke dekat ngigak pemenang pengamat. Berkawal dengan sesebengkah perkaranya tadi buat teknologi okay semua ke utai boleh daripada kita dikarap ke kita dalamnya di pastor stok dia mimiat terpelabak ke
1: ya nang amat semua rekomai kita berita ramah dalam teknologinya ya. Siapa teknologisnya lalu macam-macam orang ke penemu bisiknya betul bisik nak betul tang kita itu ngelala Allah Ta'ala nemu napis ya nama otik betul. Nama otik kesalah, lalu ya ti salah anda ngamik ya. Ya, tang perangai orang kena ngelala talah-talah. Kage yang ngamik otik kesalah dah. Ya, utai ti ngerusak dah. Ya, laban utai ti ngerusak nyat-nyat tu nyari ke pemerindang, merindang penghidup ya. Tang nak bak kita ti ngelala Tuhan, bak kita ti ngelala Tuhan, kita yang ngamik, ya ti oleh nyungkak niri negi ke penghidup kita. Ya, tu oleh mantuk kita ini ya. So, nyak kebuah aku ngajar lebih lagi orang demi ya. Ya mesti dibimbing kita apa inai lebih agak lebih anak kita tahu ke ni bukan dibimbing kita tik tuai lagi ya tik nemu Tuhan nami kesidak enak teruna-runa lalu nak labuh dalam panjuak orang bak dunia tu laban kena teknologinya mega orang boleh manjuak kita.
2: Ya. Sajurai 635. Belasar dua bejurai kemayu macam perkara nyadi tahu ke di tapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tahu ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

si mimpi kanyani penanyi tau meh peluanuan besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekit lagu bintang baram Regatta 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak dewang suara baram. Itu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one Luan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Luan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Luan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai tu.

Aram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berendua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Lok bak pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor. Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengkah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi entik kita meda mega ke dia tu nyau kat ninti hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok kenya di saksi bakot de pasta bak mayu macam kes ati benuang di pecara. Lalu pulai ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai je kok tanya nya puan Benny. Ya, cukup manah nama kebuah. Aku kembainya manah laban penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngawya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke bakal penampak ngau bakal garam. Bah nama reti leka Yakob tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nimak utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nol ti petang. Ya artinya kita madah ke utai itu aman, utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah, dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak naya. Yeah. Lalu bak semua utainya nyadi kesaksian ngagai orang ti medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tuan. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Ni teh ke tour agent ku ya. Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana diplomat. Lalu, maya ke nitih ketua ejen tu, bak hotel, patut milih single room. Aban privacy maya tinduaknya, nya baru senang. Kau ya?
2: Bas tanya, aku ngelampat ke jam ni, laban, nanti kita kena, ya ke tinduk sama Salemot, dengan wah, nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot, nak ulit aku.
1: Kau jago ke healing? Tindu-tindu apa nak boleh healing?
2: Nggak saya kumpul kurwa tindu ada. Nggak aku kasih korangnya nak jelak mata. Kau dah tindu ada kia. Nah, dah yang matang tindu. Tinggal kurwa lagi.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y? Tiap hari 1, nyentuh kari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Tidak dekat diberi peluang melekus ke engkeman, mitihkan pemutus persa engukus di kerinduk ke sidak. Nggak metu cuh kali patut diatur, ngambil kengemli yang ngomberi penerang negara bandan liak senang tangkus, engkau pulang gawak kuliah ditangkup sidak cemah ilah. Ngambil ke sidak, nak

0: Pakai Karnaval Belia Selangor 2006, tiket datur kena 25.7, perengkak hari 7.30 pagi yang tak nama lemai, kepalan buat dewan serta guna selangor.
1: Info Activity Wise.

0: pelabak ke aku, nanti bisik orang nemu merit terima kasih. Tentu bisik, maka orang kena nemu merit terima kasih tu. Bahkan ni dah kita boleh ngelala, tak ke nemu karakter orang kena nemu merit terima kasih.
1: Nanti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakat tu, dan sikit mayuh Puan Penny. Nak boleh ditusut tuan itu. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat program kita
1: sahaja. Abad sahaja itu lah. Aku tahu ke mayuh atau ke mimik nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai bakal ke sahaja itu. Perubah yang tu tadi ianya itu utai ke suah di dinga kita. Lalu tu mega suah di pendiang ke kita. Ianya orang tak selalu mod-mod dalam semua pengawak, dalam semua teka dekerja ya. Jadi buku dua sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mod-mod.

0: ngatau babantah-bantah dalam semua utai ti di kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kita nya tadi kurang berpengharap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nadai pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nya arti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ng utai ke diterima nya udah ungkup tua.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara kenyadi. Tau ke ditapik kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: kerja kita susah juga, kena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Nganai bala nek bala pu ke. Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni bah ke Malaysia anang temu kak pakai aja.
0: Ko ya. Betul-betul. Ini ajak aku mana dua merangsang
1: bala
0: ini Indo. Tentang aku, Siti, ajak aku merangsang hari ini yang aku semua. Ngesal aku ini ajak aku merangsang. Takut ke aku merangsang. Sebab dia nemu, sebab ini aku kalau ngajar aku, dek, ya, mesti belajar mamai, mesti sekolah. Nanti dia ngai sekolah. Ila asai dek, anjuang aku berbini dia menua ulu kian dek. Ya. Awak ini yang saya pemerintah dia udah menua ulu. Sekali dia tu ngesal aku. Mending ke ajak aku, ya. Dia menemukan aku buah. Sekali aku lagi menua ulu. Baca pagi, ya, dia menua ulu. Ini aku nak nesale. Ini aku dia buat menua lulu sungai.
1: Oh, baji.
0: Aku pada udahnya tadi antua bisa pila.
1: Ya. Ini baru anda empurau dia dulu.
0: Ini aku pada mana aku pada. Ini aku kuantik aku nemu semua. Aku ngai sekolah itu mana hanyong aku
1: berbincang menua lulu.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

munuah tang uliah diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada ingat, bisi siko nembia, bengal, agu, nak uleh berjaku, tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningat ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tajuk cawar kena-kena siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duko. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak nak duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, ba YFM.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin, Disadang Datai Megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak, Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: sudah sedia. Bersedia ke kat menung Sapa Juara Carta Kedialan Minggu tu. Sapa dekat Repeat Surat Khabar. Ketawa dengan kami.
1: Alah, dulu.
2: Yalah, dia naik.
3: Dia start, ya.
0: Lagu

0: pemujur ke uleh tua, sigit daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: dengar ke cerita dengan suah kita nyerenggat bulu.
1: Ya, ya. Highlight mancar lembaga Indo ya, Indo.
0: Ninting malam hari tiga.
2: Tapi ku tentang siwet mansak belakang selalu berdua.
0: Sam, ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
1: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala. Agi berdau ke dua-dua dia.
0: Bah, ngenggam semangat. Tentu ya, Pak YFM.
3: Wai seberai.
4: WAI FM.
3: Ya, baru ngam.
4: Kan?
3: WAI.

0: kita berarti kedua itu contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikut-sikut kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak nak lama. Atang ya ti kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama ke buah ya pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita.
1: Tu teka manyua jadi persoalan pas setiap ikut mensia tau. Laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita. Utai ke nyadi bak penghidup kita kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyakini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai maka kunya tadi nama tekak dibeli tua. Ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua. Engkau tu anak tertangkup ke pengawaknya. Engkau tu anak tertangkup ke utai kebesainya. Nanti dulu ngepiar ti kue tu tadi. Jadi nama tu kepatut gede kerja kita. Terus bersampi. Nama kue kita terus bersampi. Labannya cara tua nanya. Ngetuk pintu. Laban lebuah tu ngetuk pintu. Pintu dekat dibuka. Lebuah tu ngiga. Aku jakut Tuhan dia. Tua dekat tertemu. Lebuah tu minta. Tuhan dekat diberi. Biar aku jaga Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu mai tu semak dengan Tuhan. Laban munyi ke jaku, nginyau jaku Melayu. Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya Tuhan tu nak jauh. Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsir. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakob dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Culik tau kalem biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok panzik dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Brigata 2026, Miri FM, dekat ngatur peki belaku bintang baram Brigata 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tarkan Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan go. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami ngantin nuan, Bak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

0: Memang Kremata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau DJ. No, mes sedawai kau ya. Sikit ngai jawab telefon aku tau sinarnya ni.
0: Oh, kelebih lagi nanti pun nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
0: Nama senyum-senyum, cucu-cucum, kenalian yang tadi. Pengerindu baru berbungai banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nak daya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadangnya. Bukan nanggam pengerindu. Periwa anak dari tanggar. Tak jauh pun nanggam pengerindu.
0: Nanti dengar di tanggar. Periwa tengah deh.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: и собирай.
1: W-A-I.
0: Y-F-M.
2: Не, оборонная.
0: Как?
2: W-A-I.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Didekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 1. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: Jadi entik mayang ngubur tok ke nganjung orang mati tok dia pasal. Entik subak dia tok dia. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nada itu mai bayar entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke mana utai tu deh pasta.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tu deh. Nanti orang ke nadai nyak maya ya agi hidup ya aman rino ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik ngah orang ke nadai nyak tadi merek radio ke bayak ya deh. Ambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak agi engkeman kini ba. Adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak engkeman. Nama kebuah aku tak nyimpul lalu tak mutua sekenyak titik bansanya. Kita kelia. Dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngage biang orang ngerumpak. Lalu ngage kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak pegang nombor dua, nanti sidak ya Rino nal gantinya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu, diberi emasnya. Di pedak orangnya. Lebuh orang kemedaknya, dia mesti sidak nganti orang nyiannya elak, bak. Nganti orang kena dai. Lalu dia sidak nyengkubang. Namanya kubulnya lalu ngambil utainya. Anak ngage berundian terbesarnya. Bak kita Kristian. Kita nadai berguna kebaya. Nama kebuah? Kebuah ya, laban pengaya bak dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin. Pengaya tiba dunia tu, tu bunyi kuaku tadi, tu temporary dunia tu. Tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang, semit niang, sanuknya. Nanti kita ingai medak kersaya ditinggal ke dia semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubur. Tang anang ngumai nyak bayak. Anang ngumai nyak bayak. Nyak semina dibuai kita ngagai tanah pulai ke tanah. Alam semua kita nyak pulai ke tanah magang. Laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngagai sebayan kian. Bak runiang urak keberaun mutuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan, lepas kita ninggal kat dunia tu, kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagi dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh utai tik badas. Kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tu. Uliah kita berundian kenyak bala peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh. 1000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Ini tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Ibad.

Lintah Hari Radio, kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: Nak pamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

0: Tuo pagi riwai.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benum Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kalian ada yang berdarat kurang kau.
2: Tahu sekian mana tuan tahu nyadi tu nyumai macam gelar ya nih. Akhirnya ke kena merangsang kita ya gay. Mati sebut kita ke daratnya. Lemau main ke kita ikan urun ya tuan.
1: Tahu lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Nyak kena mansak belah dari ibu. Kini ibu naik Brisbane kebun.
2: Utai yang sama kenyana tuan.
1: Ya sama punya berdarat ke kebun.
3: Ananda mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: Y FM.
5: Pengerap pagi.

0: hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Rebis uleh munuah, tang uleh diseliah ke. Antik bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, antik jelunya pendiau yang bakar tinadai orang ngempu. Antik udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Yep.
1: Dengarkan Pengap Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
2: Dulu meri selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Segulai sejalai baru kita bawa Pengap Pagi YFM Pagi Toba Pagi hari 4 hari yang ke-23. Megah ya. Kita udah nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026. Tentu yang lalu ke peningkat semua ti tumu-tumu pagi udah mula satu ya radio kita ngagai frekuensi FM YFM ti sema ba alain luar kita diau. Contoh aku bakal peningkat kita di Limbang pagi tu boleh mendiang ke YFM frekuensi 104.9 FM. Lalu dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi berkah hari pukul 12.30 malam tadi dia tindu malam kita udah ditimang, udah dia pelandai kami yang gau seleksi lagu-lagu ti udah dirintai ngambil ke kenyap malam atau ketinduk malam kita bertambah jenagi lalu ngarap keboleh kenyap ya kemana meh apa gitu. Okey, jadi bakal selama mega bawa Pengerak Pagi agreement kita ya berbalik yu hari ngasuh mata kita nyawa lelano lagi kesekai tu kami nguci dekat ngergas ke mata kita laban menyikir sibut ngelama tu sebenar manu engku kuah dia kami pula program hari bagi ban YFM dulu engku kuah ngergas ke mata kita pagi tu. Okey, jadi ya sebenar kita nyingkang ke mua lagi berkenang ke perkara yang kebukai lalu api yang megah berpenang kau selesai lagu-lagu ti udah dirintai ke pagi tu mana dulu kita itu tadi bersampi dalam hati ya diri terima kasih ngagai petara labanti udah nampuang sepuat kita ba dunia injau tu kelimpah harinya megah ya minta berkat Arya ba pengawak ya kedekah di kerja kita sepemanjai hari tu lagi ngambil kenyata tadi dipejalai ke engau nadai penanggul jadi ke pagi tu ba sampi pagi YFM aram kita sama diau jenuh na lama belak bersampi dalam hati diri ke pagi tu di ulu keraban Kristian Ari Gereja Roman Katolik ba sampi pagi YFM.
3: Tabik bala peninga semua bertemu kita dalam sampi pagi hari 4 kena 23 bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin hari meridasis ngulu ke sampi pagi itu bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin. Lah telapai te mentas te sinuk te nyaga ke mata kami te nebek nuan nuan udah ngiru manat nuan nyadi ke penyelamat nyadi ke penebus kami wa kami tetap andal lalu nemu Jesus semampai bisik semampai nyaga ke mata kami dalam pejalai penghidup kami tu. Kejakut lah tala ke dekat didengar kami lagi merit pengeriang merit penemu kena kami tan tetap hati dalam pejalai pengharap kami ini tengah hari nengah Kristus Tuhan kami. Amin. Kemudian kita ingat ke baca Injil ke dambik kurinya Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17 Matius bagi 13 ayat 10 ngagai 17 Injil tu pasal 7 ngenak jakuk sempama. Udahnya sedang murid datai lalu berjakuk ngau ya. Nama ku buah nuan berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ku Jesus nyawut sidak. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sidak. Laban orang kebisi utai dekat diberi mayu hagi lalu ya dekat ngembuan mayu hagi utai tang orang kena ada utai. Ini utai ti mimit di kemisi ya deh dekat dirampas area. Nama kebuah ku berjakuk ngagai sidak ngenak jakuk sempama. Ngambil sedap merenang tang dak medak, mendiang tang dak ninga, tukar merti. Basidak tumeh jakuk Nabi Isaiah dikamat ke, kita amat dekat mendiang tang dak merti, lalu kita amat merenang tang dak medak. Laban sidak nak nemu berundiang, lalu pendiang sidak bengal, lalu sidak udah nutup mata sidak. ngai ke sida medak ngena mata selo ningal ngena pendiang sida lalu merti ngena ati sida lalu nguyang ke diri ngagai aku lalu aku ngerai ke sida tang berkat meh mata kita laban kita medak ngau pendiang kita laban sida ningal aku ngau benar ku madah hangge kita mayuh nabi ngau orang kelurus ingin dekat medak utai terpada kita tang nadai medak utainya lalu ingin dekat mendiang ke utai terpendiang ke kita tang nadai medak utainya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selama pagi belum menjadi dalam Yesus Kristus, Injil kadidengar kita itu tadi nya Injil depun ke murid. Tukar sida murid nanya ya, nama kebuah nuan tukar Yesus tadi bejaku ngagai sida ngena jaku sempama. Jadi Yesus nyawat sida ngau, terus terang Yesus madah. Kita udah diberi penemu pasal misteria perintah surga tang penemunya apin diberi ngagai sida laban urang ke bisi utai dekat diberi mayuh agi lalu ya dekat ngembuan mayuh agi utai jadi ditu kita nemu genam ikut kita segi awus ke jakuk la tala lalu kita berguna berkeni ko kita ngadu ke jakuk la tala dalam penghidup kita. Yesus nambah ngai sida ke mayuh agi penemu dekat diberi agi penemu jadi nanya darimpu bekeni aku uleh dikelala ka siku orang ke bisi penemu tu ka siku orang kena dai penemu tu ka nanya darimpu nama penemu ke uleh diterima aku pasal misteri perintah surga tu. Tukar nama utai ke dikingin ke aku. Apakah aku boleh belajar dengan lebih lagi. Kata aku merti dengan amat. Pesan Yesus tukar semaya ya. Tukar aku ngai medak. Aku ngai ninga lalu nutup hati aku. Kita itu mensia kita boleh berubah-ubah mertinya utai ke di belajar ke kita. Dengan mata kita. Utai ke dengar kita tukar utai ke di perundian ke kita tentu japi ya dalam pemerhati tiamat utai itu datai ari ati ke tedin ati meh nyadi ke penuduk penemu dalam ngau pengerinduk tu tadi jadi pagi itu bila menyadi dalam jasa Kristus aku mai kita awak kita nemu ngelala sedar muka ati kita ngagai misteria perintah surga tu. O kita uliah, ngau nak uliah berarti ke utai kepada kita, pengasai ke tempu tu ke orang bukai ke bisi bertemu ngau kita. Yesus bisi dalam semua kawul tu ke lebuh kita ke beranau bertemu ngau orang bukai. Tang tajap ya, suah hari kita hendak sedar Yesus bisi. Sari tau kita bersemayang, kita boleh dani ke mata kita, dani ke runde kita, dani ke pendiang kita. Awak kita boleh ngelala amat Yesus bisik dalam perjalai pengarap kita itu. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Yesus. Maria ti kudus. Inilah Tala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami parailah. Amin awak. Kalau Tala tiba berkuasa merkat kita semua apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Lebih dahsyat lagi bagi dia.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
1: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dia kena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuklah bulan dua jaku canduan. Dama ga bulan nebas upas salai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak ga ngawakan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap bagi tai jimat anang kena pangan. Bawa anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita gawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ga anak kakas munu anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garana urara, parugan manyodan. Munuh gamadang buluh, parugan berintai enam. Kawak lekitai daya, tarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku, dinga adiakan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap tiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megaul. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok. Bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka yang tak boleh tetap ke pendiau kita. Tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur. Bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Uleh niri, uleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kazam tahun baru ke tahun tu. Bisi nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisi 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabok ke berindia berpenyakit COVID-19 si balan dah udah ngerugok menung pesida dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsa tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidut tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku main kita butus kati utai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai. Anak ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke luar. Kerja mengutai timai, menguntung ke tubuhnya semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulih giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayok, mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ka dalam jaku iban, pengayon ti bendar inya tubuh tiba pengerai, ukai ba sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam bayau. Da pia ya belam jadi. Bisi maya dekat ayas dari mata kitai, bisi maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ga jaku pandang, tubuh kitai nda ukai dempuk kitai. Yang gi Allah talo. Pakai semua tai bau dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteraan jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anak menuju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalah mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind. Lama lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena ni mayo kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesemua album mayo masuk agak pemberi ketebal lagi nyaw sama best sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nada hati rawan datai bandur baru bah sudah ya.
4: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas di peda sudah mageng. Sebina kelasnya tadi ke kangasuh histeria mimet nanti histeria.
3: Mimir aja nama iyo nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba entang di baik kaban nya ba lebat sida tu udah kamceng beres ku nya ba mesti ka brotherhood mesti bisi re
4: kada nya ba aku nya ba
3: kita brotherhood siku nya ba mesti nya ba mega tanya pada nemu nama kebuahnya ba.
5: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.
6: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang.

0: 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban. Ngau Facebook rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. SSJ ke-9 melatih ke industri Music Iban.
2: Telefon kami 082-258-634.

Dan kita anggau lagu ya anda penguji bawa pengerak pagi YFM lalu ujung ke 37 minit jam kita bawa studio YFM itu limpas area pukul 6 pagi dan ni gebaki hanang rurunggu dia okey nama bisik bala tu tadi membuat akai mekang-mekang mai ga pemisi tu agi belalak pemisi nemunya nyau ga kerja baru aneh rau baki habaki ya lusa uop baru mencintai bukannya lama sarito pagila na berasai dua hari nya mese nya lepan nya meh munyi ke sekedan tadi mekang-mekang ga sari nur kita itu tadi dah angin tu pemisi kelebih agi nyerumba area Sarawak kemari 22 hari bulan 7 lalu berkenan ke pak hari Sarawak kemari ya aku bisa berarti ke setiap berita yang dipatai ke Premier Menua Sarawak ianya tadi Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg tip madah ke Perayas ba area Sarawak tu kalai ya madah ke bapak pengalami di malam ianya Petros sudah berengkah ngeluar ke minyak keterubah area Medan Alung Kecil West AKW ba merudi lalu nanda ke Sarawak dia tu nyaudah angkat baru jadi pengeluar minyak darat di Sarawak pengudah 50 tahun hanya prayesia keterubah di cukup bergaung gaya kita anak menua Sarawak tu lalu ko yang madah ke pengawak no mansuat ke minyak kena minggu tu ngau penyampau ya 800 tuang sari ianya sama ngau 24,000 tuang sebulannya Siti prayesia ke cukup besar ti nyerumba area Sarawak ke tahun tu lalu ngau penyampau minyak ti dikeluar tu Sarawak dia tu nang ya ba jalai ya ke betul nur nuju pemasang kelebih lagi ba pengawak ngeluar ke MM ya ngopi mega hidrogen biru lalu tu mega madah ke Sarawak tadi ulih mega ngada ke engineer ari menua tempu lalu mantai ke ngagai menua luarnya Sarawak nang ya bisi utility ya ti cukupnya di pemain ba industri minyak ngoges yang kaum ngasil ke produk ia ke bukai ti datai atau ke ada ari gas metana. Okey, jadi piam ga abang Johari yang premier medah ke Petros City ari tanda ia ke besai ngagai Sarawak kelebih lagi dalam industri oil and gas ia ke 1% dipegai anak menua tempu. Jadi itu arti aku bersaing ngagai menua Sarawak ti ngintu hari Sarawak ba tahun tu lalu Sarawak inya siti mega hari negeri ya ke maksud ke asem minyak ngau gas ti dipejalai ke anak menua tu. Lalu ba berita ya kesepakatan mega dia abang Jom dah kedua prize ngagai rakyat atau ke peranak menua Sarawak ianya tadi company biluan keterubah hari menua tu ianya Air Borneo udah berjalan ke penerbangan biluan international ya keterubah hari kucing nuju menua Singapura lalu tu dipadah ke pengudah company biluan ya kedimpu perintah menua Sarawak tu tadi ya udah berkah berjalan ke penerbangan sida hari menua kucing ke Kuala Lumpur kena 20 hari bulan 7 tu tadi lalu ngau tu mega ukai mina sida tu tadi muka penjalai baru ngenang biluan lalu tu nanda ke era baru ba pemansang mereka pengangkut kelebih lagi bertengah ke jalan langit ba Sarawak di menua tu lalu tu nanda ke tadi menua Sarawak dia tu nang ya udah ngaga siti sistem pejalai ya kelebih manah lagi lalu piam ga oleh bersemekiah ti berotasi ke jam jemah ila lalu ku ya mana lagi Air Borneo tu nang ya di ada kena negut ke agi kelebih lagi kawal ngapa merangsang pengawal dagang serta nariat industri ya, dagang temuai ya kemana lagi lalu ngujuang ke narit orang mayu lagi beranak ke pukuk ngagai menua Sarawak di tu lalu Air Borneo ukai sebenarnya dipedak maya jam terdalaman hari Air Borneo tu ngada ke mayu macam kelebih lagi peluang pengawak puang ngagai rakyat serta komuniti ti berdagang di menua tu lalu ulian nembus market
menua luar. Lalu kelimparnya boleh moga laku lagi produk-produk ari menua tempu. Okey, ini tadi mimiat berita berkawal dengan Jaku di Pantai ke Premium Menua Sarawak bat dataran Tengku Abdul Bujang de malam ba pengawal perhimpunan Toke Buruk Balamayuh Nyerumba Ari Sarawak 2026. Okey, nyari ada tu lagi. Amerika kena tai ke pesan berarti sudah dikirim peningat semua ba email ngau piam ngau WhatsApp konti kami tang sebenarnya aram berpenang dulu ngau lama dan tinggal lagu tenai lagu retro ti di bai Maxwell Franklin saran merisak di racun penyari.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama Indi.
3: Bekeni kekukan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?

0: Kelut, Bisik Padah, Kemaya Orang Mati, Ngetas Ulit, Ndul Nyengai, Tau Ke Ngetas Ulit, Orang Kemati, Tau Ke Diketas Ulit, Ngau Kemaya Nganju Orang Kemati. Nemunan?
1: Oh, bagaimana? Bah, bagaimana aku kan nganju yang udah nyak dah? Lagi kena fake lah kah?
0: Ih, nak lagi kena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju kena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Pesan ya ke terubah TBC dikirim pendengar kita ngagai konti YFM Iban kelebih lagi bawa pengerah pagi kita pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Sudian Anak Kanyang ya jadi pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke dia bas manjai batang tabai batang tayah pemga bala bas manjai batang julau batang bawah batang kakup pemga bala ke dia bas manjai jalai pakan kamu ulu julau jambu kerampak penebak batang dayu ngau semua ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala kume anak busang ya. Jadi si pesan madah ke kume anak busang tau ke ini buat udah nada ya kena 21 hari bulan 7 hanya kena hari 2 tu tadi lalu niang kume anak busang niang kume anak busang tu dekat dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 ba rumah awar tekalung ulu entayah sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan dibicara taya sampal ngesah penusah rabatau lalu nanti nyuma kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ngagai senu ba nombor kusung 13 568 5442 tau ke ngagak ndua ba nombor kusung 12 845 8658 dan baru pesan pemati ke dikirim Sudian Anak Kanyang ke pagi tu hari at kalung entayah ulun tayah jadi pesan tadi madah ke binia ianya kume anak busang tau ke indai buat udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 lalu ni yang kume anak busang tau ke indai buat tu dekat di senggai kena malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 bah rumah awar kalung ulu entai sebedau ke di anjuang pagi pagi lau pagi hari 5/24 hari bulan 7 kabar belayan ya ke kanmu sila lagi berkawal dengan penuh sarabatu tahu bertanya ngagaya senu bah nombor kusuang 13 568 5442 tahu ke ngagenduah bah nombor kusuang 12 865 8658 lalu pesan yati kedua pagi tu bawa pengerap pagi setiap mega pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar Ari Miri yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia bah kerangan pinggai paku matuap Tanjuang ngapa enggak bala ke dia bapak pelandu setambak ulu semulong ulu bala bas mulong ili elingga munggu sawak munggu ubah ngau kabar belayan ya ke dia bas menjaya batang paku batang layar betuang geran lingga banti yang sereman kuci yang bintulu miri ngau ya kenalah di harintai ke ditu magang jadi pesan madah ke Anthony Dungau anak sinja udah nadai kena hari 2 tu tadi 21 hari bulan 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dungau anak sinja tau dekat dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 balot 893 jalai berembang 5 pujut 7 bi Miri sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 kan mesti lagi kawal ngawa penusar batu kita tahu terus bertanya ngegai Trina Mayang banumbar kusuang 138 kusuang 8519 dan baru pesan pemati ke dikirim Jacqueline Selaka Mawar hari miri ke pagi tau nyari isi pesan madah ke laki ya ianya Anthony Adunggau anak sinja udah nadai kena lemai hari 2 tu tadi 21 hari 7 hospital besar Miri lalu niang Anthony Dunggau anak Sinja, niang Anthony Dunggau anak Sinja. Atau dekat itu balamai wah lemai itu lagi lemai hari 4 23 hari bulan 7 balut 893 jalai berbang 5 pucut 7 bi miri sebedau ke di anjuang pagi ya pagila pagi hari 5 24 hari bulan 7 kapal belayan ya ke di pesan tu kelalauan jelatai ngesah penusara batu lalu nanti kita akan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Trina Mayang banumbur 0138 008 519. Lalu pesan ya ketiga tu pesan pemati megak lalu pesan tu dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai lalu pesan tu nuju bala ke dia rumah Hadigat Nanga Sebinang rumah Linguh Kranji Entabai bala rumah Jam Pah Belungai kebelayan Batang Paku Batang Penjahit Uya sekian memperuk sekuau mempengar bala ke dia Batang Tamian Batang Uya Sibu Jaya Menalun Pui rumah Lantiang Sekeruah bala rumah Teduang Pui Nanga Nansang Pui mempengar anak Buddha ke dia rumah Janian Setuan Balingian bala anak rantai ke dia dia Sungai Ariep kebelayan rumah Catherine Tamuah Awup rumah Asing Teku rumah Ngang Bukah ngawa pemegak maja ke diau dia durian untiang di wah ngemegak kebelayan ke diau ba Brunei Darussalam lalu nuju bala di Miri Bintulu Betuang Serikai Semerahan Kuching ngau ia kenalah dia rintai ke ditu tinglala Cimbai anak ambi tau ke apa ya Susan jadi pesan terima dah ke Cimbai anak ambi Cimbai anak ambi udah nadai yangnya kena kemari hari 3/22/07 lalu niang Cimbai anak ambi niang Cimbai anak ambi itu dekat itu bala mayuah baru mah tanah ski memperuk skuau malam tu lagi yangnya terima malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu. Kita akan mesti lagi kawal ngawa pusara batu tau terus bertanya ngai Susana Ana Jimbai ban nombor 0125202401. Nano baru isi pesan pemati ke dikirim Edwin Ana Ambi ngari ke pengajar Susana Ana Jimbai ke pagi tu jadi ya pesan tu tadi yang madah ke Jimbai Ana Ambi Cimbai anak ambi udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Cimbai anak ambi niang Cimbai anak ambi itu reka di itu balam mayuah barumah tanah skim gemperu skuawah kena malam tu lagi malam merimpat 23 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 5/24 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park Sibu okay, kita ka nemu sile agi bekawal ngawa penusara batu kita tahu bertanya ngagaya Susana anak Cimbai tempu nombor 0125202401. Lalu pesan ya keempat istimewa pesan pemati ke dikirum lidum anak gidang ya jadi pesan tu nesau bala kebelayan ke dia bas manjaya jalai nansang ulustras jalai barun serikai jalai nunggang pakan bala ke dia babai pakan kutak bintang ngur jalai pedanoma pakan ngau ya kenalah di rintai kerito ia kengala Subang anak bawul jadi pesan tu tadi madah ke Subang anak bawul Subang anak bawul tau ke Inaya Ganya udah nadai kemari hari 3/22 hari bulan 7 lalu niang Subang anak bawul niang Subang anak bawul tau ke Inaya Ganya atau dekat itu bala mayuah malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 baru masawi yang ulustras sungai atap jalai pakan sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 kita kan mewasi lagi kawal ngawa penusaha batu boleh bertanya ngagaya jampi analidum ban nombor 0128078147 tau ke ngagaya James Analidung nombor 0138571 73. Nada baru isi pesan pemati ke di kirum lidum anak gindang ke pagi tu nyari pesan madah ke bininya ianya subang anak bawul, subang anak bawul tau ke indai ganya udah nadai kemari hari 3 22 hari bulan 7 laluan niang subang anak bawul, niang subang anak bawul tau ke indai ganya tau deka di intu bala mayu kena malam pagila malam hari 5 24 hari bulan 7 ba rumah sawiang ulus teras sungai atap jalai pakan sebenarnya ke di anjuang pagi hari 6 atau ila ianya kena 25 hari bulan 7 kebelayan kan musili agib kawal ngawal musar batu tau terus bertanya ngegai nak ni yang tau ianya jampi analidum bernombor 012-807-8147 tau ke ngagai James Analidum bernombor 013-8571-973. Lalu pesan ke situ setiap pesan pemati ke dikirum John Bilun hari yang kelilingnya dipesan tu menuju ke Bablayan ia ke dia buah sungai menuang merebuang pemga bala ke dia berselinduang dua berumah bukuang dua berumah kumpang pawah kumpang langgir kandis nang kumpang ngau kabelayan ke dia ba danau sayat san panda lubang tu semanggi panjang lubang tu bala ke dia ba meriuk nang jelukuang marup atas marup baruah san ugul san tabut san kemantan san deman pemga kabelayan ke dia ba lepung simpai ngau semua ia ke na Allah di rintai ke itu ti ngelala usir 12 nama sanai anak ngalai nyari pesan tu tadi madah ke unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau ke indai John udah nadai kemari hari 3 22 hari bulan 7 lalu niang unsir 12 nama sanai anak ngalai ni yang unsir tau ke dobre nama sanai anak ngalai tau ke nai John tu deka di senggai bala mayuh ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pagila malam hari 5 24 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagi hari 6 atau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Christian Gereja St. Michael Uncle Lily. Kita angka akan nemu sili lagi kawal ngawa penusah rabat tu. Tahu bertanya lagi John Bilun bernombor 013-9838-288 tahu ke ngegaya Gana Lindia bernombor 019-8158-188 lalu baru isi pesan pemati ke datai area John Bilun ke pagi tau yang dipesan madah kindaya ianya unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai udah nadai kemari ianya hari 3 22 hari bulan 7 lalu niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai niang unsir tau ke 12 nama sanai anak ngalai tau kindai John tau deka di senggai bala mayu baru mahim pun tadi ba nombor 5 munggu tajau jalai bukuang engkelili kena malam pergila malam hari 5 24 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 tau ila 25 hari bulan 7 ke pendam Gereja St. Michael Engkelili. Okey, jadi kita akan mu hasil lagi berkawal ngawa penusah rabatu tau bertanya ngagai John Bilun bernombor 013-9838-288 tau ke ngagai Gana Lindia bernombor 019-8158-188 nangkan kanya natai ke sikit lagi pesan pemati ke dikirum medan nuno ngau ipoi pagi tu nyari pesan tadi nesau semua khabar belayan ke dia ba batang layar batang spa batang tayah ngau piamga khabar belayan dia semanjai batang kemaliah batang tabai batang sekerang batang puak ngau khabar belayan ke dia ba nanga ijit limbang ngau ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jegera anak jimbat nyari pesan tu tadi madah ke Cegera anak jimbat Cegera anak jimbat udah nadai kena 21 hari bulan 7 nya hari 2 tu tadi lalu niang cegera anak jimbat niang cegera anak jimbat tu deka Di itu balam maiwah malam tu, malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 5/24 hari bulan 7. Balaya ke di pesan takung lala diminta data ya sampal gesah penusah rabatu ngagaya rumah Wilson penebak ulu layar betuang. Menu baru isi pesan ia ke dikiruma peningau kita jadi ya, pesan tadi madah ke jegera anak jimbat. Jegera anak jimbat udah nadai kena hari 2 atau tadi 21 hari bulan 7 lalu niang jegera anak jimbat. Niang jegera anak jimbat atau dekat di intu balam maiwah malam tu lagi malam hari 4/23 hari bulan 7 sebedau ke di Anjuang pagi pegelak pagi 5/24 hari bulan 7 bala ya ke dipesan tau ke ngelala dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Radian Wilson penebak ulu layar betuang. Pesan kita ia ketujuh pagi tu pesan ke dikiru mengumbang anda cendan tau ke apa ya samban lalu pesan tu tadi nuju bala kebablayan ke diau ba rumah ada wa bunut kenawit rumah ramba penyangkai akai ngopi mega bala ke diau rumah turi kerangan bau kebablayan ke diau ba selawat julau rumah renggayan ruya julau rumah jana batu matup rumah minggana sayuang tabai julau bala ba rumah Bali yang rasan kenawian ngoblayan kriau ba mauang ngau macan kenawian rumah tra nang langgo untabai rumah taduang skuau ngopi mga kabablayan kenaulia di rintai ke ditu ti ngelala niang talian anak ke jadi pesan tadi madah ke pengawak ngetas uliat ke niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur pagila hari 5/24 hari bulan 7 bala kabablayan ia ke ngelala dipinta datai ngulu pengawak tu ia ke deka di atur ba rumah bian kerangan rian julau nanda baru isi pesan ke dikirum ngumbang anak cenang tau ke apai samban ke pagi tu nyari pesan madah ke pengawak ngetas uliat ke niang indaya ianya niang talian anak ke niang talian anak ke deka di atur kena malam pergila malam hari 5/24 hari bulan 7 jadi ngga kabar belayan ya kebisi ditesau tau ke ngelala niang tu dipinta datai ngulu pengawak tu ya kereka diatur rumah bian kerangan harian julau. Lalu berarti ke pesan ti ke 8 pagi tu ianya pesan sembiang ke di kirum Agnes anak tul jadi pesan tu tadi nuju semua kabar belayan ya ke diau ba sekirau tengah tanyo bijat atawang sungai ban ngau bala ke diau ba Grand Stumbian kampung rayu kuciang bala ke diau ba Bukuang ai sunga ai abiat balai ringin miri kuciang ngau ya kenalah di rintai ke ditu ti ngelala niang suci anak majid okey jadi pesan tu tadi madah ke pengawak ngintu niang suci anak majid ya ke udah setahun lalu pemga berkat ke regang niang tau deka diatur kena hari 6/25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A miri okey jadi kena hari 6/25 tu lah muak pagi 8:30 dia bisi pengawas sembiang berkat keregang ke diatur bab pendam Anglika Lambir jadi kabar belayani kan mu sili lagi berkawal ngawa pengawak tu lah tahu bertanya ngagai Agnes Tool ba nombor 0125065472 tau ke ngagai Jenny Majid ba nombor 0139351 8 Nada baru, isi pesan kita ke pagi tu ti dikirim Agnes anak tu lalu pesan tu tadi madah ke pengawal semuyang angin tu setahun ngopi mga berkat kergang niang suji anak majid niang suji anak majid deka diatur kena hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 balot 661 jalai teruang pujut 2A Miri lalu muak pagi dalam urung 8:30 pagi dia diatur pemak merkat kergang niang tau bah pendam Anglika Lambir Miri kanemu sile lagi kita tahu tanya ngagai Agnes tolnya bini niang tempu bah nombor 0112506 5472 tahu ke ngagai menjadi niang tau ianya tadi jeni majid bah nombor 0139351280. Lalu angu yang gaya pesan kita ia ke 9 pesan ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang lalu pesan tu nuju bala kapablayan ngau suku juru ke diau ba rumah Rabiah Lubuk pas tatau ngau pia mega nuju Stephen Kanang ke diau ba rumah Gesa Teluk Batu tatau ngau kapablayan ia ke diau ba tatau Selawut Julau penyakai akai Julau ngau pia mega bala ke diau benangga buak bala ke sama memakai kelebih lagi bandang raya nangga luau nangga ijit nangga ayam ngau piam ga semanjai batang tabai ngau piam ga nuju semua raban gereja SDA Sita Julau Limbang Ana Linsing kediau bajalai KJD ngau apai seli serta sulian Ana Lansing kediau di Miri serta kababelayan ya kena Allah dia rintai kerito ti ngala niang ex elder gemuang anak berayun jadi pesan tu madah ke pengawang getas ulit ke niang ex elder gemuang anak berayun niang ex elder gemuang anak berayun tau ke dikala ngau nama apai jelawa tau ke apai liam deka diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembuk pengawal ngetas ulit lalu ditangkan ke ngawal pengawal nyuak ke Antabalu. Okey, jadi nanu baru isi pesan ya ke dikirim James Ana Jalian ngari ke Liam Ana Gemuang ke pagi tau jadi pesan tu tadi mendah ke pengawal ngintu setengah ngetas ulit ke niang ex elder Gemuang Ana Berayun niang ex elder gemuang ana Abrayun tau ke dikala ngau nama apai jelawa tau ke apai liam deka diatur kena lemai hari 6 tu lah 25 hari bulan 7 jam 10 malam tembu pengawa ngetas ulit lalu ditangkan ke ngau pengawa nyuak ke Antabalu jadi ya andur angin tu terik nadai bisi adi padah ke ditau lalu kan nemu sile lagi tahu bertanya ngagai James Ana Jalian tempu Bandung berkusung 13599809. Lalu pesan kita ia ke 10 natai ke pesan ti dikirim Siba Ana Bana ke nuju kabablayan ke dia batang IG pedai tuah bawan ngepi mengambil kabablayan ke dia mapai poes kuau oya Pakuah Bunau Bukikia Sebinang Lambir ngepimak kebelayan kediau Barumah Ladi Ngemah Rumah Moses Rantau Pita Rumah Lau Rantau Pita Rumah Teresa Naman Sungai Menyan Ngau ia kenalah dia rintai keritu ti ngelala niang berawang anak yampi jadi pesan terima dah ke pengawal ngetas ulit lalu muain terbalu ke niang berawang anak yampi deka diatur kalai malam pergilah malam berlima 24 bulan 7 pengawal nguan ulit lalu ulit deka di ketas pagi hari 6 25 hari bulan 7 kabar belayan ia ke dipesan di pindah datai ngulu pengawal tu ia ke diatur bak rumah empati ulu ciah kenawiat kanemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebab anak mana penombor 0109785798 tau ke ngagai jali anak bana penombor 019 0167456631. Nano baru isi pesan ke datai area Siba Nabana ke pagi tu yang dipesan madah ke pengawal ngetas ulit ngau muan terbalu ke niang inaya dari niang berawang ana yang pi deka diatur kalai malam pergilau malam hari 5 24 hari bulan 7 pengawal ngewan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari 6 25 hari bulan 7 tembuk pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai antabalu lalu kabar belayan ia ke dipesan timta datai nguluk pengawal tu ngagi rumah empati ulujih kenawi ada sili lagi kita tahu bertanya ngagai sebar nak bana bernombor 01-0797-85-98 tahu ke ngagai jali anak bana bernombor 0-1967-45631. Lalu ia ke penuh dibenar ianya pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu ke dikirum menduang anak jarun ke pagi tu jadi pesan tu tadi nuju bala kabana belayan ia ke ngelala niang geruda anak nyariang tau ke indah yang menduang nangira dini alai nur diau jadi ya pesan tu mudah ke pengawal ngetas ulit ke niang geruda anak nyariang deka diatur ke alai kena hari 6 25 hari 27 pengawal nguan ulit ngau sarak bungai lalu pagi hari minggu dia ulit adeka di kertasnya kena 26 hari bulan 7 lalu temu pengawal ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawal muai yang terbalu kabar belayan ke dipesan diminta data yang ulu pengawal tu ia kena diatur balut 219-0 Desa Ras Pes 6 Miri. Sila lagi kita tahu tanya dengan mendoang bernombor 0148-5998 tahu ke ngagai jarun anak gabar bernombor 0197-3028-06 dan baru pesan ya ke dikirim mendoang anak jarun ke pagi tu madah ke pengawal sarap bungai ngetas ulit ngau ngawi entabalu ke niang indayon dan niang geruda anak nyariang deka diatur ke alain tadi kena malam hari 6 25 hari bulan 7 pengawal nguan ulit ngau sarap bungai lalu pagi hari minggu 26 hari bulan 7 ulit deka di kertas lalu tembuk pengawal ngetas ulit ditangkan ke ngau pengawal muai entabalu bala kebelayan ia kengelala di pintar datai ngagai lot 2190 Tudan Desa Ras Pes 6 Miri ngau nguluk pengawal tau lalu kan musili lagi tau tanya ngagai mendewang bernumber 0148-6598-68 tau ke ngagai carun anak gabar bernumber 0197-3028-04 nya nak kami ngatai ke pesan berat bawa penggerak pagi YFM ungkup ya ke pagi tu.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix. Pengerak pagi.
0: Why? FM.

0: Pagi rewind. Aku tengok main kaban ku lubang maya tu cerita agak tu tadi ya terumah deh cerita bala bakiah ya ke ngambil perasa sebab aku pergi maya ujian lisan nak ke kita itu nanti beka English ngau bahasa Melayu nak mesti jual lisan coba entah ya tu tadi laban nyamnya kas tamu siapa nak dia boleh petua ke laban mana janji nyawat aja English ya tu pan kira ulu luang kira sama ame kamu doa deh jadi enggak sepanjang ditanya orang mana masa awak ya
1: I am
0: what's your name I am. How are you today? I am. Semua I am. Mari puan sampai pengujuang. Orang bukai lebih maya oral test bahasa Inggris teh. Orang dah test 10 minit, dah test 12 minit tanya. Iya, saya ko melama 3-4 minit. Lama cawat ya.
1: I am.
0: Jangan puan sampai pengujuang.
2: Anda nak mandian ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Rindu, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren.

ekonomi gaul Pengelantang Menua tu secara komprehensif. Sarawak terus ngenegap ke pengawak ngena teknologi digital ngaul data menjadi ke pugut transformation pentadbiran mengerito. Aturnya ngembuan tuju nentu ke polisi ngaul perambu pemansang dipejalai ke ngaul efisien meruan serta berpelasar ke fakta setipak ngaul pemansang teknologi global. Premier Sarawak Dato' Upah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke pengawak berkenak ke teknologi digital ukai semina perkara ketau nyadi tahu dah angkat nyadi perkara nyata tik ngubah cara pentadbiran ngau-ngagak polisi di Sarawak. Ubahnya mai perintah Sarawak ngatur awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak IDEX jadi pelasar gempuruk ke pakar teknologi global berkunci pengelandik ngau innovation baru sida. Yang mansur kejakunya ramau sesi town hall kediatur berserimai ngau pengerami ngintu hari Sarawak 2026 di Sibu. Kau yang nambah pengawak ngenak teknologi baru yang kaum blockchain ngujung ke perintah oleh ngemuran ke cara pentadbiran berpelasar ke data ungkup pengawak ngagak pemutus. Berbangaunya, dia pengerami hari Sarawak patut jadi pengerandang dikenak neranak ke rebak baru tiba penemu. Kompetitif serta sedia ngirian pemansang berpelasar ke teknologi ngau ekonomi jemahila. Premier Sarawak Dato' Upah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg mada kedemia rebak baru mesti ngerebut peluang belajar dengan cara nguasa bidang strategik bagai pemintar tiru AI, ekonomi digital, hidrogen ngau teknologi gandung. Kau ia nerangka perintah Sarawak ngemerat ke perkara khas bak pengawak ngemansang ke bakat dengan pengawak berjalai ke pelajar tinggi nak berbayar ngau mayu macam lagi program pelajar ke dilangkar kena nangkup peminta industri global. Berindik ngaunya yang lalau raban nebia ngambil berani belajar ke bidang baru ngambil kesida oleh nyau perkara gemansang ke negeri itu. Urung 1,500 ikut raban nebia bisi datai guluk sesinya. Kawal rat antara perintah besai ngau perintah Sarawak terus nyadi pengerandang besai ungkup anjenda pemansang negeri ngau pengelantang rakyat. Dengar penerang Facebook Menteri Baupis Menteri Besai berbagi perkara Sabah ngau Sarawak dia Dato' Mustafa Sangmud madah ke kerjasama strategik tu yang kaum pengawak negap keatur sempekat Malaysia 1963 MA63. Ia madah ke pengerami ngintu hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 ukai seminat ingat ke sejarah mujur merintah diri tang megak kelaik penyerakup rakyat bumi kenyalang. Dato' Mustafa megak ngelalau rakyat ngambil terus ngenegap ke penyerakup setipak ngau ramai jakuk Sarawak baju makmur segulai sejalai. Ia menggambari terima kasih ngagai Premier Sarawak Dato' Upah Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg ketegal bayuh macam pemujur ngau penyulut tik ngemegah kati ti udah dijapai negeri itu. Program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 nyadi pelasar kena ngansah pengelandik communication nebiak pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET. Pengarah Politeknik Kuching Sarawak Muhammad Nazri Ismail madah ke pengelandik communication ketegap merik nilai tambah nangkup pengelandik technical graduate lebo sida nyikap diri nyingkang ngereja batang pengawak. Iri ngau penerang kedisedia ke secara langsung bulai nge Radio Television Malaysia RTM serta Kampung Main Asal Sarawak SCV Mega mujur ngangkat ke pengarap hati bala penyerta berpengulih mantai kediri serta ayat gawak berbuah kamera. Ia mansur kejakunya lebo berjakuk ngangkai RTM maya pengawak nutup program Ikon Siarawan Poli Sisi 2026 di Sentubung. Bak pengawaknya megak, bisi diatur pengawak bersilih ke surat niat LOI antara Politeknik Kuching Sarawak ngau SCV. Inisiatif tu gemuan tuju dekat ngenegap ke kerjasama strategik dalam pemansang penau, latihan industri, pemansang isi kreatif, innovation digital ngau pengawak ngintu pesaka main asal. Pemansang infrastruktur strategik di Limbang diatuk benung cakah di pejalai ke. Inisiatif tu dikarap oleh nyadi pengerandang besai ungkup pedubuh sektor dagang temuai ngau ekonomi pilih menuanya dalam kandang berapa tahun tidak datai. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau pemansang kandang menua Sarawak, Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke pengawak ti ngatur macam pengerami ngau festival belak bempu pangkuk pengawak dalam ngerancak kagi ekonomi menua tu. Ia madah ke penyampau temuai ke Limbang diatuk manggai 2.5 juta ikut nintiang tahun di pelabak ke dekat bertambah ketegal pengawak ngemanah ke infrastruktur ngapalan dagang temuai di pelilian menuanya.

Ia mansut kerja kunyak ngagai media. Rambau ngabas palan pesta makan tahun kadayan di Kampung Nauran, Limbang. Pesta makan tahun dekat diatur kena 31 hari bulan 7 nyentuk 2008 di pelabak ke dekat Batak penatai lebih 10,000 ikut temuai. 238 ikut orang mujur merik darah bersemai dengan pengerami ngintu hari Sarawak di Miri. Penengkebang programnya kemegang jadi setiausaha sulit ngagai sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Chia Ka Fung. Madah ke kimpian merik darah 722 Sarawak Day 2026 edisi ke-6. Bisi 300 ikut kuda berregister, ia kalai 30 ikut sidato ianya raban pemerik renggat ke terubah. Kuk ya pengawak milih 22 hari bulan 7 kena merangsang komuniti ngintu hari Sarawak dengan pengawak pengasih yang ketau merik pemaik ngagai mensia mayu. Ia madah bunyinya lebih di kerandau pengarang berita bak pengawaknya di Miri. Kuk ia nambah kimpiannya ukai seminak bantu nambah bekal darah bak hospital Miri tang megak merik awak ngagai mensia mayu berperasa pengerai tumu. Programnya diatur bergulai ngau mayu bengkah gerempuang ukai dikuasa perintah NGO. Bulan Sabit Merah Malaysia, Bank Darah Hospital Miri, Gau Gerempuang Pengarang Berita Utara Sarawak NSJA. Operation Ngigang Ngau Nyelamat SAR 2 ikut mangsa kaki bedau temu bak penusah bot karam di Sungai Bram, Long Selatung Merudik di Tampung Baru Sarito. Nitih ke penerang ripalan operation upis pengarang api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak. Operationnya kedua diketu lemai kemari mujur tertemu ke mansa kedua ianya Joshua Uken Matthew, ia keumur 38 tahun. Pemesai perubat dari klinik Long Naah ngesah ke pemati mansa undah identitinya ditetap ke sirat sebilia. Naka kediatu dua iku hari empat iku mansa undah ditemu babani nyawa nyengkaum anak lelaki Joshua keumur 4 tahun Jovian Jangin. Dua iku mansa kaki bedau ditemu ianya Seria Dullah 43 tahun ngau Jonathan Nyurang Lusut 45 tahun. Kena kunjung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Kerjasama perintah besai ngau Sarawak baik pemansa ngau pengelantang rakyat. Sarawak diiring teknologi digital ngau data ungkup pentadbiran negeri. Raban biar Sarawak dilalau kuasa teknologi jemahila ngau pemintar tiru AI. Jurnalkan kami nabur ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Ratna Saimin serta disalin Matthew Abu. Hari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Mula-mula saya, kita GPS memperkenalkan digital ekonomi, banyak wang sanksi dengan kita. Tapi selepas COVID, orang dah dapat mengiktirafkan apabila kita berubah ekonomi kita menggunakan teknologi yang terkini. Hari itu, orang Sarawak semua peringkat dah tahu menggunakan teknologi cashless payment. Bulan puasa tu saya nak beli martabak. Ingin nak makan martabak. Saya pergi ke Pasar Satok dan saya beli martabak. Wang tua, wang muda niat. Semua maya make QR code. Semua make telefon. Bermakna orang kita dah tahu dengan teknologi. Saya ria lupa telefon. Saya asyik ngemak telefon. Jadi saya maya duit cash. Beli martabak. Jadi ni biar tanya yang mau buat. Kena si maya pakai telefon kita. Maka kita juga kami pakai telefon. Jadi saya mandah saya lupa telefon. Kali lah matinya. Pandin dah ke? Pemiah tu pakai tu. Bermana? Bukan nak jadi satu seluruh pasal Sarawak tu udah menggunakan cashless payment. Orang Sarawak sekalinya tahu, semuanya tahu. Jadi inilah pertukaran kita apabila kita menggunakan teknologi.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, Datai Baru, 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejatuh, peace, unity, progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati, didekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 pak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram itu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumen. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
4: Mata ngai tinduak, macam

0: DC.
1: Timang Kremata Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
0: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalan.

0: Nak lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu di dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melati ke industri Music Iban.
2: Pagi Rewind. Ramai lepas berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak pemberi satu dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah tambah mega sidak bah terika yang kesama album mayu masuk agak pemberi ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai hati rawan datai bandur baru bah sidak ya.
3: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lepas daripada sidak mageng. Sebina kelasnya tadi angka kangasuh histeria mimet nanti histeria.
2: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kan kadang bisi artis kena nembak tu yang nanya ba. Entang dibaik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brother hood mesti bisi deh.
3: Dia nyaba aku nyaba.
2: Kita brother hood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: 24 itu lagi kita dipilih sebagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.